0: recente ini saya motor atau mobil listrik ya ini semakin relevan ya, semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstruksi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saat yang kita ikuti, Puhaji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan apa namanya melakukan pula tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Orang khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen ya dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah di Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari fungsi pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi.

0: berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami.

Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
5: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Anda kembali bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Pendengar, kami sampaikan kali ini berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada PT Denmar Wawasan Prima. PT Denmar Wawasan Prima sebagai tergugat di Jalan Raya Galaksi 6 di Jalan Raya Galaksi nomor 6, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 50/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 4 Maret 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Mumpung Tion Junas sebagai penggugat lawan PT Denmar Wawasan Prima sebagai tergugat. Kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
4: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
3: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026, kami saat ini sudah terhubung dengan perakirawan BMKG yang akan menyampaikan langsung bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di sepanjang hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, apa kabar?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi ini tadi sudah cerah nih, apakah akan cerah dan panas terik sepanjang hari atau ada kemungkinan hujan-hujan tipis ini untuk Kalimantan Tengah? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, dan Murung Raya. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya dalam kondisi berawan. Lalu pada menjelang siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang masih diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan, kecuali untuk wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan, Kota Palangkaraya bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur, yang masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan Ihsan sudah menyampaikan langsung untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Tengah di hari ini. Pendengar, tetap bersama kami. Kami akan hadirkan sajian musik dan informasi di Palangkaraya pagi.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya, dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile bisa apa aja le.
5: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
4: Bayar rekening listrik, bisa.
5: Pengajuan sambung baru, bisa.
4: Pengajuan tambah daya, bisa.
5: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
4: Baca meter mandiri, bisa.
5: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
4: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
5: Charging EV di SPKLU, bisa.
4: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
5: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
4: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: 101 RRI Palangkaraya di pukul 8:33 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan program Halo RRI, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Isti Prabandari yang akan menyampaikan info terkini untuk Anda di Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Tia di studio dan pendengar di rumah. Saat ini saya berada di Pasar Besar Palangkaraya dan dapat kami laporkan beberapa perkembangan bahan pokok di Pasar Besar. Beberapa di antaranya mengalami harga yang tetap, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan, hanya saja pada komoditas daging ayam ras, yaitu mengalami kenaikan saat ini dari sebelumnya harga Rp34.000, saat ini berada di harga Rp40.000. Dan beberapa komoditas bahan pokok lainnya yang mengalami harga tetap, diantaranya beras medium saat ini Rp14.000 per kilo, kemudian beras premium Rp15.400 per kilo, kemudian gula pasir Rp17.500 per kilo, dan harga telur ayam saat ini berada di harga Rp30.000 per kilo. Kemudian minyak goreng juga mengalami harga yang tetap, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan, yaitu minyak kita saat ini berada di harga Rp15.700 per liter. Kemudian beberapa merek lainnya seperti minyak goreng Bimoli saat ini berada di harga Rp24.000 per liter. Kemudian minyak goreng Sania untuk 2 liternya itu ada Rp46.000. Kemudian minyak goreng Sanko Rp24.000 per liter. Dan minyak goreng curah saat ini berada di harga Rp14.000. Kemudian ada beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah saat ini berada di harga Rp43.000, kemudian bawang putih Rp38.000, bawang bombay Rp28.000. Selain itu juga ada komoditas cabai. Saat ini cabai merah keriting berada di harga Rp50.000. Kemudian cabai merah besar Rp50.000, begitu juga dengan cabai rawit hijau Rp50.000 dan cabai rawit merah Rp65.000. Itu dia beberapa komoditas bahan pokok makanan dan perkembangan harga yang ada di Pasar Besar. Dan pendengar, itu juga bisa menjadi info atau panduan untuk melakukan belanja di pagi hari ini. Dan saat ini di Pasar Besar juga cukup ramai, didatangi oleh masyarakat yang berbelanja, begitu, berbelanja kebutuhan pokok. Dan itu dia beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Tia di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari. Dan pendengar, jangan lewatkan program Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang mana dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI pada pukul 9 di line telepon kami 0536322179 dan juga di WhatsApp 0811 5203123.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti lamidin, paupara, pakulimbeh, pakuhurang, dan pakubang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
7: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
6: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
8: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
7: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
8: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
2: Satu RRI Palangkaraya di hari ini bukan hanya sebagai hari Palmerah Internasional gitu ya pendengar, tapi di hari ini juga tanggal 8 Mei itu memperingati Hari Kanker Ovarium Sedunia. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kanker ovarium. Dan tentu pendengar, peringatan ini menjadi wadah bagi organisasi advokasi, tenaga medis, pasien, serta keluarga untuk menyuarakan pentingnya deteksi dini dan penanganan kanker ovarium. Kanker ovarium ini adalah salah satu kanker yang menyerang organ ovarium pada perempuan dan seringkali tidak terdeteksi pada tahap awal karena gejalanya yang cenderung umum. Dan kanker ovarium ini memiliki peluang untuk disembuhkan ya pendengar, terutama jika terdeteksi sejak dini. Jadi oleh karena itu pentingnya screening yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap tahun begitu ya pendengar, untuk mencegah terjadinya atau untuk mendeteksi sedini mungkin begitu ya, agar apapun yang terdeteksi dapat segera ditangani sebaik mungkin. Dan pendengar, ada lagu dari Gigi dengan tembangnya Andai.

0: dan waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Terkait beredar di media sosial TikTok, unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia, posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia tahun 2026, kualifikasi umum pria dan wanita jenjang pendidikan, peserta magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan, semua jurusan yang tersedia. Faktanya setelah dilakukan penelusuran diketahui, tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan unggahan akun sosial X at Bank Indonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Dan pendengar, sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat pagi di hari ini dan semangat pagi untuk kita semua. Pendengar, kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, Halo RRI hadir menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Dan apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda alami dan butuhkan, kami akan dengarkan, kami catat, dan kami akan teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda tentu sangat penting dalam program Halo RRI. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon 0536-3221779 atau kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. Jangan lupa pendengar, sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Dan untuk memudahkan pelaporan Anda, Anda pun juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti sambil menunggu penelpon atau mungkin Anda yang bergabung. Pendengar, ada satu informasi untuk Anda, yakni di mana pemerintah Kota Palangkaraya bersama tim gabungan turun melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di Palangkaraya pada Kamis kemarin, menyusul antrian panjang kendaraan yang masih terjadi sejak beberapa waktu lalu. Bahkan mungkin hari ini di antara kita, di antara Anda pendengar, ada yang sudah mengantri begitu ya di SPBU sejak pagi tadi, yang saat ini pun juga belum mendapatkan kebagian begitu ya, atau belum sampai di posisi Anda untuk mengisi bensin tersebut begitu ya. Harap bersabar ya pendengar. Nah, kemudian sejumlah pengendara bahkan mematikan mesin kendaraan sambil menunggu antrian bisa terus berjalan, bergerak perlahan di bawah terik matahari untuk memudahkan dan juga meminimalkan penggunaan atau penggunaan bensin saat hidup begitu ya pendengar. Dan memang saat ini yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial juga terkait antrian panjang bagi kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 yang terlihat di hampir semua SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Dan ini pun juga menjadi satu tanda tanya bahwa di daerah lain pun tidak sepanjang ini begitu ya. Lalu apa yang terjadi dan mengapa? Nah, ini pun menjadi banyak tanda tanya di setiap masyarakat yang turut antri BBM juga. Bagaimana dengan Anda pendengar, sudah dapat BBM hari ini atau belum?
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
5: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
6: Lagi panasin motor, Pak.
5: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
6: Biar mesinnya top chair, Pak.
5: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Pro 1, Anda masih dalam program Halo RRI. Ada informasi penting juga nih untuk Anda ya, pendengar, terutama untuk ibu dan ayah yang berdomisili di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bukit Hindu, dan untuk memastikan tumbuh kembang si kecil terpantau dengan baik, jangan lupa datang ke posyandu terdekat di bulan Mei ini ya, pendengar. Jadi bukan hanya tentang SPBU saja yang harus menjadi utama di beberapa hari ini, tapi jangan lupa di bulan Mei ini bawa si kecil untuk ke posyandu agar kita bisa memastikan tumbuh kembang si kecil ini terpantau dengan baik begitu ya. Bagi Anda yang mungkin terlewat jadwal untuk cek posyandu di awal bulan, jangan khawatir karena masih banyak jadwal yang akan berlangsung. Misalnya pada esok hari 9 Mei akan ada posyandu di posyandu Sesep Madu di Jalan Pelatuk Induk mulai pukul 9 pagi. Kemudian tanggal 13 Mei mendatang ada dua lokasi sekaligus, yaitu Posyandu Yasmin di Jalan Jerikriwut kilometer 1 dan Posyandu Mekarsari di Jalan Simpei Karuhei 2. Selain itu pendengar, jadwal masih berlanjut hingga pertengahan bulan seperti di Posyandu Sebangau pada 15 Mei serta Posyandu Damai dan Posyandu Barigas pada 16 Mei. Dan ingat ya, terutama untuk Anda yang memiliki anak usia dini begitu, balita, kemudian juga yang masih di bawah 5 tahun, 0 hingga 5 tahun, dan pada usia-usia yang memang harus selalu dilakukan pengecekan rutin di posyandu, bisa langsung datang ke posyandu yang sudah diinformasikan tadi begitu pendengar. Karena posyandu itu penting sekali untuk mendapatkan layanan imunisasi, kemudian penimbangan berat badan hingga konsultasi gizi secara gratis. Dan untuk detail lengkap mengenai lokasi, jam layanan dan jadwal posyandu lainnya di wilayah Bukit Hindu, Anda juga bisa langsung meluncur ke akun Instagram resmi mereka di @puskesmasbukithindu. Di sana informasinya sangat lengkap dan update ya pendengar terkait jadwal posyandu yang akan berlangsung. Dan kemudian pendengar, nah kemudian pendengar, kita kembali ke persoalan panjangnya antrian karena bahan bakar minyak begitu ya, yang saat ini menjadi perbincangan hangat bukan hanya di media sosial saja. Saya rasa saat mengantri minyak juga pasti akan ada perbincangan hangat di tengah-tengahnya begitu ya. Entah mungkin harga bahan bakar minyak yang naik ini akan berdampak pada harga bahan pokok misalnya, atau mungkin juga terkait kenaikan yang berpengaruh pada harga-harga lain. Lalu Anda mungkin yang pernah juga karena kepepet sekali menemukan BBM, atau mungkin ada yang jual bahan bakar di pinggiran atau di eceran, adakah yang merasa bahwa membeli dengan harga yang sangat fantastis begitu, yang jika pada dasarnya di harga eceran saja sekitar 12 hingga 13 ribu untuk jenis Pertalite begitu ya, dan Pertamax untuk harga 15 ribu di hari-hari biasa. Mungkin ada yang pernah merasa baru-baru ini ketika mengisi di pinggir atau di eceran itu mendapatkan harga yang fantastis, bahkan ada yang sampai Rp20.000 per liter. Nah, saat ini kami juga sudah terhubung dengan pendengar yang bergabung di program Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini?
1: Bersama saya dengan Mira.
0: Dengan Mira. Oke, Mira, iya. Apa yang ingin disampaikan nih di Halo RRI?
1: Menyampaikan tentang BBM, Kak.
0: Kenapa? Apakah sudah antri pagi ini?
1: Sangat antri, Kak.
0: Oke, ceritakan pengalamannya Mira saat mengantri BBM.
1: Kemarin saya kebetulan

0: agar tidak antri seperti ini. Itu sih Kak harapan saya.
1: Oke. Nah, kemarin ngantrinya dari jam berapa sampai jam berapa baru dapatnya ini Mira?
0: Kemarin aku ngantrinya dari jam 4 sampai setengah 6 Kak.
1: Baru dapat.
0: Iya, baru dapat.
1: Nih, SPBU Dio Sudarso ya.
0: Iya.
1: Oke Mira, ini kan udah dapat pelajaran setelah antri kemarin ya. Ada tips nggak supaya tidak mengantuk atau mungkin bosan saat mengantri BBM gitu? Misalnya tips bawa inhaler mungkin atau tips membawa snack mungkin.
0: Kalau aku sih Kak mampir ke Alfamart dekat dekat Keminting situ Kak. Kan ada depannya jalan Keminting terus. Ada Alfamart. Di situ sih aku mampir beli snack agar nggak gabut.
1: Jadi di saat menunggu waktu yang sekian jam itu nggak ini ya, tetap sabar dan tidak emosian gitu ya.
0: Iya, agar tidak boring sih Kak yang pastinya.
1: Dan oke, terima kasih Mira.
0: Oke, sama-sama.
1: Terima kasih. Dan tentu pendengar, soal antrian panjang, saya juga menemukan satu momen yang unik gitu ya. Ketika saya melintasi Set Aji di pom bensin Set Aji atau SPBU Set Aji, saat antrian kendaraan motor ini sekarang para pengantri atau masyarakat yang mengantri ini membawa payung begitu. Jadi sekarang bukan sedia payung sebelum hujan, tapi sedia payung sebelum kepanasan saat mengantri SPBU. Nah, oke. Dan pendengar, untuk program Halo RRI, kami juga saat ini mengundang Anda di 0536-322-1779. Kemudian juga untuk program Halo RRI ini Anda bisa simak di RRI Digital untuk Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI.

0: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan pendengar kita kembali, ada Pak Farudin ya. Selamat pagi Pak Farudin. Halo. Halo Pak Farudin. Oke, belum terhubung nih ya. Kita coba kembali untuk Pak Farudin. Kita akan coba kembali menghubungi Pak Farudin ya. Dan tadi sempat terputus karena jaringan. Dan pendengar tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
0: Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung kembali.

0: Dengan Pak Fahrudin. Selamat pagi, Pak Fahrudin.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oke, apa kabar Pak hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik. Semangat terus nih, Pak ya, di program Halo RRI.
1: Ya, selamat.
0: Baik, Pak Fahrudin, hari ini apa yang ingin disampaikan di program Halo RRI, Pak?
1: Ini mengenai PBM.
0: Ya, Pak.
1: Saya ya. Masalah pembatasan ini sangat berdampak sekali kaitannya terhadap Pak dan saya dan teman-teman bekerja. Oke, kayak kemarin itu mahasiswa banyak yang cepat BBM Bu. Jadi bagaimana yang terbaiknya kepada pemerintah daerah di provinsi untuk terutama untuk menteri perayaan, bagaimana supaya ditertibkanlah
0: Siap.
1: BBM
0: Oke, Pak.
1: supaya mahasiswanya dapat ke BBM.
0: Untuk di
1: Kalau bisa jangan dibatasi lagi untuk mahasiswa. Dengan catatan yang bersangkutan bahwa kartu pengenalnya gara-gara yang itu mereka waktu mencari kerja tidak mendapat lagi begininya. Jadi kalau bisa minta tolong jangan dibatasi. Dan lagi untuk pengincar di lapangan, kalau bisa itu menertibnya jangan pakai satu PP-nya, jangan pakai seragam.
0: Jangan seragam, Pak ya.
1: Ya pura-pura jadi pembeli lah sekali.
0: Baik, Pak.
1: Kalau dia pakai seragam pasti harga normal itu. Contohnya di kereta dulu itu di Raja pakai seragam dan normal.
0: Oke. Iya, Pak.
1: Ya cuma itu aja.
0: Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
1: Ya.
0: Sehat selalu untuk Pak Fahrudin dan semoga permasalahan BBM ini cepat terselesaikan gitu ya, kembali normal seperti biasanya. Tidak menumpuk antrian seperti saat ini begitu ya. Kita coba terima kembali untuk penelpon kita. Halo.
2: Halo,
0: halo,
2: selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Yang
2: dipancarluaskan di jalan kawasan Husni Tamrin nomor 1 ya.
0: Iya.
2: Dengan pemandu acara kita adalah Mbak Listia.
0: Oke, iya Pak, dengan Bang Agau nih.
2: Betul. Iya. Ini boleh mengkritik ya?
0: Oh, boleh Pak. Asalkan kritik membangun ya Pak.
2: Iya.
0: Jangan disuruh tidur ya. Lagi.
2: Iya, terima kasih.
0: Silakan Bang Agau.
2: Ini permasalahan kita ini semakin hangat, semakin memanas ya, terutama masalah kelangkaan BBM ya, yang terjadi di Kalimantan Tengah pada umumnya ya,
0: iya Pak,
2: dan Kota Palangkaraya pada khususnya. Saya sebagai masyarakat Kota Palangkaraya ya, sangat menyesalkan sama sekali apa yang terjadi sekarang. Saya menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita. Bayangkan tiap-tiap pengkalan SPBO ya, semua langkah kemana arah BBM yang yang tidak ada, semakin langka ini kemana arahnya? 2-3 hari ini langka. Bayangkan kemarin saya mau beli 1 liternya Malaysia untuk membersih kompor gas jenis Pertalite. Tidak ada barangnya, langka di eceran. Bayangkan. Jadi pemerintah ini tolong diperhatikan hal-hal seperti inilah. Jadi sudah harga naik, segala bahan pokok naik. Kelangkaan BBM ini juga terjadi. Kita kasihan pada mereka-mereka terutama ya mengantar anak-anak ke sekolah. Terus ada juga yang apa namanya, kuli-kuli bangunan. Ayo, gimana pemerintah? Mata kalian itu di mana? Lihat, masyarakat ini sudah susah, sudah tidak bisa berdaya apa-apa, tapi kalian ini seolah-olah tutup mata sama sekali. Jadi saya menjadi suatu pertanyaan besar bagi saya, jangan-jangan ada orang yang berpangkat membacking masalah BBM sehingga langka ini. Bayangkan, tiap SPBU, semua tidak ada, semua langka. Antrian 1 kilo lebih atau 2 kilo lebih, bayangkan. Gimana hati nurani kalian ini, pemerintah ini gimana? Negara ini menggajikan kalian ini apa? Menggaji kalian ini untuk bekerja sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan selayak-layaknya. Jadi kami selaku masyarakat sudah jenuh. Sudah LPG, sudah naik dulu. Permasalahan SPBU ini, Pertamina ini langka, jenis Pertalite, apalagi jenis Pertamax, sudah harga naik 20 ribu per liter. Jadi sekarang tekanannya saya menekankan pemerintah daerah, jangan ungkang-angkung di kantor, turun ke lapangan, turun. Jadi kalian ini taulah arti SMS, senang melihat orang susah. Yang lebih baik tuh sakit hati melihat orang susah, pengen bantu. Dinas perindustrian di mana? Apa tugasmu di kantor? Dinas perdagangan mana? Pak Edi Pratowo jelas kemarin bilang di berita daerah, aman bilangnya, BBM di Kalimantan Tengah aman. Nyatanya apa? Langka. Jadi ini gimana ini? Jadi harapan kami ya, tolong dicek benar-benar. Kalau bisa Polda yang turun. Polda. Saya ini sudah jenuh sudah berbicara di RRI ini. Tanggapan kita ini sering diabaikan. Tapi saya tidak permasalahkan masalah-masalah RRI. Oknum yang berkepentingan, yang punya pangkat, kedudukan, jabatan, harkat dan martabat. Kami kaum sudra ini, kaum yang tertindas ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian ini sebagai kaum Brahma ini yang harus turun lapangan. Cek and recheck. Aduh, gimana ini? Kau gubernur turun, lihat lapangan. Jangan hanya duduk di kantor. Demikian balas dia ya.
0: Oke, baik. Mungkin ya, ini salah
2: demikian
0: satu
2: orasi saya supaya dapat dicerna dengan baik. Jika ada yang tidak berkenan dibuang. Kalau yang pas diambil. Ada satu pantun.
0: Oke, waduh. Ditutup dengan pantun ini Bang Agung ya.
2: Burung nuri, burung dara.
0: Cakep.
2: Terbang tinggi di angkasa.
0: Cakep.
2: Kalau pemerintah tidak bijaksana, copot saja dari jabatannya.
0: Wah. Terima kasih. Terima kasih Bang Agau. Ini adalah salah satu suara masyarakat begitu ya, terkait fenomena antri BBM gitu ya. Bukan hanya kenaikan gas LPG yang terus merangkak naik, harapannya sih turun gitu ya, tapi terus merangkak naik, tapi muncul lagi fenomena antrian BBM yang terus mengular di beberapa, hampir semua SPBU bahkan begitu ya. Dan semoga masalah ini cepat selesai ya pendengar. Dan di program Halo RRI tetap bersama kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf Pak Yasa, saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa, asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul Pak Yasa, saya juga belajar, hormat itu nggak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, nggak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan, kalau ada yang nggak cocok ya, Pak Yasa, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini, makanya ada musyarah, biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju Pak, kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib, tapi beda-beda ya Pak Yasa ya.
0: Itulah keadilan sosial, biar nasib beda Din. Ringan sama diginjing, berat, panggil aja yang muda.
1: Yah Pak Yasa, tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua. Lo Pak Yasa.
0: Gak masalah, pura-pura tua, yang penting rukun dan hidup berPancasila.
1: Wah, mantap Pak Yasa.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI, masih di program Halo RRI. Kita bergeser sedikit begitu ya, dari yang permasalahan BBM. Dan kali ini peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu kemarin dini hari sekitar pukul 3 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat di Jalan Kawitan RT 23 Kelurahan Sidorjo, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, yang mana kebakaran terjadi. Ini satu bangunan rumah toko atau ruko milik Supiani. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Barat menerima laporan dan langsung mengerahkan armada ke lokasi kejadian saat itu. Bahkan sebanyak 5 unit mobil pemadam juga turut diterjunkan, didukung 1 unit PMI serta 1 unit Huma Singgah Itah untuk membantu penanganan di lapangan. Dan kemudian pendengar, di Dinas Dan mendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim juga kini akan mengkaji rencana pemasangan palang pembatas di Jembatan Sei Mentawa 1 atau Jembatan Patah, Jalan Kapten Mulyono, Sampit. Dan langkah ini dilakukan untuk membatasi kendaraan bertonase berat melintas, begitu ya. Kepala Dishub Kotim, Rai Hansa, mengatakan bahwa kajian ini juga dilakukan bersama dinas terkait sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Kotim dalam menangani kondisi jembatan yang kerap mengalami kerusakan. Dan pendengar, untuk Anda yang melintas di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, tetap selalu hati-hati di jalan begitu ya. Pastikan kendaraan Anda layak dan kondisi sehat. Dan jika Anda menggunakan kendaraan atau membawa kendaraan yang bermuatan berat atau bertonase berat, ini usahakan untuk tidak melintasi di perkotaan begitu ya, agar jalanan atau infrastruktur jalan umum ini tetap digunakan dengan nyaman.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami. Nantikan tanggapan dari dinas terkait ya di Halo RRI mendatang. Tapi seperti biasa nih, kalau tadi ada Bang Aga berpantun, kita seperti biasa juga di akhir ini ada pantun untuk Anda ya. Sungguh cantik kota Palangkaraya. Cakep. Singapura kotanya bersih. Semoga Halo RRI bermanfaat untuk semua. Saatnya saya pamit dan terima kasih. Saya Lisa mewakili seluruh kerabat kerja di program Halo RRI mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Pagi. Menjelang siang hari ini saatnya saya Listiander pamit diri dengan Anda pendengar. Sampai jumpa di program selanjutnya ya. Dan jangan lewatkan di pukul 10 pagi kami hadir dengan program Palangkaraya Siang. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa esok hari pendengar. Saya akan kembali temani Anda di Palangkaraya Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dan non-subsidi di Kota Palangkaraya dipastikan belum bisa diterapkan. Pemerintah Kota Pemko Palangkaraya memutuskan menunda pemberlakuan kebijakan tersebut karena sistem dan kondisi distribusi dinilai belum siap. Kebijakan itu sebelumnya tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Palangkaraya nomor 500.2.1/198/DPKUKMP Bidang 1/5/2026. Dalam aturan tersebut, pembatasan pembelian BBM direncanakan berlaku di seluruh SPBU di wilayah kota. Namun setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, pemerintah daerah memilih untuk menunda penerapannya. Langkah ini diambil guna menghindari potensi persoalan baru di tengah masyarakat. Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, menyampaikan bahwa keputusan penundaan didasarkan pada kondisi real di lapangan. Menurutnya, berbagai aspek teknis masih perlu disiapkan secara matang. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini.
4: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
5: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
5: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Ya, selamat pagi pendengar RRI Palangkaraya. Senang sekali hari ini saya, Cynthia Baga, dapat kembali menyapa Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, kali ini tema kita akan berbincang tentang hal yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tentang medical check-up. Tema kita tenang karena tahu manfaat medical check-up. Dan hal ini tuh terdengar sepele pendengar. Padahal hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan tentu untuk membahas topik ini lebih lanjut, dan tentu dengan narasumber yang terpercaya di bidangnya, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Dr. Krista Lorenza. Halo dokter.
7: Halo Mbak Cynthia.
6: Iya, apa kabarnya dokter hari ini?
7: Baik.
6: Baik juga. Baik. Akhirnya bertemu lagi kita hari ini dengan topik yang berbeda. Dokter, sebelum kita memulai tentang apa itu MCU atau jenis-jenis MCU, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya medical check-up itu.
7: Oke, ya. Jadi medical check-up itu adalah suatu kegiatan atau prosedur ya, yang dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mendeteksi ataupun melihat suatu kelainan ataupun perubahan yang kurang baik dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk deteksi dini sehingga kita bisa mencegah keparahan suatu penyakit.
6: Iya, ini jadi medical check-up ini adalah upaya pencegahan begitu ya dokter.
7: Deteksi dini.
6: Deteksi dini. Dan dokter, kita sering juga mendengar bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati begitu kan. Dan salah satu bentuk pencegahan tentu melalui pemeriksaan kesehatan. Iya, yang rutin tentunya ya dokter.
7: Betul.
6: Ya. Sebenarnya seberapa penting medical check-up ini dokter untuk masyarakat dan apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan pemeriksaan MCU ini
7: medical
6: dokter.
7: Check-up, okay. Yeah. Nah, jadi seberapa pentingkah medical check-up? Medical check-up ini bisa dibilang sangat penting. Kenapa? Karena memang ada beberapa penyakit yang memang tidak menimbulkan gejala signifikan pada tahap awal. Nah, jadi ketika dilakukan medical check up, dilakukan pemeriksaan, barulah ketahuan. Nah, kita bisa melakukan prepare, pencegahan, sehingga kita bisa meminimalisir keparahan, bahkan untuk mengurangi angka kejadian kematian itu sendiri.
6: Iya, jadi itu dengan melakukan medical check up, kita dapat melihat suatu penyakit yang kadang gejalanya kita nggak tahu.
7: Tidak begitu kelihatan, ya, dokter.
6: Iya, dan setelah mengetahui manfaatnya, tentu masyarakat juga ingin tahu bahwa ternyata medical check up ini tidak hanya satu jenis, ya dokter,
7: satu jenis,
6: ya.
7: Betul.
6: Iya, ternyata ada berbagai jenis dari medical check up. Boleh dijelaskan dokter apa saja jenis-jenis medical check up ini, dokter?
7: Nah, jadi memang betul ya, medical check up ini ada beberapa jenis. Nah, biasanya kalau untuk orang yang memang pekerjaannya itu sangat berisiko tinggi, ya mungkin dia bekerja di area pertambangan yang setiap hari terpapar banyak sekali faktor-faktor yang sangat berbahaya, misalnya dia terpapar cahaya, radiasi, panas, dan lain-lain. Nah, memang dari beberapa perusahaan itu sudah mewajibkan untuk dilakukan medical check-up rutin selama satu tahun minimal itu sekali, ya. Nah, paketnya sendiri biasanya beraneka ragam, tergantung dari seberapa tingkat beresikonya suatu pekerjaan. Nah, ada yang memang dia langsung meliputi pemeriksaan darah saja, ada yang memang bisa langsung meliputi pemeriksaan foto ronsen torak, ya, yang meliputi pemeriksaan jantung, paru-paru, rekam jantung, ya. Ada juga yang memang misalnya pekerja yang dia terpapar bahan kimia. Okay, berarti dia membutuhkan pemeriksaan yang berkaitan dengan bahan kimia, atau dia bekerja menghirup bahan kimia, bisa kita lakukan pemeriksaan paru-paru seperti spirometri, atau dia bekerja di tempat yang bising, kita bisa lakukan pemeriksaan telinga. Jadi biasanya sebelum dilakukan medical check up itu ada tahap evaluasi dulu, disesuaikan dengan pekerjaannya apa, lalu kita tentukan dia terpapar faktor resiko apa, baru nanti kita tentukan nih dia butuh pemeriksaan meliputi apa saja. Nah, tapi apakah yang hanya terpapar risiko saja gitu yang boleh medical check up gitu kan? Apa yang misalnya saya cuman bekerja di rumah aja nih, dok, gitu kan? Misalnya dia content creator, ya, gitu. Saya content creator nih, dok, gitu kan? Apakah saya nih tetap membutuhkan medical check up? Tetap, ya, perlu. Nah, karena kita balik tadi, beberapa jenis penyakit itu memang tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, ya. Contohnya kanker,
6: betul.
7: Ya. Nah, itu tetap bisa tuh kita lakukan medical check up. Biasanya kita tanya, oh ya, pekerjaannya apa? Misalnya saya pekerjaannya content creator, dok, gitu kan. Saya banyak bekerjanya misalnya di dalam rumah mengedit video gitu kan. Oh ya, berarti duduknya lebih dari 4 jam dong, gitu. Ya udah nih kita cari. Atau misalnya ternyata setelah kita lakukan penelusuran, ternyata kedua orang tuanya menderita kanker. Nah, kita bisa sarankan kalau ingin melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kanker juga boleh.
6: Iya, jadi jenis-jenisnya itu tadi tergantung besar risiko pekerjaan yang pertama.
7: Betul.
6: Tapi tidak semuanya begitu, ya dokter,
7: betul.
6: Karena pekerjaan yang mungkin di rumah saja, tentu ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak terdeteksi dini,
7: betul,
6: begitu
7: dini,
6: ya dokter.
7: Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya untuk medical check up.
6: Iya, jadi disesuaikan dengan apa rutinitas
7: betul.
6: Oh iya, baik. Dan dokter, banyak orang-orang yang mungkin saat ini merasa dan berpikir aku sehat-sehat aja kok gitu. Kenapa aku perlu melakukan medical check up, ya, begitu dokter? Silahkan dokter.
7: Oke, ya. Nah, ini sering nih saya dapat pertanyaan, dok, saya kan sehat-sehat aja, atau saya tuh, dok, lebih baik saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya kepikiran. Nah, itu paling sering tuh dapat pertanyaan. Nah, cuman saya biasa bilang gini, kanker serviks itu pembunuh nomor satu perempuan. Itu pada stadium 1 atau stadium awal itu tidak bisa terdeteksi hanya dengan tanda dan gejala. Jadi dia benar-benar lost, enggak ada gejala dan keluhannya. Dia hanya bisa ketahuan kalau kita melakukan pemeriksaan pap smear. Berarti pemeriksaan pap smear masuk dalam medical check up juga. Ya. Kemudian kanker payudara itu pembunuh nomor 2. Itu hanya bisa kita deteksi dengan misalnya melakukan paling gampang itu pemeriksaan sadari, ya, bisa memeriksa sendiri, atau melakukan pemeriksaan USG atau mamografi. Jadi itu salah satu contohnya.
6: Nah, iya.
7: Kemudian apalagi nih, itu penyakit kanker, ya, gitu, yang gimana kalau misalnya penyakit lain? Oke, yang paling sering apa nih? Diabetes. Ngobatin pasien pra-diabetes itu jauh lebih mudah dibandingkan kita mengurus pasien yang sudah diabetes dan komplikasi. Kalau sudah pasiennya ada diabetes, sudah komplikasi kemana-mana, sudah ada luka misalnya di kakinya, pasti tindakannya nanti akan jauh lebih repot tuh. Karena penyakit seperti pra-diabetes itu juga sama, nggak ada keluhan. Nah, kita juga bisa tahu setelah pasiennya melakukan pemeriksaan darah, oh ternyata gula darahnya cenderung meningkat gitu.
8: Iya,
7: itu,
8: iya.
7: Itu juga nggak ada keluhannya gitu. Nanti tahu-tahu pasiennya datang luka, susah sembuh nih dok gitu kan. Nah, ternyata pas kita lihat, oh iya nih, kita cek gulanya, gulanya tinggi, sudah ada komplikasinya, berarti luka kan. Nah, kalau sudah luka diabetes itu tindakannya selain pasiennya harus minum obat, juga harus ditindakan pembersihan di ruang operasi. Secara kos itu juga besar.
8: Betul.
7: Ya, dan membebani juga.
8: Iya.
7: Secara mental juga kan, aduh kakinya luka, bau, dan harus tindakan di ruang operasi.
8: Iya.
7: Nah, jadi hal-hal kecil. Atau paling gampang hipertensi. Nah, kan screening hipertensi itu paling gampang ya, tensi aja. Nah, betul. Tensi kan enggak perlu cek darah ya. Iya. Kita bisa lakukan tensi aja nih gitu. Bahkan melakukan tensi aja tidak semua orang mau.
8: Betul
7: enggak? Nah, kadang ada yang bilang kan, saya tuh gugup dong kalau ngelihat tensi tuh, saya gugup, tensi saya tuh malah naik. Nah, gitu kan. Nah, jadi pada pasien-pasien yang biasanya

0: terdeteksinya itu setelah stadium 1 dan 2 begitu ya.
1: Di atas
0: ya,
1: stadium 1 terutama baru menimbulkan gejala. Jadi kita baru tahu stadium awal tuh kalau sudah pemeriksaan MCU.
0: Oh, iya.
1: Jadi ketahuannya lebih cepat, ngobatinnya juga lebih gampang.
0: Betul, gitu. Baik secara kos juga ya dokter ya. Iya, jadi pendengar, kalau kita melakukan medical check up lebih dini, selain mengetahui penyakitnya lebih dini, tentu juga kos dan perawatannya itu lebih rendah
1: lebih
0: begitu
1: rendah,
0: ya dokter
1: betul.
0: Ya. Dan sekarang akses layanan kesehatan sudah semakin mudah dokter, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit
1: betul.
0: Maupun klinik juga dokter.
1: Betul.
0: Untuk masyarakat yang ingin melakukan MCU, sebenarnya pemeriksaan ini bisa dilakukan di mana saja dokter?
1: Oke, nah kalau misalnya nanti ada yang berminat ya, aku nih merasa pengen dong medical check up setahun sekali ya, misalnya mau kerjanya di mana nih gitu ya. Nah sebenarnya medical check up ini bisa dilakukan di beberapa rumah sakit, ya beberapa rumah sakit, beberapa klinik ya, itu menyediakan layanan medical check up. Nah paketnya apa saja? Misalkan nanya nih, aku bingung medical check upnya nih mau apa,
0: betul,
1: gitu kan? Nah,
0: betul.
1: Bisa berkonsultasi dulu ya dengan bagian pelayanan ya yang bertugas, entah itu di rumah sakit atau di klinik yang menyediakan layanan itu, untuk ditanya dulu. Nah cerita aja keluhannya apa yang dialami selama 6 bulan terakhir terutama, kemudian dia punya faktor risiko apa, nanti akan dibantu untuk diarahkan gitu, medical check up yang sesuai dengan si pasiennya tuh seperti apa gitu. Jadi memang di beberapa rumah sakit ataupun klinik itu sudah ada di Kota Palangkaraya.
0: Iya, jadi layanan untuk melakukan pemeriksaan medical check up ini sudah banyak ya dokter,
1: sudah
0: ya
1: banyak,
0: di
1: betul.
0: Palangkaraya, dan ada baiknya untuk melakukan konsultasi dulu.
1: Konsultasi dulu jika memang ingin lebih tepat gitu, apa yang cocok untuk si pasiennya.
0: Iya, dan untuk pertanyaan teknisnya dokter, sebelum melakukan medical check up ini kan kadang pasien disuruh untuk berpuasa,
1: betul.
0: Begitu. Mengapa dokter harus disuruh untuk berpuasa dulu?
1: Iya. Oke. Nah, jadi memang ada beberapa tipe medical check up yang sebenarnya tidak perlu puasa. Ya, tapi kebanyakan memang diminta untuk berpuasa. Tujuannya jika memang terutama kalau dia ada pengambilan darah. Pengambilan darah ini ada beberapa sampel seperti pemeriksaan gula darah puasa atau pemeriksaan kolesterol seperti trigliserid, itu membutuhkan puasa setidak-tidaknya 10 jam. Nah, tapi kalau kita di Prodia biasanya memang sudah diedukasi pasiennya puasanya minimal 10 jam, tapi tidak boleh lebih dari 14 jam. Jadi nggak boleh sebentar, nggak boleh juga kelamaan. Nah, supaya hasilnya nanti jadi lebih akurat ataupun lebih bagus nanti. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya datang cuman pengen pemeriksaan screening kanker serviks misalnya, nah itu nggak perlu puasa. Nah persiapannya beda lagi.
0: Jadi nanti
1: persiapan untuk pengambilan sampel kanker serviks beda gitu. Atau misalnya pasiennya nggak pengen ngambil darah cuman pemeriksaan rekam jantung misalnya, nah itu nggak perlu puasa gitu. Cuman memang nanti kita edukasi, oh ya nih kalau pasiennya mau melakukan pemeriksaan treadmill untuk jantung, mungkin sarapan dulu, tapi sarapannya jangan yang berat supaya nanti pas dilakukan treadmill test dia tidak begah, nggak muntah.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu, tidur cukup.
0: Iya.
1: Jadi tergantung jenis medical check up-nya. Makanya biasanya disarankan untuk sebelum melakukan medical check up dulu boleh bertanya dulu dengan bagian pelayanan atau dokter yang bekerja di klinik atau di perusahaan tersebut, apa jenisnya yang cocok untuk si pasien.
0: Jadi tergantung dengan jenis MCU-nya,
1: betul.
0: Puasa atau tidak
1: puasa. Persiapannya juga beda.
0: Iya,
1: jadinya.
0: Jadi yang pertama konsultasi atau bertanya dulu ya dokter
1: dulu.
0: Ya. Iya. Takutnya udah capek-capek puasa.
1: Ternyata tidak perlu butuh puasa.
0: Iya. Gitu. Dan ini dokter, mitos atau fakta kalau konsumsi kopi atau obat tertentu bisa mempengaruhi hasil MCU, dokter?
1: Oke, bisa iya bisa tidak ya. Nah, jadi memang kalau misalnya ada pemeriksaan medical check up yang berkaitan dengan rekam jantung ya, atau pemeriksaan tanda-tanda vital seperti hipertensi ataupun denyut nadi, jumlah kafein yang berlebihan ya, atau memang ada obat-obat tertentu yang bisa meningkatkan denyut nadi dan tekanan darah.
0: Iya, jadi bukan kopinya tapi zat kafeinnya itu,
1: betul.
0: Ya dokter.
1: Dan ada memang kandungan obat-obat tertentu yang bisa meningkatkan denyut nadi ataupun tekanan darah. Tapi biasanya kita tanya dulu ya. Jadi kalau kita di Prodia tuh sebelum pasien medical check up, kita tanya dulu apa obat terakhir yang dikonsumsi.
0: Iya.
1: Gitu. Dan kita biasanya juga tanya malam tadi minum apa? Ada kopi nggak?
0: Iya.
1: Gitu. Jadi itu sebagai

0: bahan perbandingan.
1: Oke, dokter, sebelum kita melanjutkan ini tentang bagaimana persiapan yang dilakukan untuk melakukan MCU, kita rehat sejenak ya dokter, untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat yang satu ini.
2: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
3: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Ya, pendengar masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat dengan tema Tenang Karena Tahu Manfaat Medical Check-up bersama Dr. Krista Lorenza, Dokter Umum Prodia Palangkaraya. Dokter, kita sudah berbicara tentang manfaat, jenis-jenis, terus fakta-fakta sebenarnya yang sebenarnya adalah mitos tadi ya. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Persiapan apa yang dilakukan sebelum kita melakukan tes medical check-up ini,
1: medical
0: dokter?
1: Check-up. Iya. Okay. Ya, ini bagus ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk pendengar juga yang punya rencana ingin melakukan pemeriksaan medical check-up, apa aja nih yang dibutuhkan? Nah, kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan darah, terutama darahnya lengkap nih ya, dari pemeriksaan HB untuk nilai anemia atau tidak, mau tahu ada fungsi hati, pemeriksaan kolesterol dan lain-lain, gula darah, bagusnya memang pasiennya disarankan puasa. Puasanya itu setidak-tidaknya 10 jam, tapi tidak boleh lebih dari 14 jam. Seperti yang kita singgung tadi ya, jadi nggak boleh juga nih kelamaan ya. Dan memang menghindari asupan yang terlalu berlebihan 3 hari sebelum dilakukannya medical check-up. Gitu. Bagusnya memang seperti itu ya. Nah, terus istirahat yang cukup juga malamnya supaya pas diambil darah nggak pingsan misalnya ya. Karena keringat dingin gitu, takut gitu ya. Nah, itu juga dipersiapkan. Nah, itu kalau memang mau melakukan pemeriksaan darah lengkap tuh yang kayak tadi. Nah, tapi kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan terkait screening kanker serviks misalnya ya, apa aja yang dilakukan? Nah, persiapannya biasanya selama 2 hari terakhir itu tidak boleh melakukan kontak seksual, kemudian juga tidak boleh melakukan pembersihan vagina menggunakan sabun, panty liner dan lain-lain, itu nggak boleh minimal 2 hari. Kemudian juga hari yang bagus itu adalah hari kelima sampai hari keempat dari haid terakhir. Jadi ada waktunya. Kalau untuk pemeriksaan si pap smear ini, dan pap smear ini bagusnya memang kita kerjakan setahun sekali, terutama pada wanita yang usia produktif, ya usia produktif sudah menikah atau sudah pernah melakukan kontak seksual.
0: Iya.
1: Itu yang kalau memang ingin kanker serviks gitu ya. Terus gimana kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan tekanan darah nih dok? Gitu. Saya ini ada riwayat kedua orang tua tensi tinggi gitu, dan dalam 6 bulan terakhir saya tensinya tuh juga cenderung naik gitu, persiapannya apa? Nah, persiapannya yang pertama tidur cukup malam.
0: Iya.
1: Ya, tidur cukup malam dan lakukan medical check up itu di saat kondisinya tidak sedang sakit. Ya, tidak sedang sakit, batuk, pilek, ada konsumsi obat pilek. Nah, ya. Jadi obat pilek itu salah satu jenis obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi lakukan medical check-up-nya saat kondisinya benar-benar tidak sedang sakit, tidur cukup ya. Nah, nanti bisa dilakukan screening tekanan darah ya, lingkar perut dan lain-lain, tekanan berat badan, tinggi badan. Kemudian jika diperlukan memang bisa dilakukan pemeriksaan seperti fungsi ginjal dan kolesterol. Nah, juga harus puasa berarti.
0: Iya, jadi tergantung tadi.
1: Tergantung, betul nih. Tapi gimana dok kalau misalnya saya tuh tiba-tiba aja nih hari ini ya, tiba-tiba
0: betul.
1: Aja hari ini random nih memutuskan pengen melakukan medical check up gitu ya, langsung aja gitu ya, tanpa persiapan apa-apa, boleh nggak langsung ke klinik? Boleh aja. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ada beberapa pemeriksaan yang memang harus puasa dan memang ada yang tidak. Jadi biasanya kita tawarkan dulu, kalau mau kita kasih edukasi, puasa dulu, besok balik lagi kita kerjakan yang tanpa puasa. Kalau misalnya mau ya kita edukasi, besok datang lagi.
0: Iya. Dokter, mungkin kan kalau pasien ingin MCU berhubungan masih berhubungan pertanyaan dengan yang tadi, apa aja sih dokter pertanyaan yang perlu disampaikan untuk dokter gitu yang mau memeriksa?
1: Oke, nah ini bagus ya pertanyaannya. Saya mau medical check up tapi saya bingung mau ngapain gitu ya. Apa yang harus saya tanyakan kepada bagian pelayanan ataupun kepada dokternya? Oke, yang pertama harus ditanyakan adalah, jawab aja bilang gini, dok saya mau melakukan medical check up, gitu ya. Nah, tapi saya bingung, saya mau melakukan apa, bolehkah saya dibantu, gitu ya. Oke, dan yang harus disampaikan adalah bahwa, sampaikan pekerjaannya apa.
0: Ya,
1: jadi jangan baper gitu. Kalau misalnya dokternya nanya pekerjaannya apa, gitu.
0: Iya,
1: ngapain sih dokter ini nanya-nanya
0: privasi.
1: Pekerjaan saya apa, privasi ya, dok, gitu ya. Gitu kan saya kan content creator gitu ya, berapa juta subscriber gitu. Ditanya-tanya kan nggak enak gitu kan. Enggak ya, karena ini berkaitan. Ya, jadi jangan dianggap sepele kalau misalnya tenaga kesehatan itu bertanya, Pak, Bu, pekerjaannya apa? ya. Karena beberapa penyakit itu berkaitan akibat kerja, pernah dengar ya?
0: Iya betul.
1: Penyakit akibat kerja. Nah, jadi beberapa penyakit itu banyak didapatkan berkaitan dengan kerja. Jadi jangan baper. Nah, sampaikan pekerjaan kamu apa, gitu ya. Kemudian sampaikan juga punya faktor resiko apa, gitu. Misalnya, saya ini umurnya sekian, ya. Saya itu tidurnya misalnya sehari itu cuma 3 jam. Atau misalnya, dok saya itu kebalik, ya, malam saya itu kerja aktif banget, ya, tapi kalau pagi saya tidur. Nah, itu kan faktor risiko ya, nggak baik berarti. Nah, sampaikan seperti itu. Atau misalnya, dok saya itu dari keluarga, orang tua, bapak ibu saya itu penderita kanker. Tuh. Atau misalnya, dok dari orang tua saya, bapak ibu saya itu stroke, penderita tekanan darah tinggi dan punya diabetes. Nah, jadi dokternya ngerti, oh dia punya keturunan diabetes, gitu ya. Sampaikan aja. Nah, jadi kita bisa lakukan screening dini pradiabetes atau melakukan pemeriksaan fungsi ginjal ataupun pemeriksaan kolesterol dan lain-lain yang penunjang si tekanan darahnya. Oke. Yang perlu disampaikan lagi yang ketiga adalah keluhannya apa?
0: Keluhan.
1: Ya. Jadi sampaikan nih perasaannya yang dialami itu 3 bulan atau 6 bulan terakhir. Misalnya. Dok, saya tuh berat badannya turun. Padahal saya nggak diet. Nah, ada tuh pasien gitu datang, dok saya berat badannya turun. Padahal saya makannya biasa aja, saya juga tidak diet. Nah, itu disampaikan gitu ya. Kalau usia muda, kita harus berpikir dia ada keluhan lain nggak nih, gitu ya. Ada batuk nggak, gitu ya. Ternyata ya nih dok, saya batuk satu bulan, saya batuk-batuk terus, gitu kan. Batuknya berdahak, oh jangan-jangan TBC. Nah, berarti dia butuh pemeriksaan apa? Ronsen.
0: Iya.
1: Dia pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan dahak gitu. Ditunjang dengan pemeriksaan darah bisa juga gitu ya. Atau pasien usia tua, dok saya dulu beratnya 90 kilo tapi dalam 3 bulan terakhir saya tiba-tiba kehilangan 20 kilo padahal saya makannya biasa aja. Nah, kita harus curiga jangan-jangan diabetes pasiennya gitu ya. Atau nih dia biasa aja, dok saya nih biasa aja tapi berat badan saya turun, terus saya sering demam ya, saya sering demam hilang timbul gak jelas ya, tiba-tiba berat badan saya turun, oh ya kita perlu pemeriksaan darah nih, darah rutin dulu gitu ya, untuk melihat jangan-jangan pasiennya ke arah kanker darah.
0: Iya.
1: Nah, bisa jadi sampaikan keluhan kamu 3 bulan terakhir. Keluhannya yang gimana? Yang paling dirasakan memberat gitu. Biasanya tuh pasien itu kan punya pola gini, tidak akan datang kalau misalnya itu tidak sampai mengganggu aktivitasnya sekali. Kebanyakan seperti itu. Jadi biasanya di antara semua keluhan pasien, saya akan tanya, yang mana yang dirasakan paling gak enak atau mengganggu? Karena itu biasanya yang membuat pasien itu datang.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Ada pasien misalnya dia tekanan darahnya tinggi, tinggi banget, tapi dia cuek aja gitu. Dia datang kenapa? Dia datang karena kakinya bengkak. Jadi buat dia datang tuh bukan karena tensinya tinggi. Dia tahu tensinya tinggi, dia tidak mau minum obat, tapi dia datang akhirnya karena kakinya bengkak. Jadi sampaikan keluhannya apa yang paling kamu rasakan 3 bulan terakhir itu sangat mengganggu.
0: Iya.
1: Nah itu. Kemudian poin yang keempat, bisa disesuaikan dengan budgetnya. Nah, kadang kebanyakan orang itu takut medical check up karena memang tidak semua pemeriksaan itu ditanggung oleh BPJS atau pemerintah ya. Walaupun memang ada program nih, ayo dilakukan screening gratis gitu dari pemerintah, cuman memang tidak semua pemeriksaan itu di cover.
0: Iya.
1: Ya. Jadi memang penting sekali untuk menyampaikan budgetnya. Jadi jangan takut. Nah, bilang aja, "Dok, saya ini keluhannya ini-ini, tapi dana saya dalam 1 tahun misalnya yang sudah saya sisihkan, saya punyanya cuma segini. Kira-kira dengan dana seperti ini, apakah bisa saya dapat pemeriksaan yang berkaitan dengan keluhan saya?" Bisa. Ya. Jadi kebanyakan itu karena takut masalah dana gitu. Sampaikan saja.
0: Betul. Jadi tadi ada 4 poin ya, dokter ya. Jangan malu untuk mengatakan pekerjaannya.
1: Pekerjaannya, betul. Pekerjaan, usia, status. Nah, kadang ada juga, misalnya kayak perempuan datang, statusnya bu, udah menikah atau belum gitu kan. Karena misalnya datang mau screening kanker serviks misalnya, mau pap smear. Nah, kan kalau pap smear, statusnya belum menikah, gak boleh ya, gitu. Tapi kita tanya dulu, ada kontak seksual atau enggak, gitu. Nah, jangan tersinggung, jangan marah, gitu. Karena itu berkaitan memang dengan pemeriksaan.
0: Iya, ya, jadi dokter itu bukan kepo, pendengar.
1: Betul. Kepo, tapi kepo berhubungan dengan pasiennya, gitu ya.
0: kadang orang malu begitu dokter, tapi hasil kan tidak bohong.
1: Hasil tidak bohong.
0: Iya,
1: betul.
0: Jadi tadi satu pekerjaan, faktor risiko, keluhan sama budget gitu.
1: Budgetnya,
0: ya dokter.
1: Gitu. Jangan nanti kita medical check-up-nya iya-iya aja, terus nanti malah tambah pusing kan
0: tentang
1: medical check-up-nya. Ya. Jangan, ya gak apa-apa.
0: Iya, terbuka aja.
1: Terbuka
0: begitu, ya,
1: aja.
0: Iya, dan dokter setelah hasil medical check-up-nya keluar, langkah apa yang sebaiknya pasien lakukan?
1: Lakukan.
0: Begitu, dokter?
1: Nah, ini juga yang paling penting ya. Saya sudah melakukan medical check-up. Ternyata dari hasil medical check-up-nya gula darahnya tinggi banget, misalnya ya. Tapi tidak ada tindak lanjut.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Jadi kan kayak ngapain rasanya ya. Nah, ini biasa saya sampaikan kepada pasien jika sudah melakukan medical check up ya, tapi bingung cara membacanya. Kan
0: betul.
1: Pemeriksaan hasil medical check up itu kan kadang bahasanya medis
0: betul.
1: Sekali ya, Mbak ya. Kadang saya bingung nih, Dok, ini apa ya? Saya enggak paham gitu ya. Boleh berkonsultasi dengan dokter ataupun tempat klinik atau rumah sakit tempat melakukan medical check up. Nah, karena kalau kita sendiri di Prodia kita difasilitasi jika pasien sudah melakukan medical check up atau pemeriksaan darah ya, ada yang kurang paham, ada
0: betul.
1: Yang tidak dimengerti ya, atau butuh saran dan masukan, itu boleh berkonsultasi dengan kita gitu ya. Dokternya kita ready dari jam 9 sampai jam 5 sore, dari Senin sampai Sabtu.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi boleh silahkan bawa aja hasilnya, nanti kita bantu bacakan sarannya dari apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ragu, bingung ya, ini apa nih? Ya, kok tulisannya gini. Nah,
0: iya.
1: Ragu silakan boleh ditanyakan ya di tempat medical check up. Jadi jangan didiamkan, jangan malu untuk bertanya.
0: Betul,
1: nah,
0: iya.
1: Ya jangan malu untuk bertanya. Kita udah keluar duit sekian
0: betul.
1: Ya. Masa kita tidak tahu mau ditindaklanjutinnya apa?
0: Iya. Jadi sia-sia begitu ya, dokter.
1: Sia-sia jadinya ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak udah dibiarin aja.
0: Iya. Gitu. Padahal yang tahap selanjutnya
1: tahap selanjutnya
0: penting adalah tahu apa sebenarnya hasil tesnya itu dan tindak lanjutnya.
1: Tindak lanjutnya apa?
0: Iya. Mungkin kita sudah di penghujung gitu ya, dokter. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli, dokter, terhadap pemeriksaan kesehatan rutin ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Nah, jadi untuk pendengar semua ya, janganlah ragu untuk melakukan pemeriksaan ya, karena kita tahu bahwa lebih gampang mengobati segala sesuatu itu jika dia belum terlalu parah.
0: Betul.
1: Ya, intinya tuh deteksi dini itu sangat penting. Kenapa? Karena balik lagi, tidak semua penyakit itu menimbulkan keluhan atau gejala pada tahap awal. Ya. Jadi jika memang ketahuannya di tahap awal, belum ada kerusakan atau keparahan yang signifikan, pasti pengobatannya jadi jauh lebih mudah ya. Kondisi pasiennya juga pasti akan lebih sehat dan lebih fit karena
0: betul.
1: Tidak ada keluhan ya. Jadi pengobatannya jadi pasti akan lebih cepat diterima, tingkat kesembuhannya akan lebih beres ya, sehingga nanti kualitas hidupnya juga akan jauh lebih baik ya. Jadi jangan ragu untuk melakukan medical check up. Nah, yang kedua, jika bingung mau melakukan pemeriksaan medical check up apa ya, boleh berkonsultasi dengan klinik ataupun rumah sakit yang menyediakan jasa medical check up ya. Jadi medical check up ini semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dari si pasiennya. Jadi tiap orang bisa jadi berbeda, tergantung pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, dan keluhan yang dirasakan oleh si pasien ini sendiri gitu. Jadi jangan ragu untuk melakukan medical check up. Ingat tadi kata Mbak Cynthia, apa lebih gampang lebih gampang mencegah ya, daripada mengobati. Betul, ya, itu benar banget tuh.
0: Iya. Jadi jangan ragu,
1: jangan
0: ya dokter.
1: Jangan ragu, jangan takut.
0: Kalau misalnya agak bingung, silahkan konsultasi.
1: Konsultasi dulu, atau saya mau tanya-tanya dulu nih gitu ya, biar saya bisa nabung gitu kan,
0: betul.
1: Misalnya gitu. Banyak kok pasien saya di Prodia tuh mau konsultasi dulu, dok, mau nanya dulu gitu. Saya mau lakukan pemeriksaan screening kanker serviks, saya mau tahu dulu berapa dananya gitu.
0: Iya.
1: Biasanya saya kasih tahu sekian. Oh ya dok, saya datang lagi ya nanti 2 bulan saya nabung dulu. Boleh, nggak apa-apa.
0: Dan di Prodia Palangkaraya juga sudah menyediakan ya dokter layanan
1: betul.
0: Konsultasi dan medical check-up-nya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih dokter Krista Lorenza atas waktunya hari ini. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini dokter. Dan pendengar, dari pembahasan kita tadi, kita jadi lebih memahami ya, bahwa medical check-up itu bukan untuk mencari penyakit, justru menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dan mendeteksi risiko dini dari sejak dini. Dan harapannya juga melalui dialog kita pada pagi hari ini, masyarakat semakin sadar bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya saat sakit, tetapi juga melalui pemeriksaan rutin dan pola hidup sehat. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Jaringan Berita Nasional.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Focus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
0: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
1: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
0: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat ada komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3

17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 150

5 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi-otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bergelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
5: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita dengarkan bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti kembali siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah.

أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بحفظ اللسان ونهانا عن البهتان والعدوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة جاتك في كل وقت واحد أما بعد فيا أيها المسلمون رحم الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimallahu ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang, lisan tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga mengalir dari jari-jari kita. Apa yang kita tulis, apa yang kita kirim, apa yang kita komentari di media sosial, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak manusia yang ringan menyebarkan berita tanpa tabayyun, mudah menghina tanpa berpikir panjang, dan menjadikan ghibah sebagai kebiasaan harian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih dia, apalagi lebih baik dia. Ma'asyiral muslimin rahimullah ta'ala, para sahabat Nabi adalah generasi terbaik, namun mereka justru orang yang paling takut terhadap lisan-lisan mereka. Sepertimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling utama, pernah memegang lidahnya sendiri sambil berkata, "Hajal ladzi auradani al-mawarida." Inilah yang akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Bayangkan seorang yang dijamin kemuliaannya masih takut terhadap lisannya. Lalu bagaimana dengan kita yang lisannya sering lepas tanpa kendali? Diceritakan seorang ulama besar bernama Hasan Al-Basri, bahwa satu ketika beliau mendengar seorang sedang menghibah dirinya. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak marah, tidak membalas, dan tidak mencaci-caci. Justru beliau mengirimkan hadiah kepada orang tersebut seraya berkata, "Balaghani annaka ahdaita ilayya hasanati fa'aradtu an ukafi'uka 'alayha." Yang artinya, aku mendengar engkau telah menghadiahkan pahala untukku, maka aku ingin membalas kebaikan. Inilah akhlak orang-orang yang soleh, yang mampu menahan diri dan tidak terpancing oleh keburukan orang lain. Bandingkan dengan kondisi kita hari ini, sedikit saja kita disinggung langsung dibalas, sedikit saja dikritik langsung menyerang. Ma'asyiral muslimin rahimallah ta'ala, di zaman ini dosa tidak lagi membutuhkan pertemuan. Cukup dengan satu ketikan, satu kiriman
satu komentar, maka dosa bisa menyebar kemana-mana. Satu kalimat kasar bisa melukai banyak hati. Satu berita bohong bisa merusak persaudaraan, dan semuanya akan kembali kepada diri kita. Maka marilah kita dari mulai ini, kita tata diri kita, kita tahan diri kita sebelum berbicara, tahan jari kita sebelum mengetik, dan tahan emosi sebelum membalas. Tanyakan kepada diri kita sebelum berkata, apakah ini benar, apakah ini perlu, dan apakah ini akan mendapatkan pahala atau kemanfaatan. Jika tidak, maka diam itu adalah lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ

Istaqimu wa ta'dilu sasukum rahimakumullah. Rapatkan nubiskan sab. Salih Imam Al-Masih. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

سمي الله لمن حمده الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.

Ya, pendengar, demikian siaran langsung ibadah sholat Jumat yang telah Anda dengarkan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya dalam program Palangkaraya siang ini.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pagar berikut kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Wilta sebagai tergugat di mana saja berada, yang berisi tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 214 garing PDT.G garing 2025 garing PNPLK tanggal 6 Mei 2026 antara Adven Permana Putra sebagai penggugat melawan Wilta sebagai tergugat, yang amarnya mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir, 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 3. Menyatakan tergugat telah melakukan one prestasi, 4. Menyatakan jual beli antara penggugat dan tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Tilung 9, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan SHM nomor 10.658, tanggal 21 November 2011, seluas 430 meter persegi adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan tanah tersebut sah milik penggugat. 6. Memerintahkan penggugat dan tergugat melakukan balik nama atas nama penggugat pada kantor BPN Kota Palangkaraya. Dan 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.357.500. Demikian pendengar berita pemberitahuan putusan ini disampaikan agar dapat diketahui bersama.
2: Halo Pak Haris Mandiay, saya Detik Surya SPD.
3: Dan saya Iruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah
2: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
3: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif. Sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.
1: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 8 Mei 2026. Sari berita penting, antrian panjang pengisian bahan bakar minyak yang terjadi di semua stasiun bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya saat ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Pihak Pertamina dan pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan keresahan. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita pertama. Antrian BBM di sejumlah SPBU masih menjadi bahkan semakin parah akibat masyarakat panik kekosongan stok. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, benar sekali penyiar di studio bahwa saat ini kondisi Kota Palangkaraya kami informasikan bahwa terjadi darurat BBM begitu ya. Kenapa demikian? Karena dari pantauan kami di lapangan dari pagi tadi, SPBU yang ada di Jalan Cikliwut kilometer 2 itu sudah antri sampai sepanjang depan jalan, maksud kami depan rumah depan Taman Makam Pahlawan sana menampang, dan itu sangat panjang sekali dari biasanya. Kenapa? Karena dalam seminggu terakhir ini masyarakat sangat kesulitan mencari BBM, baik itu di pengecer dan juga di SPBU. Apabila masyarakat ke SPBU pun antrinya sangat panjang, bahkan ada yang mengatakan antrian panjang ini sampai 3 jam lamanya baru bisa mendapatkan BBM. Dan tentu saja dengan kondisi demikian membuat masyarakat mengeluh dan resah dengan kondisi ini, karena BBM ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat ketika berkendara, baik roda 2 dan juga roda 4. Apabila terjadi kekosongan demikian, maka akan menghambat aktivitas masyarakat. Untuk itu, Wali Kota Palangkaraya pada hari ini pukul 19 akan mengadakan rapat dengan sejumlah pihak terkait seperti Pertamina, Camat, dan Forkopimda serta OPD terkait untuk membahas solusi bagaimana mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di Palangkaraya dalam seminggu terakhir ini. Karena dengan adanya fenomena ini, pengecer tidak berjualan, maka masyarakat bingung harus mencari BBM kemana, sehingga mereka mau tidak mau harus ikut mengantri dengan antrian yang sangat panjang. Bahkan dari subuh tadi, sebelum SPBU buka, dari jam 4 subuh itu sudah ada antrian masyarakat yang menunggu di depan gerbang gerbang masuk SPBU. Kondisi demikian memang memprihatinkan, karena masyarakat harus rela mengantri berjam-jam ya, meskipun belum buka, dan ini demi mendapatkan BBM dengan full tank gitu ya. Karena di pengecer tidak berjualan, inilah yang menyebabkan Wali Kota segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini. Apakah karena kuotanya yang terbatas atau memang karena pasokan yang terlambat, inilah yang dicari penyebabnya. Makanya pada malam ini akan diadakan rapat dengan pihak-pihak terkait, masuk Pertamina dan juga pengelola SPBU. Dari Palangkaraya, demikian kami informasikan kembali ke studio pesan rekan kami di sana.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Edi Suroso atas laporannya pada siang hari ini. Pendengar, hilirisasi menjadi agenda kebijakan nasional dan sudah diimplementasikan oleh daerah. Tantangan utama bagi Kalimantan antara lain menerjemahkan menjadi strategi wilayah yang nyata, strategi pengolahan lokal, dan membuka lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Profesor Gunawan, dalam acara Capacity Building Opinion Maker untuk para jurnalis se-Kalimantan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Kalimantan Selatan di Malang, Jawa Timur, dan menurutnya Kalimantan memiliki kekuatan dari segi sumber daya alam, sehingga harus naik kelas menuju nilai tambah. Untuk itu, sangat dibutuhkan peran dari para jurnalis dalam mendorong unsur terkait dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki menjadi produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di akhir paparannya, Profesor Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang mengumpulkan para jurnalis se-Kalimantan dalam peningkatan wawasan dan pemahaman agar isu-isu ekonomi terkini dapat lebih jelas tersampaikan kepada masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, antrian panjang pengisian bahan bakar minyak yang terjadi di semua stasiun bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya saat ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Pihak Pertamina dan pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan keresahan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
3: Pengamat ekonomi di Kalimantan Tengah berharap pengawasan distribusi dan penjualan BBM di SPBU diperketat menyusul adanya dugaan kecurangan yang merugikan masyarakat. Menurut pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang, pengawasan dinilai penting untuk memastikan kualitas maupun takaran BBM sesuai standar, serta mencegah praktik yang dapat merugikan konsumen. Pengawasan harus dilakukan secara berkala oleh pihak terkait, baik terhadap distribusi, alat ukur, hingga sistem pelayanan di SPBU. Selain itu, masyarakat juga diimbau aktif melaporkan apabila menemukan indikasi kejanggalan saat melakukan pengisian BBM. Pengamat menilai dugaan kecurangan di SPBU dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat serta menambah beban ekonomi pengguna kendaraan, terutama di tengah kondisi harga dan kebutuhan transportasi yang terus meningkat. Karena itu diperlukan langkah tegas agar praktik serupa tidak terus berulang.
2: Yang menimbulkan permasalahan di masyarakat karena alur produksi juga harus berjalan, harus produksi itu juga harus beraktivitas karena macet semua ekonomi dan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini yang kita berharap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa stok BBM untuk seluruh wilayah di Kalimantan Tengah aman dan tidak ada kelangkaan stok. Namun orang nomor 2 di Bumi Tambun Bungai ini tidak menampik. Masih terjadi antrian hampir di semua SPBU, khususnya di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Karena pada saat antrian panjang merupakan tahapan pengisian BBM melalui truk Pertamina, sehingga masyarakat perlu menunggu dan kemudian terjadi antrian.
4: Pertamina itu mencadangkan 1 minggu sekali. Ya, jadi misalnya nih, nanti logistik datang, nah nutup untuk 2 hari berikutnya, jadi tidak pernah kosong. Jadi biasanya mereka mengajukan usulan, tapi sudah kuotanya, ya misalnya ini untuk Kalimantan Tengah 1 minggu ini terisi semua, ya. Nah, nanti di hari ke-5, ke-6, mereka tuh sudah mengajukan atau datang lagi yang baru untuk mengisi 1 minggu berikutnya. Jadi sampai sekarang ya tidak ada kekosongan. Oh, antrinya? Nah, itu pernah ditanyakan. Itu adalah tahap mereka waktu mengisi pengisian dari mobil tangki ke SPBU maupun APMS.
3: Sebelumnya, Gubernur juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan penertiban sekaligus penguatan terhadap pengawasan distribusi BBM tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan koordinasi secara intensif bersama aparat penegak hukum, memperkuat pengawasan sebagai upaya menjaga kelancaran dan ketertiban distribusi BBM di lapangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Warga Palangkaraya mengharapkan dinas maupun instansi terkait dapat segera membenahi dan memperbaiki kerusakan jalan lingkungan yang masih banyak berlubang di kawasan permukiman penduduk agar tidak ada yang berlubang dan menimbulkan kecelakaan. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
6: Ada kak, keluhannya tuh jalan di daerah Palangka tuh banyak yang rusak sih sebagian kalau jalan-jalan kecil.
7: Banyaknya jalan lingkungan di kawasan permukiman perkotaan yang masih rusak dan berlubang membuat warga Kota Palangkaraya berharap adanya perbaikan atau pembenahan dilakukan oleh dinas maupun instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya seperti POPR Kota. Salah satu warga Kota Palangkaraya, Lensi, mengatakan bahwa di wilayahnya juga sampai saat ini masih banyak terdapat kerusakan jalan yang perlu perbaikan dan pembersihan segera dari pemerintah Kota Palangkaraya, dalam hal ini PUPR Kota, agar tidak mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan aktivitas sehari-hari masyarakat.
6: Apalagi yang di daerah Giobos-Giobos tuh yang di jalan kecil banyak yang rusak-rusak dan banyak yang belum dibersihkan.
8: Kalau masyarakat sendiri berharap apa dengan pemerintah, khususnya dari PUPR untuk jalan lingkungan di tempat permukiman kita tinggal?
6: Menurut saya sih bisa mereka tuh membersihkan dengan cepat jalannya karena
8: banyak kerusak atau bagaimana biasanya jalan tuh di lingkungan permukiman saat ini kan biasanya lubang-lubang.
6: Iya, banyak lubang-lubangnya. Biar mereka tuh cepat bersihkan, biar masyarakat tuh tenang dan mulus gitu berjalan.
7: Sementara itu pada program Halo RRI, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Palangkaraya, Fahrial Ansar mengatakan meningkatnya laporan masyarakat merupakan dampak positif dari terbukanya kanal pengaduan publik. Menurutnya laporan yang masuk melalui media sosial, call center maupun layanan resmi pemerintah membantu pihaknya mengetahui kondisi real di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Fahrial menjelaskan sejumlah titik kerusakan jalan saat ini telah masuk kategori prioritas darurat, terutama yang berpotensi memutus akses masyarakat. Beberapa pekerjaan yang sedang berjalan diantaranya pembangunan akses menuju kawasan sekolah rakyat di Jalan Mahir Mahar serta penanganan ruas jalan Raja Wali. Namun demikian proses pengerjaan sempat mengalami penyesuaian akibat kenaikan harga bahan bakar dan material konstruksi. Selain persoalan jalan, kondisi drainase perkotaan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurut Fahrial, curah hujan tinggi dan meningkatnya debit air menyebabkan genangan yang mempercepat kerusakan permukaan jalan. Ia menambahkan bahwa sistem drainase perkotaan di Palangkaraya saling terhubung mulai dari saluran primer hingga saluran lingkungan, sehingga penyumbatan di satu titik dapat berdampak pada kawasan lainnya.
9: Langkah yang kita lakukan di tahun 2026 ini adalah pertama melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkewenangan terhadap drainase itu. Dan kita beruntung di tahun 2026 ini melalui Balai Sungai, kita ada dapat bantuan penanganan di saluran primer, yaitu di jalan saluran primer Nyai Undang dan Kapur Naga. Sehingga kita juga akan kolaborasi nanti, jadi kita konekkan dengan saluran-saluran tersier maupun saluran-saluran sekunder yang berada sekitarnya.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya pada tahun 2026 telah menyiapkan program rehabilitasi dan normalisasi drainase di sejumlah kawasan. Salah satu fokus penanganan berada di wilayah Panarung yang sebelumnya telah dipetakan melalui kajian bersama perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan Balai Sungai untuk memperbaiki saluran primer agar aliran air lebih lancar dan resiko banjir dapat ditekan. Meski demikian, Fahrial mengharapkan masyarakat tidak menutup saluran drainase dengan cor beton untuk akses rumah maupun pertokoan, agar tidak melanggar aturan pengelolaan drainase perkotaan serta dapat menghambat saluran air. Saat ini PUPR bersama Satpol PP Kota akan terus melakukan penertiban serta pembongkaran pada titik-titik drainase yang menghambat fungsi saluran. Terkait kualitas jalan yang cepat rusak setelah diperbaiki, Fahrial Ansar memastikan setiap proyek telah dilengkapi mekanisme pengawasan dan quality control. Ia menegaskan kerusakan di beberapa titik tertentu tetap menjadi bahan evaluasi pemerintah. PUPR juga terus melakukan pemeliharaan rutin berupa penambalan lubang kecil dan pembersihan bahu jalan guna menjaga kondisi infrastruktur tetap layak digunakan masyarakat. Untuk tahun 2026, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan penanganan sekitar 100 ruas jalan melalui program peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, serta pembangunan jalan lingkungan. Untuk itu, pemerintah kota berharap dukungan masyarakat melalui laporan dan pengawasan bersama agar dapat membantu percepat pembangunan infrastruktur sehingga pelayanan dasar kepada warga dapat terus ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan mengimbau pemerintah desa agar menggunakan dana desa secara efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung kemajuan desa masing-masing. Kepala DPMD Barito Selatan Ahmad Amal Hussein mengatakan bahwa dana desa tahap pertama sudah mulai masuk ke rekening kas desa yang telah melengkapi persyaratan administrasi. Akmal Hussein meminta pemerintah desa yang telah menerima pencairan dana desa agar segera memanfaatkan anggaran tersebut sesuai kebutuhan serta menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai syarat pencairan tahap berikutnya. Ia juga mengingatkan agar penarikan dana dilakukan secara bertahap sesuai item kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, DPMD Barito Selatan mengingatkan pemerintah desa agar tidak menarik seluruh dana dari rekening kas desa sekaligus. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah potensi penyimpangan dan meminimalisir risiko permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Menjadi muslim yang produktif dinilai penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap aktivitas yang dilakukan tidak hanya sekedar kesibukan tanpa makna. Hal tersebut disampaikan Profesor Abdul Halim dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah saat menjadi narasumber dalam program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Palangkaraya. Profesor Abdul Halim menjelaskan bahwa produktif memiliki arti mampu memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan aktif hanya sebatas banyak bergerak atau sibuk dalam berbagai kegiatan.
10: Adalah bahwa kita memanfaatkan waktu kita itu bagaimana supaya tidak terbuang sia-sia. Jadi cara mengetahuinya adalah memang dari diri kita sendiri. Cuma rumus-rumusnya tadi seperti yang saya katakan Mbak Rina, kita perlu menghitung berapa yang kita lakukan. Misalnya ibadah yang kita lakukan hari ini kita.
0: Menurut Profesor Abdul Halim, salah satu tantangan masyarakat saat ini adalah banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, terutama karena penggunaan media sosial yang berlebihan. Padahal waktu dan kesehatan merupakan nikmat yang sering dilupakan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, sebelum kita masuki program Request Pop 100% Indonesia, ada sebuah pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 06612 yang terletak di Jalan Tinggang, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 593 meter persegi atas nama Misran. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0812-5033-4975. 0812-5033-4975. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama. Ya, pendengar, waktunya program Request Pop 100% Indonesia. Silakan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin mengirimkan salam ataupun melakukan request. Dan pendengar saat ini telah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang Request Pop
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Selamat siang, Bang Cynthia.
0: Iya, selamat siang, Bang Tony ya.
1: Betul.
0: Iya. Apa kabarnya, Bang Tony?
1: Kabarnya sehat.
0: Kabarnya
1: ini
0: sehat.
1: Panas kan?
0: Iya. Iya, sama ini, Bang. Lumayan panas di sini.
1: Cuaca panas, yang penting hatinya adem.
0: Betul.
1: Mendingan berjoget sambil dengarkan lagu.
0: Iya, betul. Ini walau panas-panas nih, mau sambil dengar lagu apa ini, Bang Tony?
1: Aku bukan Bang Toib.
0: Aku bukan Bang Toib, kan Bang Tony, bukan Bang Toib.
1: Bang Toib.
0: Iya, salam-salamnya Bang Tony.
1: Salam dulu ya. Susi, Bang Agal juga, Bung Pandu, salam sehat, sekeluarga, Bung Pangkelang Bun, Bung Meri Sampit, dan Slayer Depri, terus Karim di Sebangau ya, Mbak Wiga di Wonosobo, Mbak Weni, Mbak Lisa, Mbak Dian, yang lain kita rangkul semua aja.
0: Iya, siap.
1: Iya, selamat bertugas. Semoga enggak antri nanti lah.
0: Amin, amin. Iya.
1: Yang penting semangat terus Mbak Cynthia ya. Iya. Apapun keadaan kita harus sabar.
0: Betul.
1: Terima kasih Mbak Cynthia. Iya. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih.
0: Iya, salam sehat juga Bang Tony dari Setaji. Ya, pendengar telah terhubung bersama kita melalui telepon interaktif kita. Halo, selamat siang Request Pop. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Ini dengan Bang Putra.
2: Iya, betul. Apa kabar iya. Nih untuk Mbak Cynthia?
0: Baik, alhamdulillah puji Tuhan, Bang Putra.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana bagaimana sebaliknya, Bang Putra?
2: Alhamdulillah baik juga. Oh, Bang Tony itu Setaji itu mana tuh? Palangkaraya ya?
0: Iya, betul.
2: Oh, panas lah Palangkaraya, Mbak Cynthia.
0: Iya, ini panas ini Palangkaraya, Bang Putra. Oh,
2: kalau Pangkalan Bun habis diguyur hujan cukup deras.
0: Wah, syukurlah.
2: Tengah hari tadi lumayan cukup lama Pangkalan Bun.
0: Iya, baguslah agak adem gitu ya.
2: Iya, adem. Untuk lumayan sejuk di Pangkalan Bun.
0: Iya. Iya, untuk menemani cuacanya yang adem hari ini mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Suratan aja dari Tommy J. Pisanya.
0: Suratan Tommy J. Pisa. Salam-salamnya ya, boleh Bang Putra.
2: Salamnya tadi ya Bang Tony, saya selalu untuk beliau, untuk Mbak Saturi, Bang Pandu, Bang Nanang Banjar, Bang Ari di Samarinda ya, untuk Mama Yuda, untuk Mbak Fred, Pak Freddy dan Bu Utri di Maroke ya, untuk sahabat saya Bang Dede Pangkalan Bun, untuk Mbak I Pangkalan Bun juga ya, untuk Bang Melon Pangkalan Bun, untuk Bang Cepri, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun, untuk Putra Gacor, Kota CR, Ibu Sri, Mbak Weni, Mbak Wika, untuk Mbak Cecilia, untuk ya semuanya tanpa terhenti Mbak Cynthia.
0: Iya.
2: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Sintianya, selamat bertugas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Putra. Ya, pendengar, masih kami tunggu untuk hari ini. Halo, selamat siang Request Pop.
3: Halo, Mas Siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, ini Mama Yuda kah?
3: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Mama Yuda?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca kalau di Sampit? Kalau tadi di Pangkalan Bun agak sepoi-sepoi, habis hujan. Kalau di sini panas. Kalau di Sampit bagaimana ini?
3: Juga.
0: Waduh, sama lagi.
3: Iya.
0: Iya. Gak ada hujan kah di sana, Mama Yuda?
3: Belum, mungkin nanti sore, biasanya sore atau malam.
0: Biasanya sore ke malam lah baru hujan.
3: Iya.
0: Iya. Di Sampit antri BBM juga lah, Mama Yuda.
3: Gak, aman-aman aja.
0: Aman aja lah.
3: Tempat
0: iya.
3: Mama Yuda aman-aman aja, BBM.
0: Iya. Mau request lagu apa ini, Mama Yuda?
3: Dahyuhai saja, Cinta Sederhana.
0: Cinta Sederhana.
3: Ya.
0: Dari Republik Nika.
3: Haisa.
0: Hahesa.
3: Raisa, Raisa.
0: Oh, Raisa.
3: Ya.
0: Iya, salam-salamnya dulu Mama Yuda boleh.
3: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, moga sehat, bahagia. Terhibur sama Bang Umay, Bang Gepri, Bang Adi, Mbak Sasa, Bang Paro yang Putri, buat Bang Pandu, Bang Agus, Pak Freddy, Bang Paro yang Putri, buat Mas Toto, buat semuanya aja deh.
0: Iya. Jangan lupa untuk ayangnya, Mama Yuda.
3: Ya, buat ayang, tinggalan, salam sayang selalu.
0: Iya.
3: Salam semuanya deh segalanya.
0: Iya. Salam.
3: Selamat Kak Cynthia, Fatirnya, semoga selalu sehat juga, semangat, sukses aktivitasnya,
0: rezekinya.
3: Selalu bahagia, happy juga Kak Cynthia dengan keluarga.
0: Iya, terima kasih ya Mama Yuda.
3: Iya, sama-sama.
0: Iya. Selamat siang. Ya pendengar, kita telah terhubung dengan pendengar kita selanjutnya. Halo, selamat siang. Request Pop.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Iya, Mbak Sasa. Selamat siang juga. Iya. Bagaimana?
4: Di sini hawanya Mbak kayak berangin-angin Mbak.
0: Oh, di sana malah berangin ya?
4: Iya, kayak mendung-mendung.
0: Kayak mendung-mendung lah.
4: Mudahan aja hujan
0: iya.
4: Kan
0: udah berapa hari kita nih nggak ngerasa hujan.
4: Iya, panas.
0: Iya.
4: Kasihan juga orang yang antri BBM.
0: Betul. Kalau kalau panas lagi aduh udah antri panas lah Mbak
4: malam Sasa. Tadi itu anak saya di itu Gebos 12 sempat kehabisan minyaknya. Antri nggak dapat.
0: Iya, bujur.
4: Kan mau kerja pagi, untung aja dikasih dari tempat punya bapaknya, dikasih disedot ke situ, sampai ke kantornya.
0: Iyalah.
4: Nah, sekarang bapaknya untung sempat tadi antri. Kalau anak nanti sore bilang harus antri kan pulang kerjanya.
0: Betul.
4: Jangan sampai enggak.
0: Iya, susah sekarang.
4: Di Raja Wali sana jauh mbak tempat kerjanya itu.
0: Cukup jauh ya.
4: Iya.
0: Mbak Sasa. Dari Raja Wali ke Kalibata, lumayan jauh.
4: Jauh? Ini lewat Gebos 14 nih, lewat Temiting sana lagi.
0: Iya, bujur.
4: Disyukur aja sampai.
0: Iya.
4: Nah, mulai gerimis, Mbak.
0: Ah, di sini. Syukur kalau mulai ada tanda-tanda hujan.
4: Iya, Mbak. Supaya nggak bisa nyiram tanaman. Ajak ya.
0: Sama sambil gerimis-gerimis nih mau dengar lagu apa ini Mbak Sasa?
4: Ngurangin panasnya.
0: Iya.
4: Lagunya Mbak ya?
0: Iya silahkan.
4: Dari Chris Patih ya, Tak Lekang Oleh Waktu.
0: Tak Lekang Oleh, oke. Iya, salam-salamnya. silahkan.
4: Pak Tony, Susi, Putra Pangkalambun tadi lah, Putra CE, terus Mas dari Pangkalambun, Mas Pandu, Mama Yuda dan Bang Jonnya, Isarian, Bapak Meme, Mama Demi, kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z.
0: Okay.
4: Mbak Cynthia dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat jam menjelang sore, kalau pulangnya hati-hati. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih juga. Iya, dadah Mbak Sasa. Terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan kita angkat telepon pendengar kita berikutnya. Halo, selamat siang, Request Pop.
5: Selamat siang.
0: Iya, selamat halo, siang.
5: Selamat siang, Request Pop 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
5: Halo.
0: Iya, iya, halo.
5: Halo.
0: Apakah terdengar ini?
5: Terdengar lah.
0: Iya, sudah.
5: Nah.
0: Iya, ini
5: Request Pop lah.
0: Iya,
5: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia ini dengan siapa di mana?
5: Siapa ya?
0: Siapa ya ini ya?
5: Ya, maka sering aja kan sama Cynthia kan. Bu Heni kan dia kesini Cynthia.
0: Iya?
5: Ya kesini kan dia aku lah.
0: Oh, mama bapak Meme kah?
5: Reno.
0: Oh, Bang Reno, astaga, Bang Reno belum familiar, Bang Reno.
5: Reno tak tahu, iya bahasa Kayan.
0: Oh, iyalah.
5: Ika tahu kia lah bahasa Kayan dia.
0: Isut-isut.
5: Bisa Sampit bang, tahu be lah.
0: Dia, aku kalau Sampit.
5: Kalau Reno bahasa Sampit, bahasa Kayan, tahu
0: oh,
5: ya.
0: Oh, iya.
5: Tahu apa bahasa Reno, kalau Sampit ya. Lu Sampit biasa ya.
0: Oh, lu Sampit.
5: Tapi Kayan tuh tahu-tahu ke Kayan ya.
0: Oh, iya.
5: Ano untuk Cynthia lah dan satu lagi ya terima kasih Jeki kau ya.
0: Amin.
5: Dah panjang umur berdan teriga sih di tim.
0: Aduh amin.
5: Dah ni kau cepat-cepat berdan dino jodoh ikan.
0: Iya.
5: Boleh ni kau tahu he. Reno tu memalar di panjawan di baca kaya dia tahu he.
0: Iya.
5: Bahasa kau banyak tu mengerti tapi bahasa dia tahu aku. Kalau bahasa Kayan tuh pernah tahu ya aku
0: sendiri itu. Oh,
5: itu kalau karipan Indian kau tuh lo Kayan.
0: Oh, lo Kayan.
5: Kau kan bahasa Sampit. Kalau berjalan kau Reno, kau minta tuh menanjung kau Kayan lo.
0: Oh iya.
5: Kalau ke Kani kau mana? Kalau ke Kani kau Sampit deh ke sana ajak banjar.
0: Iya.
5: Kalau Reno kalau bahasa Sampit ialah lawanen, iya lo Sampit. Ialah lawan iya bahasa Sampit. Kalau bahasa Kayan kau katawai dan bahasa. Tapi isut-isut itu yang dia tahu. Dia lalu tahu kia,
0: sudah
5: cuma memalar ya. Ika tahu lah, semua lu anu lah. Lu pakai lambut pun dah tahu bahasa lah.
0: Isuti-isuti.
5: Anak lah, kia.
0: Iya.
5: Kita kan anu sering tahu bahasa-bahasa itu sudah kan. Mudah itu, karena Sunda yang ke ulu kan.
0: Iya.
5: Miring-miring salam ilu lah.
0: Iya, halus.
5: Salam ilu kan, dengan anak nak Patuni. Dan Patuni dan ente Bang Pandu, kan Bang Karim, Bang Umay. Bang Rudi Putra, Bang Dian, Naparo, Mas Toto, Bang Meme Agus kan, Haridi dan Tansul, Bang Agau dan Putra C dan Putra banyak Pangkalambun kan dalam dia apa je dia bawi itu ww kan dia tapi tingkat dia aku tu kan.
0: Iya.
5: Kan Aya Injil kan sesak jinal ye ini lagi mengirim nah.
0: Iya.
5: Selamat anu lah, selamat handau menjelang jalan Halime lah tu lah.
0: Iya.
5: Tu anak hujan yang piatu anu, Cynthia.
0: Iya, anak hujan yang piatu.
5: Iya, anak berduri yang piatu. Menjatuh pun kaya
0: nak. Iya, menjatuh.
5: Iya, aku nyambut pun dengan anu, dengan nenek pun anu, dengan karib belansai macam-macam yang aku nyambut. Iya.
0: Narai lagu, lagu ah.
5: Lagu aku tahu lah lagu adalah Barit Halja.
0: Farid
5: Harja.
0: Iya, narai judul.
5: Narai judul lah, kau ingin cari judul, kau ingin jilau judul lah.
0: Oke, romantik. Iya narai.
5: Hujanam tuh.
0: Oh hujan dai.
5: Iya hujanam.
0: Oh iya.
5: Pelangka apa dia?
0: Hindai yang pi tuh.
5: Endau pina mandang, endau pina mandang ni hampir tu kan. Tu hujan hampir dia berduru hampir tu. Dia oleh nanahan indah hampir tu.
0: Iya.
5: Menjatuh hampir tu menjatuh.
0: Iya.
5: Nasa laguna, anu pada tajana laguna lah. Kau jadi gila lah.
0: Romantika di amor, ini rindu.
5: Ya, berangai, berangai.
0: Oh, berangai lah.
5: Berangai. Asal dia jadi bernyanyi kan.
0: Ela aku ya
5: ya dapat kerja dan dikasih kerja dan dapat dapat jodoh mau ikut balas ya itu lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pendengar, mari kita dengarkan lagu-lagu yang telah di request oleh para pendengar kita. Dari Wali, aku bukan Bang Toib yang di request oleh Bang Tony. Selamat mendengarkan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia dengan posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia tahun 2026, kualifikasi umum pria dan wanita jenjang pendidikan, peserta magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan, semua jurusan yang tersedia. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencarian di Google. Hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X @BankIndonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila.
4: Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Rio Indi Akwal Ramadan bin Muhdiansyah di mana saja berada sebagai tergugat dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 15 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 7 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean Nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Widya Nurme binti Muhammad Nur sebagai penggugat melawan Rio Indi Akwal Ramadan bin Muhdiansyah sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
7: Bank emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
8: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
7: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
6: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: Ya baik pendengar, sekian acara Request Pop Indonesia hari ini. Terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung bersama kami. Tadi ada Bang Tony, Bang Putra, ada Mama Yuda, ada Mbak Sasa, ada Bang Reno juga. Dan mohon maaf bagi para pendengar yang belum berkesempatan bergabung bersama kami. Dan saya Cynthia Baga, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena selanjutnya akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
2: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
1: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita nggak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
2: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
1: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
2: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
2: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
3: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, kembali berjumpa kita di kesempatan sore hari ini dalam program obrolan ekonomi digital, ya. Ya, pendengar, salam sehat dan tentunya semangat bagi Anda semua, ya. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda, ya. Tentunya setiap minggu dengan topik yang berbeda dan obrolan sore hari ini, ya, akan membahas tema yang sangat relevan tentunya pendengar dengan perkembangan zaman, ya, yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital, ya. Ya, pendengar, tentu perkembangan ekonomi digital saat ini kita ketahui sudah membawa perubahan yang sangat besar, ya, tentunya dalam berbagai aspek kehidupan, ya, termasuk cara kita ataupun Anda, ya, bertransaksi, ya, berbisnis sampai dengan mengelola keuangan. Ya, tentunya pendengar, di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini, ya, ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang menawarkan nilai keadilan, kemudian juga transparansi dan keberkahan, ya, dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Baik pendengar, lalu bagaimana sih sebenarnya ekonomi syariah ini mampu beradaptasi dan berkembang, ya, di era digital saat ini? Nah, apa saja juga peluang serta tantangan yang dihadapi dan bagaimana peran generasi muda serta lembaga pendidikan dalam mendorong penguatan ekonomi syariah, ya, di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Telah hadir pendengar di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sore hari ini ada Ibu Jelita MSI. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sehat ya Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, luar biasa.
4: Sebenarnya lumayan belum, dingin tapi.
3: Dingin ya. Sebenarnya enggak cocok nih kalau dipanggil Ibu, Mbak aja ya, karena masih muda loh ya.
4: Sebenarnya usianya yang tua.
3: Oh gitu ya. Ya paling mungkin samalah kita ya. Iya, ada Mbak Jelita MSI yang merupakan anggota bidang 1, yang mana bidang 1 ini ya pendengar membidangi pengembangan dan pembinaan organisasi, kerjasama dan juga kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah atau MES Kalimantan Tengah, sekaligus ya Ibu dosen, nah Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Luar biasa ini kegiatannya, padat banget nih ya Ibu Jelita ya. Iya. Baik pendengar, nanti pada saatnya Anda juga boleh berinteraktif ya bersama Ibu Jelita sore hari ini ya, terkait dengan tema kita yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital. Nah langsung saja nih, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Jelita ya. Kalau Ibu Jelita melihat saat ini begitu ya, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia nih Ibu, khususnya di Kalimantan Tengah ya, di era digital saat ini.
4: Oke, baik. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Panggilannya Mbak juga nih jadinya. Panggil Ibu nggak mungkin juga. Jadi Mbak Dewi. Oke. Jadi perkembangan ekonomi syariah itu sungguh luar biasa ya. Khususnya di Kalimantan Tengah juga. Karena saya juga kebetulan anggota daripada MES. Jadi saya mengalami sendiri kayak gitu, bagaimana perkembangan itu dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Jadi lumayan masif kalau menurut saya. Jadi mulai dari pertumbuhan UMKM yang sadar halal kayak gitu kan, juga sampai pada pariwisatanya, passionnya kayak gitu, bukan hanya makanan dan minuman saja
3: di setiap daerah nih ya, di Kalimantan daerah. Tengah
4: betul. Jadi itu sungguh perkembangan yang luar biasa kan ya, karena ekonomi syariah itu sebetulnya bukan hanya menuju pada profit oriented atau berpandangan hanya pada keuntungan saja gitu. Tapi kita melihat seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, kita harus melihat sesuatu itu halal tidak, gitu ya. Kemudian dia berkah enggak, kayak gitu kan. Itu harus dilihat tuh, kayak gitu. Jadi tidak hanya sebatas pada oh ini menguntungkan nih, nggak boleh, kayak gitu. Jadi memang kalau secara konvensional dia kan profit oriented tuh. Jadi hanya berpikir saya yang penting saya untung, nggak peduli saya curang, nggak peduli saya tidak jujur, kayak gitu. Tapi berbeda dengan ekonomi syariah, dia betul-betul ditata, kayak gitu, ditata secara syariat. Jadi harus betul dilihat nih produknya halal tidak, kemudian pelaku usahanya ini melaksanakan usahanya itu dengan jujur tidak, adil tidak dalam hal timbangan dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan terakhir kan yang dilihat itu pasti keberkahan ya, keberkahan tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhiratnya, seperti itu. Nah jadi dalam hal kaitannya, konteksnya dengan digital kayak gitu, karena perkembangan digital ini sangat tidak masif juga kayak gitu, tidak bisa kita kita tutupi kayak gitu ya, tidak bisa kita jangan masuk digital, tidak bisa. Karena generasi muda juga pengguna ya, generasi muda itu pengguna daripada digital ini tadi.
3: Nah,
4: perkembangan juga, zaman ya. Nah ekonomi secara digital itu bukan berarti tidak berjalan beriringan dengan ekonomi syariah, malah justru ekonomi digital dengan diiringi ekonomi syariah akan menjadi satu kesatuan yang utuh,
3: seimbang
4: baik begitu. Jadi masyarakat apabila misal nih kita di masyarakat pelaku usaha misalnya kayak gitu, pelaku usaha itu mereka kan secara digital sudah nih pasti melakukan promosi lewat sosmed, iya itu minimal tuh sosmed kayak gitu kan. Dari platform misalnya mereka menggunakan ke Shopee kah juga kayak gitu ya jualannya, atau ke Oke, e-commerce lah, Tokopedia atau lain sebagainya kayak gitu. Hanya saja apabila mereka hanya berpikiran secara keuntungan, maka mereka secara tidak langsung nanti ada unsur-unsur zalimnya kepada para konsumennya kayak gitu. Karena ada unsur penipuan.
3: Curang,
4: betul. Tapi kalau diimbangi dengan ekonomi syariah, maka mereka akan terus berpikir nih kayak gitu, bagaimana caranya supaya barang yang kita sampaikan itu sesuai dengan barang fisiknya kayak gitu. Jadi kadang kan ada spesifikasinya kayak gitu ya, kalau di e-commerce kayak gitu. Ini sama nggak dengan barang aslinya? Terkadang konsumen kan kadang kecewa ya. Wah, ini spesifikasinya keren nih.
3: Ya, kayak gitu
4: ininya.
3: Lain.
4: Iya, nah itu dia yang datang kok begini. Itu sering banget ya, kita
3: sering,
4: temui
3: sering
4: sekali.
3: Saya juga pernah tuh mengalami.
4: Nah, itu dia, nggak cuma Mbak Dewi, saya juga. Kadang suka kecewa gitu, padahal sudah ngeliat ulasannya kayak gitu ya. Tapi masih ada aja kayak gitu, betul. Ternyata itu hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau dia mengimbangi dengan ekonomi syariah kayak gitu ya, bahwa prinsip syariah ini penting kayak gitu ya. Maka dia tidak akan berlaku seperti itu, tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Dia pasti akan jujur memberikan menjelaskan spesifikasi dari barang yang dia miliki kayak gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu ya dari ekonomi syariah untuk ekonomi digital. Gitu. Jadi kalau dia berjalan beriringan, maka kepercayaan kayak gitu didapatkan dari konsumen kayak gitu ya. Tidak hanya itu, juga jangka panjang karena ekonominya berkelanjutan. Kenapa? Dari kepercayaan tadi, maka masyarakat atau konsumen tadi gitu ya, secara khusus mereka akan melakukan pembelian berulang.
3: Karena percaya.
4: Karena percaya tadi. Oh, di sini nih saya percaya. Kalau saya anunya barangnya bagus, terjamin kayak gitu kan. Kemudian juga penjualnya jujur kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Dan juga responsif dan sebagainya. Layanan tuh juga termasuk layanan prima kayak gitu.
3: Layanan cepat,
4: iya, cepat kayak gitu kan. Tanggap kayak gitu, ramah juga kayak gitu. Itu akan membawa konsumen itu menjadi terus kayak gitu, berulang,
3: ada ikatan begitu ya, mungkin
4: iya, kepercayaan dan yang itu tadi gitu. Iya, itu menurut saya.
3: Oke, baik. Nah ini apa sih nilai utama nih Mbak Jelita yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional?
4: Yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah mekanisme, metode, gitu ya. Jadi kalau mekanisme, misalnya kita jual beli, kalau kita di konvensional ya sudah kayak gitu, jual belinya harga sekian, dibeli sekian gitu. Tapi kalau di ekonomi syariah ada yang namanya akad.
3: Oke.
4: Jadi yang paling membedakan antara yang syariah dengan konvensional adalah pada akad.
3: Akad tawar menawar begitu.
4: Akad ini misalnya kalau dia jual beli, akadnya namanya murabahah. Akad jual beli namanya. Nah, dalam akad jual beli ini ada ketentuan secara syariatnya. Nah, siapa yang boleh berjual beli? Mereka yang sudah balik, misalnya sudah berakal kayak gitu ya. Nggak mungkin orang yang, maaf nih, anak kecil atau saya nyebutnya apa ya, biar bahasanya agak-agak halus, yang kurang apa sih, saya nyebutnya agak kurang waras lah ya. Maaf nih bahasanya agak kasar, saya lupa menyebutkan bahasa halusnya itu. Jadi kalau nggak mungkin kalau mereka yang bertransaksi kayak gitu kan. Nah, kemudian juga ada barang yang diperjualbelikan kayak gitu. Jadi ada transaksi yang dilakukan gitu. Barangnya jelas, spesifikasinya juga jelas kayak gitu. Jadi itu harus. Dan di dalam ekonomi syariah, poin terbesarnya itu adalah kalau kami menyebutnya maghrib. Maghrib itu terdiri dari maishir, gharar, riba. Kalau ditambahkan lagi kita dengan halal. Gitu ya. Maghrib. Jadi maishir itu adalah judi. Jadi tidak boleh ada dalam ekonomi syariah itu mengandung unsur sesuatu yang tebak-tebakan. Gitu. Ya, jadi kalau unsurnya sudah larinya kepada judi kayak gitu ya. Judi itu kan untung-untungan kan? Kalau kita lagi untung deh, dapat gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak.
3: Lagi
4: gitu.
3: Apes.
4: Iya, gitu kan. Itu tidak boleh. Kemudian goror. Goror itu sesuatu yang tidak jelas. Ya tadi, barangnya itu tidak jelas. Ya, barangnya itu tadi tidak jelas. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Transaksi di dalam ekonomi syariah. Kemudian juga riba. Riba kan salah satunya yang paling terkenal adalah bunga bank ya, bunga-bunga pinjaman lah intinya, tidak hanya ke perbankan kayak gitu larinya. Sistem-sistem keuangan yang menggunakan bunga, nah itu termasuk riba seperti riba. Itu. Dan juga termasuk barang-barang yang di produk-produk yang diproduksi secara non halal juga. Itu yang pembeda yang paling krusial menurut saya dengan yang konvensional. Karena konvensional mereka tidak peduli itu barang halal ataupun haram. Kayak gitu kan. Mereka tidak peduli itu jelas apapun tidak jelas kayak gitu. Kemudian mereka tidak peduli itu mengandung unsur judi atau tidak kayak gitu. Mereka tidak peduli itu. Jadi mereka terus jalan. Yang penting profit oriented, yang penting untung buat mereka. Gitu. Tapi kalau syariah dia harus dijaga itu tadi, etika-etikanya ya istilahnya, etika ekonominya adab. Itu harus dijaga dengan betul. Yang menurut prinsip syariah itu baik dan benar seperti itu.
3: Oke. Ya baik pendengar ya, masih dalam obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga masih bersama dengan Mbak Jelita atau Ibu Jelita ya. Yang mana Ibu Jelita ini merupakan anggota bidang 1 ya, pengembangan dan juga pembinaan organisasi kerjasama dan kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah. Sekaligus ya, beliau ini merupakan dosen ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Ya, baik Ibu Jelita. Nah, kalau saat ini kan transaksi digital itu semakin masif digunakan masyarakat ya. Bagaimana ekonomi syariah memandang fenomena digitalisasi keuangan tersebut nih?
4: Ya, nah ini kalau larinya ke apa namanya ke masalah keuangan, kita berbicara dulu yang pertama adalah literasi.
3: Oke, literasi.
4: Kita berbicara dulu literasi. Saya punya data di sini dari OJK, itu berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024-2025. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia itu masih di kisaran 39-43% saja.
3: Apa tuh artinya?
4: Artinya dari misalnya 100 orang nih, itu hanya 40% saja.
3: Yang
4: 40 orang
3: gitu yang ya. Memahami.
4: Ya. Oh. Yang memahami tentang keuangan syariah. 60 orangnya
3: tidak paham.
4: Tidak paham. Gitu. Nah, itu dari sisi literasinya. Dari sisi inklusinya lebih rendah lagi. Hanya kisaran pada 12-13%. Inklusi itu kan pengguna ya. Iya. Nah, jadi kalau dibandingkan nih, kita bandingkan dengan yang konvensional secara umum. Inklusi keuangan secara umum itu cukup tinggi, 75-80%. Kan ada gap tuh antara inklusi yang cuma 12-13% secara syariah dan yang secara umum. Tadi cuma 75-80%. Jauh banget perbandingannya. Hampir 60% kan. Jadi pengguna yang syariah itu sangat sedikit. Itu sangat sedikit sekali. Coba kita di Palangkaraya aja, rata-rata orang menggunakan Kris itu menggunakan Kris perbankan apa? Menggunakan Kris e-wallet apa? Iya toh? Iya. Saya tidak menutup ini juga. Saya juga menggunakan e-wallet, tapi e-wallet yang saya gunakan apa? Dana misalnya kayak gitu. Oppo yang tidak syariah. Ya. Kenapa saya bilang tidak syariah? Karena tidak punya fasilitas yang menyediakan akun syariahnya.
3: Syariah.
4: Iya. Gitu, kalau yang e-wallet yang saya tahu yang ada itu adalah link aja syariah.
3: Oh, link aja.
4: Kalau link kan ada dua dia, jadi link aja yang biasa yang merah logonya itu, kemudian ada link aja syariah, dia logonya hijau.
3: Oh, hijau.
4: Iya, logonya hijau. Jadi di dalam link itu ada fitur link aja syariah yang bisa kita akses gitu. Okay. Jadi ekonomi digital secara syariah sebetulnya ada menyediakan fitur-fitur apa ya, secara e-commerce, secara e-wallet, teknologi fintech bahkan kayak gitu kan, fintech syariah juga ada kayak gitu. Jadi pembiayaan-pembiayaan syariah itu banyak.
3: Tapi kenapa masyarakat tidak tertarik.
4: Nah, itu jadi permasalahan ya kan, karena itu tadi literasi kita yang kurang. Iya, sangat rendah sekali. Karena apa ya istilahnya, kita kalau di dalam ekonomi syariah itu kalau pemahamannya kurang, kan kalau di ekonomi secara umum orang nggak peduli ya yang namanya hoax, yang namanya kecurangan, yang namanya penipuan, yang seperti itu. Nah, kalau pemahaman kita kurang, potensi kita terjebak dalam hal-hal itu sangat besar.

0: perusahaan seperti itu kan. Itu hal-hal yang merugikan sebetulnya untuk mereka. Saat pertama mereka meminjam, mereka terbantukan.
1: Tetapi pada saat
0: pengembaliannya bagaimana?
1: Nah, ya, itu
0: gitu
1: dia.
0: Kan. Itu hal-hal yang apa ya istilahnya, sesuatu yang perlu diliterasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda kita sekarang kayak gitu.
1: Masyarakat tuh maunya instan aja gitu ya.
0: Itu dia. Sesuatu yang mudah, cepat itu bukan berarti sesuatu yang baik. Tidak selalu baik gitu ya.
1: Mungkin ya sesaat aja mungkin gitu ya.
0: Jadi mudah, murah, halal, baik, berkah, itu yang kita cari. Ya gitu, secara ekonomi syariahnya. Tapi kalau cuman mudah, cepat, hati-hati tuh. Kita bisa terjebak dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Itu. Jadi perlunya literasi, perlunya peningkatan literasi itu sangat-sangat perlu sekali. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah permasalahannya ada pada teknologi itu sendiri. Ada sekarang kan teknologi canggih ya. Bahkan ada AI.
1: Betul. Video aja dikirain video nyata, ternyata AI.
0: Ternyata buatan AI. Gitu ya.
1: Betul,
0: bahkan
1: susah
0: foto,
1: sekali membedakannya.
0: Foto aja kita bisa bikin lewat AI, gitu
1: betul.
0: Kan, dan segala macam. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya ada unsur-unsur yang apa ya istilahnya, merugikan sebetulnya, tapi menguntungkan. Nah, merugikan tapi menguntungkan itu gimana? Satu sisi dia bisa menguntungkan kalau digunakan secara baik, di satu sisi dia akan merugikan apabila dia digunakan terus-menerus tanpa ada filter. Apa-apa gunakan AI, apa-apa gunakan AI.
1: Kayaknya tergantung banget sama AI gitu ya. Mbak Jelita, betul.
0: Apalagi
1: ada sih saya lihat.
0: Apalagi larinya ke keuangan. Jadi tidak semua hal apa ya istilahnya, secara digital itu memang berujung baik kayak gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita harus rem. Karena ekonomi syariah itu sebetulnya apa ya, dia tuh rem daripada perekonomian itu. Jadi misalnya ekonomi itu jalan gitu ya. Apa ibarat saya mengibaratnya kayaknya kayak mobil. Lagi melaju kencang. Untuk perekonomian kita tuh ekonomi syariah itu adalah rem dan kendalinya. Jadi apabila tidak ada yang mengendalikan itu sebuah kendaraan, dia sesukanya kan nabrak orang, lari kemana, lari kemana gitu. Tapi apabila ada yang mengendalikannya, dia sesuai dengan tujuan, dengan arah ya gitu, yang kita mau. Dan juga rem, apabila sesuatu itu sudah sudah tidak terkendali dan perlu dilakukan pengereman, maka dilakukan pengereman itu, harus wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka ya tadi yang terjadi. Kalau ibarat mobil kan bisa kecelakaan. Kecelakaan banyak ya, kecelakaan antar ini, bisa kecelakaan mandiri kayak gitu ya, sendirinya jatuh ke got kah barangkali kemana kayak gitu kan, itu bisa terjadi, nabrak pohon kah barangkali. Nah, itu hal-hal yang saya mengibaratkan ya gitu, antara ekonomi perjalanan perekonomian kita dengan ekonomi
1: tanpa
0: syariah itu
1: adanya.
0: Tanpa ekonomi syariah tidak ada kendali dan tidak ada rem. Yang melonjor aja gitu, ibaratkan seperti itu. Kalau saya mengibaratkannya.
1: Baik Mbak Jelita. Nah, kira-kira ini kalau peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan UMKM syariah melalui platform digital nih, apa saja nih Mbak Jelita?
0: Nah, tadi akses ya, akses kita jadi lebih luas. Dulu kalau orang perlu melakukan pinjaman misalnya, orang harus mencari perbankan. Terkadang akses perbankan ini agak sulit. Sehingga apa ya, nggak jadi nih orang ke perbankan kayak gitu. Nah, akhirnya orang yang membutuhkan pembiayaan ini tadi tidak jadi mendapatkan pembiayaan. Nah, sekarang dengan terbukanya digitalisasi dengan teknologi yang begitu canggih, terbuka juga aksesnya itu tadi, sehingga tidak perlu harus ke perbankan, kita masih bisa melalui teknologi. Misal tidak harus bank ya, tapi fintech syariah ada, finansial teknologi gitu, fintech syariah yang banyak di Indonesia, yang ada di Indonesia itu yang paling apa ya, bisa diakses banyak itu ada Amanah sama apa, Alami kalau tidak salah.

0: tapi dia lebih ke UMKM, pembiayaan UMKM. Jadi kalau UMKM butuh dana, susah mengakses perbankan, bisa melalui platform itu, kayak gitu. Jadi peer-to-peer lending sebetulnya, tapi peer-to-peer lending syariah. Jadi mereka memberikan bantuan pembiayaan, kayak gitu ya, untuk UMKM tersebut, tapi sesuai dengan syariat. Kayak gitu. Menggunakan akad mudharabah ataupun akad murabahah. Kalau mudharabah kan dia bagi hasil, tapi kalau murabahah kan dia jual beli, berarti ada margin atau keuntungan yang diberikan kayak gitu oleh si peminjam kepada platformnya tadi kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peluangnya adalah digitalisasi dalam hal zakat dan infak. Kita nggak perlu lagi susah-susah mencari, kita harus datang ke Basnas, kita harus datang ke apa, lembaga LAS kayak gitu kan, lembaga amil zakat itu, untuk menyalurkan zakat, zakat infak sedekahnya kita. Cukup dengan gadget di tangan gitu, kita sudah bisa melakukan infak. Contoh paling nih, kalau kita punya rekening bank syariah, ya saya mohon maaf nih, saya perumpamaannya ke BSI gitu ya. Misalnya kita BSI, kalau kita melakukan transaksi mobile banking, itu biasanya kalau sudah selesai mereka akan mengarahkannya ke
1: infak.
0: Iya, betul. Nah, dari situ kita bisa ini apa namanya, kalau mau berimpak silahkan, itu kan tidak paksaan,
1: sukarela,
0: bisa dilewatin, gitu kan? Itu teknologi. Kita nggak usah sampai ke sana lagi. Sekarang kita di masjid-masjid nih. Masjid sekarang menyediakan kris untuk impak masjid gitu, walaupun apa ya istilahnya, itu masih bisa di oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu kadang kan krisnya itu ditutupin sama mereka dengan kode kris yang milik mereka,
1: mereka punya.
0: Jadi itunya tuh mirip kayak gitu. Padahal bukan masuk ke masjid, masuknya ke penipu tersebut ya gitu ya, itu oknum tersebut ya gitu. Nah, itu tuh memang harus hati-hati. Jadi kalau kita meng-scan kris di masjid, cek dulu dengan benar. Ini lari anunya kemana, kan ada tuh, gitu kan? Jadi setiap kita kalau mau selanjutnya, itu kan pasti itu di
1: dalam ada nama ya.
0: Keterangan namanya siapa, ini anu siapa, untuk siapa kayak gitu.
1: Kalau nama pribadi bahaya.
0: Jadi kita itu bukan cuma sekedar ah praktis terkerek, gak usah, jangan juga kayak gitu. Harus teliti juga. Jadi hal-hal tersebut itu penting gitu. Itu penting. Jadi secara inklusi, walaupun kita pengguna kayak gitu kan, tapi kita juga harus teliti, harus pintar gitu, melihat situasi dan lain sebagainya gitu. Tidak, jangan sampai kita menggunakan teknologi justru kita dibodohi orang. Kayak gitu. Ya jadi itu udah luar biasa sekali. Kemudian secara industri ya, industri halal itu sangat-sangat meningkat sekali. Seperti yang saya sampaikan, tidak hanya makanan dan minuman, yang sekarang masif sekali pemerintah dari BPJPH itu melakukan sertifikasi halal untuk UMKM-nya.
1: Betul.
0: Mulai dari pelatihan pendamping proses halal, gitu ya, proses produk halal, kemudian pelatihan penyelia halal dan lain sebagainya gitu, untuk bagaimana produk UMKM dari makanan dan minuman itu bisa bersertifikasi halal. Itu masif sekali. Di Kota Palangkaraya juga demikian. Nah, kemudian juga passion juga sama. Kemudian pariwisata juga termasuk. Pariwisata halal juga sudah mulai dikembangkan nih. Salah satunya dengan apa sih melihat pariwisata halal itu ramah muslim. Ramah muslim ini dari dalam artian apa? Dalam artian mereka menyediakan musola. Mereka menyediakan tempat kita mau ibadah gitu ya. Kemudian itu hal yang paling apa ya, paling mendasar lah dari pariwisata gitu. Jadi setiap misalnya setiap tempat wisata itu apabila mereka menyediakan tempat sholat kayak gitu ya, itu berarti mereka sudah ramah muslim. Artinya mereka sudah bisa dianggap sebagai pariwisata halal, seperti itu. Jadi, dan satu hal lagi, mereka di tempat wisatanya itu tidak menjual produk-produk yang
1: tidak halal.
0: Haram seperti itu. Ya, siapa tahu kan ada wisata-wisata yang menjual non halal gitu ya barang-barangnya gitu. Ya, itu harus dihindari juga. Jadi itu udah masif sekali dan bahkan setiap UMKM, fashion, kemudian juga apa tadi pariwisata. Itu kan sudah masuk ke platform-platform digital kan?
1: Iya. Yeah.
0: Mereka menawarkannya, mereka menyampaikan bahwa ini itu kayak gitu. Bahwa ini tuh halal, bahwa ini tuh sesuai dengan syariat Islam, bahwa pariwisatanya ini ramah muslim gitu ya, ada tempat ibadah dan sebagainya gitu. Tidak hanya produk-produk itu juga, termasuk juga yang paling ini di ya biasa anak muda kosmetik lah ya. Itu juga masuk tuh. Kosmetik. Jadi kosmetik halal itu juga penting. Jadi industri halal jadi semakin berkembang berkat adanya digitalisasi. Gitu. Jadi perkembangan industri halal berkat adanya digitalisasi itu menjadi sesuatu yang kompleks luar biasa jadinya gitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah generasi muda. Karena generasi muda saya bilang tadi bukan cuma sekedar pengguna daripada teknologi digital itu, tapi mereka bisa tapi mereka juga pelaku usaha. Pelaku usaha muda kan banyak ya.
1: Banyak
0: sekali.
1: Betul.
0: Ini adalah salah satu wadah atau tempat untuk ekonomi syariah itu bisa lebih berkembang lagi secara digital. Melalui mereka si generasi muda pelaku usaha ini tadi. Jadi mereka kan bisa diberikan edukasi kayak gitu ya terkait produk mereka harus tersertifikasi halal, bagaimana cara mereka melakukan promosi lewat media kayak gitu kan secara digital itu tadi. Nah, itu harus diberikan edukasi itu. Jadi bukan cuman sekedar mereka pengguna, tapi mereka langsung menjadi pelaku daripada perkembangan ekonomi syariah itu sendiri di dalam teknologi digital sekarang seperti itu. Menurut saya itu adalah peluang-peluangnya di era digital ya, ekonomi syariah.
1: Baik, terima kasih Mbak Jelita. Nah, mungkin kalau apa ya, tantangan nih ya. Nah, kalau kira-kira di sisi lain nih, tantangan apa sih yang sering dihadapi ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital nih, Mbak Jelita?
0: Iya. Yang pertama mungkin tadi seperti saya bilang, yang pertama tantangannya ke teknologi. Teknologi baru. Gitu ya. Jadi seperti misalnya AI tadi, kemudian kayak kripto, kan lagi
1: betul
0: hype banget itu ya. Kadang generasi muda itu melihat sesuatu itu karena dia melihat orang lagi rame nih, apa sih itu? FOMO ya, ikut-ikutan.
1: FOMO.
0: Ikut-ikutan kayak gitu karena ngelihat itu viral, itu ini ikut kayak gitu. Tapi nggak tahu hal itu transaksinya sesuai syariat apa tidak, kayak gitu. Itu ya yang menjadi tantangan kayak gitu. Dari sisi ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua dari sistem pengawasan. Gitu. Kenapa dari sisi pengawasan ini lebih kepada tadi label. Halal. Label halal itu tadi. Karena yang namanya ekonomi syariah kan tidak lepas dari halal, produknya harus halal itu tadi kan salah satunya. Nah, sehingga sesuatu yang halal ini penting. Nah, jadi di sini perlunya pengawasan syariah.
1: Pengawasan.
0: Perlunya pengawasan syariah yang lebih masif lagi. Jadi tidak hanya kita gembar-gembor terkait dengan ayo pakai sistem syariah, ayo ini orang sudah menggunakan tapi kita tidak mengawasinya. Jadi ada ibaratnya itu monitoring ya. Jadi dievaluasi, diawasi kayak gitu. Dilihat lagi. Terkadang begini. Misalnya ada UMKM mengajukan sertifikasi halal. Setelah dilakukan pendampingan, dilakukan pemprosesan, mereka lolos mendapatkan sertifikasi halal. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kayak gitu, ternyata ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang membuat produk yang awalnya halal menjadi
1: tidak halal, non halal.
0: Iya. Jadi pelabelannya halal, ternyata ada unsur tidak halal di dalamnya. Ya karena ya pelaku usaha lagi ya kembalinya kayak gitu. Itu tantangan dari pengawasan syariahnya. Dari sisi pengawasan syariah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari persaingan. Ya, yang konvensional ini kan sudah lebih dulu ya, sistem ekonomi konvensional sudah lebih dulu, dah duluan dia gitu. Nah, jadi ekonomi syariah ini dia harus lebih inovatif lagi. Supaya tidak tertinggal. Karena yang namanya si kakak itu pasti punya pengalaman yang lebih daripada si adek. Sehingga si adek harus pintar-pintar berinovasi supaya bisa menyaingi si kakak gitu. Nah, anggap saya si kakak ini adalah ekonomi konvensionalnya, si adek ini adalah ekonomi syariahnya. Jadi ekonomi syariah harus lebih inovatif lagi ya gitu. Harus lebih apa ya istilahnya, bukan cuman sekedar mengharapkan iya ini berlabel halal. Jangan sekedar label. Jangan sekedar label. Karena tadi label juga bisa menipu ternyata. Ya gitu kan, label halal itu tadi. Ya di awal dia memang sudah sesuai dengan kriteria halal, tapi ternyata berjalan waktu mereka bisa melakukan hal-hal yang curang itu tadi gitu kan. Dan yang terakhir kembali lagi literasi, tantangannya
1: tadi.
0: Penting sekali itu. Jadi poin besar tantangan sebuah ekonomi syariah dalam digitalisasi adalah literasi masyarakat tentang keuangan syariah itu sendiri. Apabila pemahaman kita baik, maka baik pula gitu kan inklusi syariahnya, penggunaannya jadi sesuai
1: outputnya
0: di masyarakat,
1: begitu. Betul.
0: Tapi apabila pemahamannya kurang, nah itu kita terjerumus dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya saya bilang tadi pinjol tadi ya, gitu, pinjol itu tadi. Jadi misalnya nih si A lagi butuh dana, larilah dia ke pinjol. Dari kepinjol di awal menyelesaikan masalahnya dia, tapi ternyata bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah untuk mereka. Karena apa? Karena mereka menetapkan bunga yang besar, dan itu sebetulnya tidak hanya menzolimi mereka sendiri, tapi juga menzolimi pihak lain, kayak gitu. Siapa pihak lain? Bisa jadi keluarga terdekat dari si
1: peminjam
0: gitu. Nah, di unsur-unsur yang udah ada ribanya seperti itu kayak gitu kan, memudaratkan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, itu kan tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu, itu bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga perlu dikasih pemahaman kayak gitu loh. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu bukan masalah di teknologinya. Tapi masalah di pemahamannya, mereka belum tahu konsep riba dalam produk digital itu seperti apa. Kemudian mereka juga belum tahu gitu membedakan transaksi yang halal dengan transaksi yang non halal secara digital ya ini. Secara digital misal nih, mereka nggak tahu pelayanan keuangan syariah itu apa saja. Adakah pay letter syariah? Gitu. Adakah pintat syariah? Kalau mereka secara literasinya bagus, pemahamannya bagus, mereka akan tahu, oh ada pintat syariah nih. Oh ada pay letter syariah. Sebetulnya. Karena pay letter itu kan sesuatu yang, ya saya juga tidak menutup diri ya, saya juga pengguna pay letter kayak gitu. Kadang kalau lagi betul-betul sangat urgent perlu kayak gitu ya, maka saya pakai biasanya kayak gitu. Tapi kita lihat misal paling gampang, paling sering digunakan Shopee PayLater, betul? Shopee PayLater. Kita beli bayar nanti gitu kan. Nah, di Shopee PayLater mereka memberikan kemudahan bagi kita berbelanja dengan membayarnya nanti. Tapi cek dulu, ada bunganya enggak? apabila ada bunganya, maka itu non halal, riba. Tapi terkadang ada Shopee itu ngasih yang 0% bunganya, bisa dipakai. Apabila tidak ada bunga, boleh. Tapi pinjaman berbunga, maka sudah bisa dibilang riba dan itu non halal sudah. Nah itu salah satunya yang perlu dipahamkan gitu kepada generasi muda, pada masyarakat banyak. Jadi apa ya istilahnya, kita perlu tahu nih yang kita transaksikan secara digital itu sudah sesuai syariah atau belum. Gitu. Harus paham dulu. Jadi walaupun kita pengguna, tapi kalau kita asal gunakan saja ya gitu, kadang tidak melihat lagi ini halal atau tidak. Nah, itu adalah salah satu apa? Ya tantangan terbesar lah ya dari ekonomi syariah itu sendiri untuk bisa mengedukasi lagi masyarakat kita lebih dalam supaya paham nih. Bagaimana keuangan syariah secara digital itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu.
1: Oke. Ih, padahal pertanyaannya masih banyak tapi waktunya. Iya, mungkin apa ya? Generasi muda nih, kita singkat sajalah begitu ya, Mbak Jelita. Nah, Mbak Jelita ini kan juga sebagai dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Palangkaraya. Mungkin lebih ke upaya kepada generasi muda ataupun mungkin upaya kampus nih dalam menyiapkan SDM yang siap menghadapi perkembangan ekonomi digital berbasis syariah nih.
0: Iya, ya pada dasarnya kami memang basicnya syariah ya. Jadi mata kuliah, kurikulum itu pasti disesuaikan dengan basicnya itu tadi gitu, basic syariahnya itu tadi, sehingga dalam hal perkuliahan gitu ya, edukasi kepada mahasiswa kita itu pastinya kita menyesuaikan dengan syariah. Jadi misalnya ada mata kuliah pintet syariah, investasi keuangan syariah, lembaga keuangan syariah gitu. Jadi dari situ kita memberikan edukasi secara langsung kepada mereka bahwa ini loh lembaga-lembaga keuangan yang sesuai syariah. Banyak, PUJK syariah itu, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, ya. Banyak sekali. Pasar modal syariah untuk kita berinvestasi secara syariah. Banyak. Jadi dibilang, "Oh, enggak ada saya tempat berinvestasi secara sesuai yang sesuai dengan syariah." Bohong. Ada tempatnya. Gitu. Jadi hal apa nih yang diperlukan yang sesuai dengan syariah? Ada semua, gitu. Bagaimana kita, kemudian anaknya juga diajarkan bagaimana caranya berinvestasi sesuai syariah agar mereka juga terhindar dari investasi bodong dan lain sebagainya gitu ya, yang merugikan diri mereka sendiri kayak gitu. Itu juga diajarkan. Jadi anak-anak kadang kita saya juga pribadi kayak gitu kadang melarang anak-anak itu berinvestasi pada tempat-tempat atau platform yang tidak jelas, apalagi sampai platformnya tersebut tidak berizin oleh OJK gitu ya. Karena namanya investasi harus legal dan logis. Legal kan dia berizin, berarti berizinnya ke OJK. Apabila berizin di OJK, dan juga prinsip investasi harus logis. Apabila kita berinvestasi 1 juta, nanti akan 1 bulan kemudian akan diberikan keuntungan 1 juta, jadi dapat 2 juta. Itu udah nggak logis. Hukum investasi, high risk, high return, low risk, low return. Tinggi keuntungan, tinggi juga resiko yang bisa kita dapatkan. Tapi apabila rendah keuntungannya, maka resikonya juga kecil, juga rendah. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau sudah ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan gede, tapi dengan resiko yang kecil sekali, itu sudah tidak logis. Jadi hati-hati sekali. Seperti itu. Itu diajarkan kepada mahasiswa kita semua. Disampaikan. Bahkan saya terkadang juga bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia itu yang mengelola pasar modal kayak gitu ya. Kita memberikan sekolah pasar modal secara syariah kayak gitu kepada mereka. Kemudian kita juga bekerja sama dengan OJK juga memberikan literasi kepada edukasi kepada mereka terkait dengan investasi-investasi bodong dan lain sebagainya, agar mereka terhindar dan lain sebagainya seperti itu, dan bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk bisa mereka menggunakan investasi tersebut dengan baik seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Ya kalau di umum saya kurang tahu ya, tapi kalau umum bisa memberikan misalnya nih pengajaran tentang lembaga keuangan, pasti ya di Fakultas Ekonomi ada gitu ya mata kuliah tentang lembaga keuangan. Apabila ada yang mau mensisipi kayak gitu, lembaga keuangan secara syariah. Kalau kami kan biasanya lembaga keuangan syariah ada pembanding tuh dengan yang konvensional. Nah, kalau mereka juga bisa melakukan hal yang sama, itu akan lebih bagus lagi kayak gitu. Dari sisi kampus-kampus yang umum ya, yang bukan basicnya Islam seperti itu, yang memang kita pasti sudah memberikan mindset paling awal itu adalah harus sesuai prinsip syariah. Intinya itu, nggak pakai koma, harus titik. Itu yang utama dulu. Jadi mereka bahkan mata kuliah yang berkaitan dengan misalnya kewirausahaan dan lain sebagainya atau manajemen pemasaran itu pasti dilarikan kepada sesuatu yang berprinsip syariah. Itu pasti bagaimana pemasaran syariah yang benar, bagaimana cara melakukan pemasaran yang promosi yang benar secara Islam gitu, secara syariat seperti itu kita lakukan itu secara akademisi seperti itu.
1: Iya, karena ini juga tentunya menjauhkan kita dari dosa begitu.
0: Betul. Ya. Dan yang ujung-ujungnya pasti kita harapkan adalah keberkahan.
1: Keberkahan ya, tadi.
0: Keberkahan dalam betul. Pendapatan yang kita dapatkan seperti itu, harapannya kan begitu.
1: Amin. Terima kasih Ibu Jelita ya. Iya. Nah, tentunya pendengar kita juga dari obrolan tadi ya, kita bisa mungkin mulai memahami lah seperti itu ya, bahwa ekonomi syariah ini memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang di era digital. Tentu dengan apa yang tadi seperti disampaikan Mbak Ibu Jelita ya, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan juga kemaslahatan tentunya bagi masyarakat ya, karena digitalisasi ya pendengar ini tentu bukan hambatan melainkan peluang untuk kita memperluas akses, kemudian juga memperkuat UMKM serta meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan syariah seperti yang tadi Mbak Jelita sampaikan juga di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah ya. Dan pendengar, semoga obrolan sore hari ini dapat menambah pengetahuan dan juga memberikan inspirasi tentunya bagi kita semua untuk semakin mengenal dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di tengah kemajuan teknologi digital saat ini. Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Jelita ya.
0: Terima kasih,
1: Mbak Jelita, sukses selalu juga. Salam untuk rekan-rekan di Mes Kalimantan Tengah. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya obrolan ekonomi digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
3: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
4: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
3: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
4: Eh, hati-hati, itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
3: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
4: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
5: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan Ran, ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu, dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius bu, memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya Ran, yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah bener tuh, bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun branding.

atau yang viral-viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Ya, selamat sore, Ria Arda di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
0: Kabar saya baik, rekan Dewi. Gimana Palangkaraya cuaca hari ini?
1: Wow, cuaca di Palangkaraya cerah sekali. Luar biasa panas menyala, Ria Arda. Di Samarinda bagaimana?
0: Sebaliknya hujan mendung, kelabu masih rintik sampai saat ini beberapa wilayah kota Samarinda, rekan Dewi.
1: Oh, begitu ya. Oke, baik, Ria.
0: Informasi apa yang dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Dewi?
1: Iya, ini terkait warga di Kota Palangkaraya yang mengeluhkan antrian panjang di SPBU. Mungkin juga viral beritanya ya. Di Samarinda bagaimana? Apakah antri juga, Ria?
0: Samarinda aman-aman saja, aman, alhamdulillah.
1: Ya? Oke. Okay.
0: Baik, silakan rekan Dewi informasinya.
1: Iya, terima kasih Ria dan juga pendengar ya. Akibat kembali naiknya harga bahan bakar minyak non subsidi dalam beberapa waktu terakhir, kembali terjadi antrian panjang di SPBU di Kota Palangkaraya sehingga sangat mengganggu masyarakat dalam beraktivitas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di semua apa SPBU rata-rata pada agak susahan sih kalau kita buat ini kan mau cepet-cepet kan makan waktu aja.
3: Pengendara ojek online atau ojol mengeluhkan antrian panjang saat pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas kerja mereka karena waktu operasional tersita hanya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar. Salah seorang pengendara ojol mengaku antrian bisa memakan waktu hingga puluhan menit, bahkan lebih dari satu jam pada jam-jam sibuk. Situasi ini berdampak langsung pada pendapatan harian karena mereka kehilangan kesempatan mengambil orderan.
2: Di semua apa SPBU rata-rata pada agak susahan sih kalau kita buat ini kan mau cepet-cepet kan makan waktu aja. Dan kalau ini kan istilahnya waktu kita berkurang kan, kalau ngantri kayak gini sampai 1 jam 2 jam. Ya kan otomatis kalau nggak ini kita isi di luaran kan berapa sih ungkirnya kan.
3: Selain itu antrian panjang juga kerap menimbulkan kemacetan di sekitar area SPBU sehingga memperparah kondisi lalu lintas. Salah seorang pengemudi berharap ada solusi dari pihak terkait seperti penambahan pasokan BBM, pengaturan jalur antrian atau pembatasan tertentu agar distribusi lebih merata.
4: Ya, kita waktu terbuang berkira-kira satu jam nih. Antar ke toko dari gudang itu mau ke konsumen lagi yang benar. Kalau di Banjarmasin udah antri. Enak di Banjarmasin, nyaman.
3: Di sisi lain, pihak pengelola SPBU biasanya menyebut lonjakan antrian dipengaruhi meningkatnya pengguna BBM dalam beberapa waktu terakhir serta adanya peralihan jenis bahan bakar oleh masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga Ria informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Ria di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi di Palangkaraya dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar di Tarakan, sore hari ini ada rekan Regita Bayu. Selamat sore, rekan Bayu.
1: Selamat sore, Riarda.
0: Gimana kabarnya Bayu? Kota Tarakan sore hari ini, rekan Bayu?
1: Iya, alhamdulillah. Di sini juga baik-baik saja. Juga cuaca sama dengan Palangkaraya. Cerah untuk sore hari ini dan juga terik. Namun sangat cocok sekali untuk berkegiatan olahraga pada sore hari ini, Rio.
0: Baik, apalagi jelang akhir pekan, rekan Bayu ya. Informasi apa untuk pendengar di Lintas Banjarnusantara sore hari ini, rekan Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pendataan akurat kunci pemenuhan hak disabilitas di Kaltara, Rio.
0: Baik, Regita Bayu, informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat pendataan penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan layanan dasar. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara.
3: Pendataan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Tanpa data yang valid, akses prioritas seperti beasiswa pendidikan, layanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas akan sulit direalisasikan. Dalam dialog penguatan layanan disabilitas di Kaltara, Richard Kennedy, seorang disabilitas sensorik netra selaku koordinator dari Skala, menekankan bahwa pendataan adalah cara bagi kelompok disabilitas untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara agar tidak lagi terpinggirkan dalam pembangunan.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara untuk didata dan dihitung sebagai populasi yang diperhitungkan di dalam proses pembangunan dan juga di dalam proses penyediaan layanan dasar. Pendataan ini berbicara lagi-lagi, apakah kemudian kita dihitung atau kita disingkirkan sebagai warga negara? Apakah kita dihitung atau kita ditinggalkan dalam proses kita memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara?
3: Saat ini pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bappenas tengah bersinergi melakukan pemutakhiran data melalui program Skala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam perencanaan anggaran daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda, yang ada di Samarinda.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Iya, gimana cuaca Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Faiza?
1: Cuaca sangat panas menyengat ya, seperti halnya di Palangkaraya tadi Ria.
0: Baik, informasi apa rekan Faiza untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin ada remaja nakal kirim ke barak Ria.
0: Silakan informasinya untuk pendengar kita Faiza dari Banjarmasin.
1: Terima kasih Ria Arda. Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Wacana ini menyikapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin yang akhir-akhir ini marak terjadi mulai memantik langkah serius dari pemerintah kota. Opsi tak biasa pun mencuat, mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Gagasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai membuka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Aula Sekretariat Bersama atau Sekber Khatib Dayan. Ananda menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat efektif menekan angka kenakalan remaja. Meski terdengar tegas, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya pembinaan dengan pendekatan humanis masih menjadi langkah awal sebelum opsi yang lebih keras diterapkan.
3: Jadi kami berharap, kami sudah merumuskan tadi malam juga rapat sesuai dengan arah Pak Wali Kota, kami sudah merumuskan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini. Termasuk salah satunya arah Pak Wali Kota adalah apabila memungkinkan kita akan melakukan yang hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sudah beliau canangkan. Ada ide yang dicetuskan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Karena ternyata di Jawa Barat itu bisa efektif untuk menekan angka kekerasan seperti ini.
4: Jadi kirim ke barak
3: itu
4: lah.
3: Seperti itu. Tapi ada juga cara persuasif lainnya yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak ini.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud, yaitu program tersebut bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Ia menambahkan program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
5: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam seperti itu. Tidak bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara.
6: Dilatih
5: memberikan kemampuan bela negara, disiplin.
7: Tahun, 2 tahun.
5: Nanti kita hitung, kita lihat.
2: Sebelumnya aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial pada minggu malam lalu di kawasan jembatan pengambangan Benua Anyar hingga Jalan Pangeran Hidayatullah. Sebanyak 8 remaja berhasil diamankan, mayoritas masih berstatus di bawah umur. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih rekan Faiza dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo rekan Ria, selamat sore juga.
0: Iya, informasi apa dari Nunukan sore hari ini rekan Angel?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan BNN Kabupaten Nunukan sudah ke lapas cegah penggunaan handphone dan juga pungli.
0: Baik, silakan informasinya rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan lapas untuk mencegah peredaran narkoba, praktik pungli, dan penggunaan handphone. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, Rabu tanggal 6 Mei 2026 lalu melakukan razia penggeledahan beberapa blok di lapas kelas 2B Nunukan dalam rangka melaksanakan program Dirjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menciptakan lapas bersih dari narkoba, pungli, dan handphone. Dari hasil razia di kamar hunian warga binaan, ditemukan sendok korek api dan gunting. Alat tersebut digunakan sehari-hari seperti sendok untuk makan, korek api untuk membakar sampah di sore hari. Sementara untuk handphone dan narkoba tidak ditemukan.
3: Jadi program ini adalah merupakan program wujud nyata di antara kedua instansi, antara BNN dan lapas dan beserta aparat lainnya. Dari hasil razia itu kita menemukan beberapa alat seperti sendok, korek api, gunting.
2: Anton Siagian menjelaskan razia ini merupakan wujud nyata komitmen lapas Nunukan, zero dari narkoba, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, BNN Nunukan sangat mendukung program tersebut sebagai langkah awal. Bagaimana citra lapas menjadi lebih baik di mata masyarakat maupun di mata tokoh agama dan ulama.
3: Kedepannya kami mengharapkan lapas lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum, ya, khususnya terkait dengan narkoba. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar pembinaan terhadap warga bidan, warga binaan itu memang berupa wujud nyata di, sehingga mereka bisa dikembalikan ke masyarakat.
2: Ia juga menambahkan jika saat ini lapas kelas 2B Nunukan sudah over kapasitas dan terlalu sesak untuk dihuni oleh para narapidana. Oleh karena itu perlu adanya penambahan ruangan untuk kapasitas yang lebih besar dan juga perlu suatu legitimasi bagi aparat penegak hukum apabila ada kasus narkoba di bawah 1 gram hendaknya dilakukan rehabilitasi sehingga para pengguna dapat dipulihkan dari ketergantungan narkoba. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar, Dinas Perhubungan Samarinda kembali menindak pelajar di bawah umur yang masih nekat membawa kendaraan ke sekolah. Meski begitu, penindakan masih bersifat imbauan sebelum nantinya akan ditindak secara tegas.
1: Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama Satuan Lalu Lintas menindak pelajar di salah satu sekolah Islam di Jalan Ahmad Dahlan yang kedapatan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dalam penertiban itu, kendaraan pelajar ditempeli stiker pelanggaran. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Samarinda, Duri, mengatakan mayoritas kendaraan yang ditindak digunakan oleh pelajar kelas 2 yang masih berusia di bawah umur, sehingga belum memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, kendaraan para pelajar juga kedapatan parkir di atas trotoar hingga mengganggu fungsi jalur pejalan kaki. Karenanya, Disub memberi tindakan awal berupa penempelan stiker pelanggaran sebagai efek jera sebelum mulai menindak secara tegas.
2: Mengganggu fungsi jalan, trotoar untuk pejalan kaki. Jadi kami tindak, kami warning, ini kami masih kami tempel stiker dan kami kewajibannya untuk memberikan contoh efek jera dulu. Untuk besok akan kami towing. Kami towing. Jadi besok akan kami tindak tegas. Sekian banyak kan. Dari kepala sekolahnya juga kita datangkan, kita panggil juga sama OSIS-nya.
1: Sementara itu, Kasubnit Purwali Satlantas Polresta Samarinda Ibda Tafyudi Anugrah mengatakan, penindakan dilakukan menggunakan sistem tilang elektronik melalui alat handheld tanpa bersentuhan langsung dengan pemilik kendaraan maupun pengemudi.
3: Nah, cara kerjanya untuk alat ini adalah kami hanya mendokumentasi plat atau KT kendaraan, di mana nanti di situ kami akan menimbulkan barcode, ya, barcode kita akan tempelkan ke kendaraan masing-masing, di mana nanti pengemudi atau pemilik kendaraan nantinya dalam pelaksanaan ini pengurusan tilangnya, ya, pengurusan tilang bisa dilakukan di Polresta Samarinda.
1: Tidak hanya di Jalan Ahmad Dahlan, sebelumnya Disub juga melakukan penertiban serupa di sejumlah sekolah seperti di SMPN 7 dan SMPN 4 Samarinda. Penindakan ini dinilai sangat efektif untuk memberi efek jera bagi pelajar di bawah umur yang nekat membawa kendaraan ke sekolah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banja Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi.

0: menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang. Berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Ditujukan kepada Rama Jaya bin Kadri. Rama Jaya bin Kadri di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 159 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik Palangkaraya. Tanggal 8 April 2026, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mitri Handayani binti Tugus sebagai penggugat melawan Rama Jaya bin Kadri sebagai tergugat. Selanjutnya sebuah berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Leonardo sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 9 garing PDT titik G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 6 Mei 2026 antara Pebrina Ayunani sebagai penggugat melawan Leonardo sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dicatatkan pada kantor Dukcapil Kota Palangkaraya. Nomor 6271 KW garis mendatar 04112022 garis mendatar 0003 tanggal 4 November 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor Dukcapil Kota Palangkaraya dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan. 5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, apa kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat semuanya ya. Ya, pendengar, hari ini hari Jumat ya, tanggal 8 Mei ini kita peringati sebagai Hari Palang Merah ya. Peringatan ini merupakan momentum untuk menghargai semangat kemanusiaan, kepedulian dan juga pengabdian para relawan ya, yang tanpa pamrih membantu sesama di berbagai situasi, mulai dari bencana alam, konflik, sampai dengan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Dan pendengar ya, seperti yang kita ketahui bahwa Hari Palang Merah Sedunia ini juga diperingati bertepatan dengan hari kelahiran pendiri Gerakan Palang Merah Internasional Henri Dunant ya, yang dikenal atas dedikasinya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan diharapkan melalui peringatan ini masyarakat diajak untuk memperkuat rasa solidaritas, kepedulian sosial dan juga semangat gotong royong dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dan di Indonesia ya, keberadaan Palang Merah Indonesia atau PMI ini tentunya memiliki peran penting dalam kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, penanggulangan bencana dan juga pelayanan kesehatan. Ya, selamat memperingati Hari Palang Merah Internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, selamat sore pendengar, kami hadirkan cek fakta hari ini Jumat 8 Mei 2026. Beredar di media sosial TikTok unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia tahun 2026. Kualifikasi umum pria dan wanita, jenjang pendidikan peserta magang Diploma 3, Diploma 4, dan S1. Peserta magang sekolah menengah kejuruan SMK, semua jurusan yang tersedia. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia. Hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X @BankIndonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mau tahu informasi dan inspirasi seputar dinamika dan potensi di balik sepak bola dan Piala Dunia? Nah, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program variety show Di Balik Bola. Acara ini isinya obrolan dan informasi apa saja soal sepak bola serta apa yang belum banyak diketahui di balik sepak bola, terutama Piala Dunia di Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
3: Variety Show Di Balik Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Jumat pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan pendengar Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Hari ini Jumat 8 Mei 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar, menantikan Kumandang Azan Maghrib, kami akan sampaikan berikut ini pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Al-Imran ayat 14 dan seterusnya.

0: Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: Orang yang tidak melakukan kesaksian palsu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, peringat selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Pendengar, kami akan bacakan sebuah berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 06612 terletak di Jalan Tingang, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jengkan Raya, Kota Palangkaraya, dengan luas 593 meter persegi atas nama Misran. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0812-5033-4975. Kami ulangi 0812-5033-4975. Dan baiklah pendengar, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya, pembela, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela, dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua sholat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 8 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Jadi mohon tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin.
2: Hari ini bukti bahwa kita menaati arahan Pak Gubernur. Jadi kata Pak Gubernur efisiensi. Yang mungkin satu kali kegiatan, biasanya satu kali acara gitu kan. Tapi ini kita lakukan, kita merger dua kegiatan untuk bisa satu kali acara.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Gubernur Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan antrian panjang hingga lebih dari 2 km di semua SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Informasi selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, dimohon tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsa Brand turun tangan langsung terkait kondisi antrian panjang bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di semua SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir. Orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini mengatakan pihaknya telah memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas kondisi saat ini. Menurut Gubernur Agus Tiarsa Brand, jika melihat penjelasan dari Pertamina yang menyebut stok BBM di Kalimantan Tengah masih mencukupi, seharusnya kondisi antrian panjang tidak perlu terjadi. Namun kenyataannya di lapangan, antrian panjang masih terjadi di semua SPBU sampai detik ini. Dengan kondisi demikian, Gubernur Agus Tiarsa Brand meminta kepada Bupati dan Wali Kota tidak mengeluarkan kebijakan apapun terkait BBM untuk meredam situasi yang masih belum bisa dikendalikan.
1: Harusnya itu ya seperti himbau-himbau Wali Kota begitu nggak ada. Harusnya kalau melihat dari Pertamina ya walaupun normatif jawabannya stok untuk Kalimantan Tengah cukup harusnya. Cukup. Ya, kami minta dari Pertamina kalau dari pagi itu dilayan dulu yang subsidi dulu, masyarakat luas dulu, baru yang industri baru sore sampai malam ya. Kayak lagi yang pagi ini kami monitor itu untuk muter-muter lihat itu ya. Ya tentunya kami berkoordinasi Korpinda. Ini kan silatnya menyeluruh. Tapi bukan hanya tempat kita ini aja yang antri begini sama aja dimanapun sama ya kan. Karena ini situasi global kan begitu ya. Ya dimohon tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin.
3: Sementara itu pihak Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Menurut Sales Branch Manager 5 Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah, Bagas Wayu Wicaksono, situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihaknya berjanji akan segera menormalkan situasi agar secepatnya antrian panjang di semua SPBU tidak kembali terjadi dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya.
4: Kalau dari yang saya amati sendiri, Bapak, kami amati sebenarnya memang ada panik buying dari masyarakat terkait isu-isu yang tersebar di luar. Jadi menyebabkan semua masyarakat akhirnya membeli BBM secara bersamaan dalam waktu yang sama. Jadi yang menyebabkan sebenarnya antrian ini panjang seperti itu, Bapak. Sebenarnya kalau dari kami, stok itu kami pastikan tetap aman, Pak. Penyaluran setiap hari kami selalu monitoring dari depot, ya. Mekanismenya kami dari depot akan selalu berkoordinasi setiap hari. Bahkan per shift, per jam kita selalu berkoordinasi. Dari mana yang akan dikirimkan, berapa kuantitinya, kami jamin untuk stoknya tetap ada.
5: Artinya tidak ada pengurangan stok, Pak?
4: Tidak ada sama sekali, Bapak. Iya, betul. Tidak ada sama sekali. Bahkan kami kalau misal memang dibutuhkan penambahan stok, kami akan juga tambahkan stok, Pak, untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.
3: Pihak Pertamina juga meminta masyarakat untuk mengontrol pembelian dan tidak termakan isu kelangkaan yang beredar lantaran tidak mengalami kendala. Dan pengiriman dari depot pun aman, tidak ada kekurangan stok untuk Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua Komisi 3 DPRD Gunung Mas, Ice Purnamasari, menyambut baik pelaksanaan Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berdedikasi Tingkat Kabupaten dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Ice berharap para pemenang dapat menjadi inspirasi dan motivator bagi guru maupun kepala sekolah lainnya di Gunung Mas. Menurutnya kegiatan seperti ini penting dilaksanakan secara rutin sebagai sarana berbagi pengalaman dan praktek baik antar sekolah. Sementara itu, peraih juara pertama kategori guru berdedikasi, Hendra Trisurya dari SMA Negeri 1 Sepang menegaskan, menjadi guru bukan sekedar profesi, melainkan panggilan hati untuk mendidik generasi muda. Ia juga mengajak para guru untuk terus berinovasi dan memotivasi peserta didik agar berani meraih cita-cita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada prinsip transparansi, keadilan, dan tanpa diskriminasi. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Hari ini bukti siap, bahwa siap. Kita menaati arahan Pak Gubernur. Siap. Jadi kata Pak Gubernur, efisiensi. Siap. Yang mungkin satu kali kegiatan, biasanya satu kali acara gitu kan. Tapi ini kita lakukan, kita merger dua kegiatan untuk bisa satu kali acara.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dilaksanakan secara transparan, adil, objektif, dan tanpa diskriminasi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta Surat Edaran Dirjen PAUD Dasmen Nomor 0301/C/HK.04/01/2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reja Prabowo mengatakan penerimaan murid baru dilaksanakan melalui 4 jalur utama yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Hal ini disampaikan Reja saat membuka rapat koordinasi penyusunan kalender pendidikan dan sosialisasi SPMB SMA SMK dan SKH Provinsi Kalimantan Tengah tahun ajaran 2026-2027.
2: Dan saya berharap karena Kalimantan Tengah ini sekarang sekolah-sekolahnya semua sudah terhubung dengan internet, tidak ada lagi lah yang manual itu. Kalau bisa semuanya secara online, kenapa secara online? Bahas supaya kita bisa pantau progresnya seperti apa. Misalnya sekolah ini ternyata peminatnya kurang, kita bisa telepon camatnya, kan begitu. Tapi kalau misalnya manual, siapa yang mengupload, siapa yang tahu? Dan anak-anak Kalimantan Tengah banyak yang mungkin tidak tahu kalau sekarang sedang penerimaan siswa baru misalnya. Tapi kalau dengan online kita bisa pantau mana grafiknya yang bagus, mana grafiknya oh ini masih ada kuota tersisa, kan begitu. Kalau secara online sekarang semua transparan dan terbuka. Penekanan saya hari ini tidak ada lagi pungutan-pungutan liar, tidak ada lagi calo-mencalo, titip-menitip, tidak bisa. Karena semua pakai sistem, Bang.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Saprudin, menambahkan, penerimaan murid baru SPMB tahun ini diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng menangani seluruh sekolah di Kalteng sebanyak 422 sekolah agar anak-anak di Kalteng tetap sekolah meski dari daerah pedalaman Kalteng.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai kewenangannya adalah menangani untuk SMA, SMK, dan SKH, sekolah khusus atau SLB itu. Nah, jumlah sekolah kita terdapat 422 sekolah, itu kita fasilitasi semua. Tetapi dalam perjalanannya nanti kita akan fasilitasi secara online, kemudian yang mungkin daerah-daerah yang pelosok, yang terpencil, mungkin semi online pakai aplikasi Mandiri, dan sebagian yang mungkin tidak memungkinkan untuk online tentu masih kita layani secara manual. Jumlah peserta didik se-Kalteng yang masuk ke pendidikan jenjang menengah ini kurang lebih mungkin di atas 30.000 lah. 30.000 lebih.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027 Pemerintah Provinsi Kalteng dalam pelaksanaan SPMB pada sekolah penerima bantuan operasional, sekolah tidak dipungut biaya, juga dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan yang berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru, termasuk pembelian seragam dan buku tertentu. Sabella Indahsari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Sebagai upaya memperkuat spiritualitas dan kebersamaan antar sesama pegawai, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kebaktian gabungan rutin bagi ASN dan pegawai kontrak beragama Kristen di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
9: Ini acara yang sangat bagus sih untuk mendukung, selain untuk membangun semangat kerja, juga tetap membangun spiritualitas imannya, dan juga jadi momen untuk bertemu para ASN yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar kebaktian gabungan rutin bagi aparatur sipil negara dan pegawai kontrak beragama Kristen di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan pembinaan mental dan kerohanian ini juga diikuti oleh karyawan BUMD, BUMN, pensiunan, ASN, serta pengurus Dharma Wanita sebagai upaya memperkuat spiritualitas dan kebersamaan antar sesama pegawai. Dalam sambutannya, Ketua Panitia John Berger menyampaikan, kehadiran para ASN dinilai menunjukkan komitmen untuk sejenak melepaskan diri dari rutinitas pekerjaan dan memperkuat iman melalui ibadah bersama.
11: Kita sejenak melepaskan diri dari rutinitas pekerjaan kita keseharian. Kita pahami bahwa dalam kondisi keuangan pemerintah daerah maupun secara emosional, tentunya terkait dengan kemampuan fiskal, kita sadari kita terpaksa untuk efisiensi. Namun ketika boleh mengutip pernyataan pimpinan terkait dengan efisiensi ini, kiranya tidak menghalangi kreativitas kita dalam meningkatkan kemampuan fiskal kita ke depannya, serta menumbuhkan kemampuan bagi masyarakat.
10: Selain itu, panitia juga menyinggung kondisi keuangan pemerintah daerah yang saat ini dihadapkan pada tantangan efisiensi fiskal. Namun demikian, efisiensi yang diterapkan diharapkan tidak menghalangi kreativitas dan semangat aparatur dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, salah seorang peserta, Putra, menyebut kegiatan kebaktian gabungan ini sangat positif karena tidak hanya membangun semangat kerja, tetapi juga memperkuat spiritualitas ASN Kristen di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat kebersamaan dan menjalin silaturahmi antar aparatur sipil negara di berbagai instansi.
9: Ini acara yang sangat bagus sih untuk mendukung, selain untuk membangun semangat kerja, juga tetap membangun spiritualitas imannya, dan juga jadi momen untuk bertemu para ASN yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi sebagai satu bentuk memupuk semangat dan kebersamaan lagi sih gitu, terutama untuk sesama umat Kristiani di ASN Provinsi Kalimantan Tengah.
10: Ia menambahkan kebaktian gabungan tersebut telah menjadi agenda rutin bulanan dengan petugas pelaksana yang bergiliran dari masing-masing instansi. Untuk pelaksanaan kali ini, kegiatan didukung oleh 3 perangkat daerah, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkimtan. Kedepan, kegiatan diharapkan terus mendapatkan dukungan pemerintah dan seluruh pegawai agar kesadaran akan pentingnya pembinaan rohani di lingkungan ASN semakin meningkat. Edi Suroso melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2026 di ruang sidang utama DPRD Kapuas. Dalam rapat tersebut disampaikan laporan kegiatan masa persidangan pertama sekaligus penutupan masa sidang dan pembukaan masa persidangan kedua tahun sidang 2026. Wakil Bupati Kapuas Dodo berharap laporan kegiatan DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam program pembangunan daerah. Dodo mengakui masih terdapat berbagai keterbatasan sehingga belum seluruh harapan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Karena itu pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas pembangunan sesuai kemampuan dan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, tantangan pembangunan Kabupaten Kapuas ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh pihak. Di balik aksi donor darah sukarela tersimpan semangat kemanusiaan yang terus hidup dan menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Memperingati Hari Palang Merah Internasional tanggal 8 Mei, PMI terus mengajak masyarakat untuk peduli dan berkontribusi membantu sesama melalui donor darah. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
12: Untuk kondisi stok darah saat ini tentu masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam menjaga ketersediaan stok darah tersebut.
13: Memperingati Hari Palang Merah Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Mei, Palang Merah Indonesia atau PMI terus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian kemanusiaan melalui kegiatan donor darah sukarela. Ketua Forum Relawan PMI Kalimantan Tengah Rizky Dewi Soehardi mengatakan, hingga saat ini PMI masih menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan stok darah agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama saat permintaan darah meningkat di rumah sakit. Meski demikian, PMI terus melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta maupun lembaga pendidik melalui kegiatan donor darah rutin.
12: Untuk kondisi stok darah saat ini tentu masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam menjaga ketersediaan stok darah tersebut agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat, Mas. Namun kami selaku petugas PMI juga terus berupaya gimana caranya dapat memenuhi kebutuhan stok darah tersebut.
13: Sementara itu, relawan PMI Kota Palangkaraya, Lintang Masya, menilai Hari Palang Merah Internasional bukan sekedar peringatan tahun, melainkan simbol hadirnya nilai kemanusiaan di tengah berbagai perbedaan dan tantangan kehidupan masyarakat. Menurutnya, momentum ini juga menjadi pengingat bahwa tindakan kecil dalam membantu sesama dapat memberikan harapan besar bagi orang lain membutuhkan pertolongan.
14: Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan bagi kami sendiri, selaku relawan Palang Merah Indonesia, peringatan Hari Palang Merah Internasional ini adalah momentum untuk merefleksikan, kemudian menghormati dan menghargai para relawan kemanusiaan yang sudah sangat siap dan berdiri di garis terdepan.
13: PMI berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya donor darah sukarela, berbagai bentuk kepedulian kemanusiaan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah khususnya di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Kendala anggaran masih menjadi masalah utama dalam pembinaan atlet di berbagai daerah, termasuk pembinaan atlet tenis meja Kalimantan Tengah menuju kompetisi Porprov ke-13. Berikut wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Sekretaris Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kalimantan Tengah, Ahmad Samani.
15: Menjelang kompetisi Porprov ke-13 Kalimantan Tengah, berbagai persiapan tentu dilakukan oleh setiap pengurus cabang olahraga termasuk tenis meja. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kalimantan Tengah dalam pembinaan atlet? Berikut wawancara saya bersama Sekretaris Umum PTMSI Kalimantan Tengah, Ahmad Samani.
16: Baik Pak, terkait dengan event Porprov yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya Pak ya, di bulan Oktober 2026 nih Pak. Nah, dari cabur tenis meja sendiri nih Pak, Bapak Ahmad Samani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Tengah ya Pak. Nah, strategi pembinaan yang dilakukan dari PTMSI Kalimantan Tengah sendiri untuk mempersiapkan atlet menghadapi Porprov ini seperti apa Pak?
17: Ya, makasih kesempatannya. Kalau strategi untuk dalam rangka persiapan Porprov, seyogianya ini kami sudah sampaikan semua ke pengurus kabupaten kota se-Kalimantan Tengah yang ada apa event Porprov ini sebagai ajang untuk event prestasi dalam rangka menyiapkan atlet-atlet yang akan kita persiapkan di dalam kualifikasi PON nantinya yang akan dilaksanakan di tahun 2027 nanti. Nah, dan besar harapan kami nanti untuk atlet yang akan kita kirimkan pada event prakualifikasi PON itu nanti harapannya akan terjaring pada saat Porprov nanti. Nah, jadi kita sampaikan juga buat kawan-kawan di Pus Kabupaten dan Kota Kalimantan Tengah untuk mempersiapkan atlet-atletnya yang akan nanti diterjunkan di prakualifikasi PON nanti yang akan dilaksanakan nanti kemungkinan besar di Nusa Tenggara Barat di tahun 2027. Jadi intinya seperti itu.
16: Jadi PORPROF ini bisa dikatakan sebagai seleksi begitu ya Pak ya, seleksi atlet-atlet terbaik yang nantinya akan mewakili Kalimantan Tengah untuk maju ke PON itu sendiri ya Pak ya?
17: Ya, jenjangnya Pak, jenjangnya. Oh. Kami nanti kan jenjangnya itu bertahap di PORPROF ini nanti akan terjaring beberapa atlet, 1 sampai 10 atau 1 sampai 20, nah nanti di event prapon itu nanti kita akan melaksanakan lagi nanti seleksi prapon. Nanti prapon itu dilaksanakan oleh Pemprov juga nanti untuk menjaring atlet yang akan kita pilih. Nanti mungkin terjaring 5 sampai 6 atlet untuk kita persiapkan di event prakualifikasi PON itu. Nah, jadi begitu.
16: Ya, kalau dari PT MSI sendiri Pak, sejauh ini bagaimana perkembangan kualitas dari atlet tenis meja di daerah Kalimantan Tengah ini untuk melaksanakan menjelang event dari PORPROF ke-13 nanti Pak?
17: Kalau persiapan kawan-kawan pengurus kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah, kami mengapresiasi sangat baik lah istilahnya kan, karena rata-rata kawan-kawan yang mempunyai atlet yang binaan mereka memang di kabupaten kota, mereka sudah menyiapkan atlet-atletnya, sudah ada yang sebagian pelatda juga dari kabupaten, dan sebagian juga ada atlet-atlet yang memang berlatih di luar kabupaten, ya baik di Palangkaraya ataupun di luar Kalimantan Tengah, misalnya di Jakarta juga ada kan, itu atlet-atlet. Ya kami menyambut baik bahwa nanti di persaingan di event PORPROF itu nanti akan sangat ketat gitu loh kan.
16: Oke, kalau sejauh ini Pak dari event-event yang telah ada sebelumnya, kalau di Kalimantan Tengah sendiri ini daerah mana Pak yang menjadi unggulan gitu dari cabur tenis meja ini sendiri Pak?
17: Kalau unggulan sih merata Mbak. Nah nanti di event PORPROF ini juga kita akan banyak mempertandingkan nomor pertandingan, itu ada sekitar 20 nomor nanti di situ akan kita pertandingkan. Baik dari kelompok umur, prestasi senior dan veteran juga kita adakan gitu. Nanti kan di sana. Cuman nanti istilahnya dengan banyaknya nomor yang kita pertandingkan, nanti jenjangnya kita bahkan banyak menjaring atlet mulai dari kelompok umur, pembinaan, prestasi dan prestasi sampai prapon dan pon gitu loh, atlet pon gitu kan.
16: Jadi banyak nomor yang nanti akan dipertandingkan begitu Pak ya. Kalau berbicara soal tantangan nih Pak, sejauh ini tantangan apa yang dihadapi dalam proses pembinaan atlet tenis meja ini Pak? Baik dari sisi fasilitas, kemudian pendanaan maupun regenerasi atlet sendiri Pak?
17: Kalau tantangan ya memang lebih ke spesifiknya ke pembinaan di kabupaten kota. Karena pengurus provinsi ini kan sebenarnya nggak punya atlet Pak. Yang punya atlet itu kan pengurus kabupaten dan kota. Nah jadi kita nanti akan menjaring atlet-atlet yang dibina oleh pengurus kabupaten kota Kalimantan Tengah, baru kita masukkan dalam Puslatda lah. Nanti kan Puslatda itu tanggung jawab pengurus provinsi dengan didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah termasuk KONI. Nanti kan pemerintah daerah istilahnya menyiapkan anggaran, termasuk KONI, termasuk daerah, provinsi. Ya mudah-mudahan harapan kita nanti terkait anggaran itu ya kita diberikan lebih lah. Istilahnya paling enggak kan karena melihat dari prestasi kita kemarin PON yang di Sumatera Utara, Medan, kita kan memperoleh prestasi medali perunggu untuk tunggal putra itu. Jadi harapan kita paling nggak kita mempunyai persiapan lah nanti kan sebelum melaksanakan prapon, minimal kita harus ada puslatda ya minimal istilahnya 6 bulan istilahnya kan dalam rangka persiapan prapon tadi, seperti itu Mbak.
16: Nah, mungkin terakhir nih Pak, terkait dengan target dari PT MSI sendiri untuk event Porprov ke-13

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini ya. Kembali kami hadirkan mimbar agama Hindu ya, dan di kesempatan malam hari ini mimbar agama Hindu ini menghadirkan topik Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Dan pendengar di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, ini telah hadir Ibu Niwayan Sukarini SOSH ya, yang mana Ibu Niwayan Sukarini ini merupakan penyuluh agama Hindu pada Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar? Sehat ya?
1: Baik dan sehat.
0: Baik dan sehat. Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Nanti Ibu Niwayan Sukarini tentunya akan memberikan penjelasan kepada kita semua ya, kepada umat Hindu dimanapun saat ini berada. Karena tentunya tema ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, karena ajaran Trihita Karana ini mengajarkan tentang tiga penyem-

0: terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Baik, silahkan Ibu Niwayan Sukarini, bagaimana penjelasan terkait topik kita pada malam hari ini, Ibu?
1: Baik, terima kasih. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud kerene melempang, Om swastiastu, Om mawigenamastu namasidam, Om sidirastu tatastu ya namaswaha. Saudara saudariku umat Hindu Dharma yang berbahagia, para pendengar setia siaran mimbar agama Hindu yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ide Sang Yang Widiwase, Ranjing Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung warenugrahenya lah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama Hindu, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama atau saya akan membahas sebuah konsep yang sangat mendasar dalam kehidupan umat Hindu khususnya. Yang khususnya yang berkembang kuat dalam budaya Nusantara, yaitu Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Saudara-saudariku yang berbahagia, secara harfiah, Trihita Karana berasal dari tiga kata, yaitu Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti kebahagiaan dan atau kesejahteraan, dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana dapat dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam hidup. Konsep ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya dicapai melalui satu aspek saja, melainkan melalui keseimbangan dan keharmonisan. Adapun tiga unsur yang meliputi atau tiga hubungan tersebut, yaitu yang pertama, parahyangan. Tentu saja pasti kita sudah tahu, yaitu parahyangan itu yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan Ide Sang Yang Widiwase, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ranjing Hatala Langit. Dalam ajaran Hindu, hubungan ini diwujudkan melalui bakti, yaitu rasa cinta dan pengabdian tulus kita kepada Ide Sang Yang Widiwase, kepada Ranjing Hatala Langit atau kepada Tuhan. Bakti dapat kita praktekkan melalui berbagai macam cara. Adapun caranya yaitu melaksanakan persembahyangan atau bersembahyang, berdoa, melaksanakan yatnya, serta menjaga kesucian pikiran, baik itu perkataan maupun perbuatan. Namun perlu kita sadari bahwa bakti bukan hanya sekedar ritual. Bakti yang sejatinya adalah ketika kita mampu menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita bekerja dengan jujur, membantu sesama dengan tulus, serta menjaga alam dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang berbakti kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit. Para Hyangan mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa hidup ini bukan semata-mata milik kita, melainkan anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa, anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga dan yang harus selalu kita syukuri. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 24 disebutkan,

0: yang artinya persembahan adalah Brahman, yang disebabkan atau yang dipersembahkan adalah Brahman. Dipersembahkan oleh Brahman ke dalam api Brahman. Ia yang melihat Brahman dalam setiap tindakan akan mencapai Brahman. Sloka ini mengajarkan bahwa kehidupan itu sendiri adalah yajna atau persembahan. Maka bekerja, belajar, bahkan melayani orang lain adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan kesadaran spiritual. Saudara-saudariku yang berbahagia, unsur yang kedua yaitu pawongan, yaitu hubungan harmonis antara sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan sesama merupakan hal yang sangat penting. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat banyak nilai yang mengajarkan tentang pentingnya hubungan harmonis ini. Seperti ajaran Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajak kita untuk melihat diri kita dalam diri orang lain. Sehingga kita tidak akan menyakiti, tidak akan merugikan atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Pawongan juga mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, gotong royong, dan saling membantu. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan adalah suatu yang tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan tersebut seharusnyalah menjadi kekuatan kita untuk saling melengkapi, bukan menjadi sumber perpecahan. Di era modern seperti sekarang ini, tantangan dalam menjaga hubungan antara manusia semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan media sosial seringkali justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kebersamaan. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijaksana dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui dunia digital. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat juga di dalam kitab Saramuscaya sloka 136 disebutkan bahwa paro pakara punyaya, papaya parampidanam, yang artinya berbuat baik kepada orang lain adalah perbuatan yang mulia. Sedangkan menyakiti orang lain itu adalah dosa. Ajaran ini sangat sederhana namun mendalam. Kehidupan akan menjadi harmonis jika setiap individu berusaha untuk memberi manfaat bagi orang lain. Saudara-saudariku yang berbahagia, unsur yang ketiga dari Trihita Karana yaitu palemahan, yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Alam adalah tempat kita hidup, tempat kita berkembang, dan tempat kita bergantung. Segala kebutuhan kita seperti makanan, air, udara, dan energi berasal dari alam. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita bersama. Dalam ajaran agama Hindu, alam dipandang sebagai sesuatu yang suci dan memiliki unsur ketuhanan. Oleh karena itu, merusak alam sama halnya dengan merusak keharmonisan hidup kita sendiri. Palemahan mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Kita diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghemat sumber daya, serta melestarikan alam untuk generasi yang akan datang. Saat ini kita menyaksikan berbagai permasalahan lingkungan, seperti contohnya pencemaran, perubahan iklim, dan kerusakan hutan. Hal ini pengingat bagi kita semua bahwa hubungan manusia dengan alam perlu kita perbaiki. Para pendengar RRI yang budiman, Trihita Karana bukan hanya sebuah konsep, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase, sesama manusia dan alam, maka kehidupan kita akan menjadi lebih seimbang, damai, dan sejahtera. Sebaliknya, jika salah satu dari ketiga aspek ini diabaikan, maka ketidakseimbangan akan terjadi. Misalnya, seseorang yang rajin beribadah tetapi tidak peduli terhadap sesama atau lingkungannya, maka keharmonisan hidupnya belumlah sempurna. Demikian pula, seseorang yang peduli terhadap lingkungan tetapi melupakan hubungan spiritualnya juga belum mencapai keseimbangan yang utuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengingat dan menerapkan ajaran Trihita Karana secara menyeluruh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan Trihita Karana dengan langkah-langkah yang sederhana. Contohnya, melaksanakan persembahyangan secara rutin dengan kesadaran, membuat atau berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, menghindari sikap egois dan serakah, serta mengembangkan rasa syukur atas segala anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Hal kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Trihita Karana juga dapat kita jadikan sebagai dasar dalam membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang rajin sembahyang, saling menghormati dan menjaga lingkungan rumahnya agar menjadi keluarga yang berbahagia. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat, tentunya jika nilai-nilai Trihita Karana diterapkan, maka akan tercapai kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Sebagai refleksi diri, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah berbuat baik kepada sesama? Dan apakah kita sudah perlu atau peduli terhadap lingkungan? Jika belum, mari kita sama-sama pada hari ini adalah saat yang tepat untuk kita memulainya. Tidak perlu menunggu hal besar, mulailah dari langkah kecil tetapi dilihat dengan konsisten dan penuh kesadaran. Saudara-saudari yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita jadikan Trihita Karana ini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dengan menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Kita tidak hanya menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan alam semesta. Semoga ajaran luhur ini dapat terus kita warisi, dapat terus kita jaga, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan dan perlindungan kepada kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan pramesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om Sahe, terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Niwayan Sukarini ya. Demikian tadi pendengar ya, mimbar agama Hindu pada malam hari ini dengan tema Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Dan semoga ajaran Trihita Karana yang tadi telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi umat Hindu dalam membangun hubungan yang harmonis dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, sesama manusia dan alam lingkungan, sehingga tercipta kehidupan yang damai, seimbang dan penuh kebahagiaan. Terima kasih atas kebersamaan pendengar ya. Kami akhiri mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pulse RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Sabtu 9 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu menjelang siang hingga sore hari hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Barito Utara, bagian utara dan sekitarnya yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada malam hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Lamandau, Katingan bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara bagian utara. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta diimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak prakirawan Reni. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Dari Sampit ada FM 93,6 MHz, lalu Puruk Cahu di FM 97,2 MHz, dan tak ketinggalannya ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran dari RRI Digital dengan menginstalnya di application store atau play store lewat smartphone Anda tentunya. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca ya bersama BMKG Kota Palangkaraya yang barusan kita ikuti bersama. Lalu dilanjutkan dengan mini drama radio. Lalu jangan lewatkan info dan musik tentunya. Lalu kita lanjutkan dengan melodi memori nih yang selalu ditunggu-tunggu malam hari ini. Dan akan kita tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Intan Tetaplah Intan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ubur-ubur ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
4: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
3: Bayar rekening listrik, bisa.
4: Pengajuan sambung baru, bisa.
3: Pengajuan tambah daya, bisa.
4: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
3: Baca meter mandiri, bisa.
4: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
3: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
4: Charging EV di SPKLU, bisa.
3: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
4: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
3: Ubur-ubur ikan lele. Aplikasi PL Mobile ternyata bisa semua le.
5: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
6: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
7: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
6: Nah kan? Kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
7: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
6: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
7: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
6: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
7: Bukan gitu Bu.
6: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
8: Kamu diam aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
7: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
9: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
8: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
9: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
8: Intan difitnah, Bu. Tadi...
7: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
9: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan... Kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
7: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
9: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
7: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
9: Okay lah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
5: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
10: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
11: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
10: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
11: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
5: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
7: Eh, maaf Bu.
9: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
5: Bu Susi memberikan tisu. Lalu merangkulnya lembut.
9: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
7: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
9: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
7: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
9: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
5: Waktu pun berlalu.
6: Intan! Intan, Intan!
7: Apa sih teriak-teriak?
6: Kamu dapat promosi naik jabatan.
7: Halah, kirain apa, biasa aja.
6: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
7: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
6: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
7: Shh, gak mau dengar.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, akhir-akhir ini Kota Palangkaraya sedikit disibukkan sekali ya dengan informasi terkait antrian BBM di SPBU-SPBU nih ya. Dan mungkin ini ada satu tips untuk pendengar tentang starter pack apa aja sih yang perlu disiapin nih buat antri BBM yang ada di Kota Palangkaraya, biar pendengar tetap aman, tetap nyaman, dan bisa menunggu giliran ya tentunya. Karena kalau siang hari itu cuaca benar-benar panas sekali, dan apalagi tadi sore hari kita sedang diguyur hujan, dan saudara-saudara kita masih tetap antri nih untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Nah, yang pertama ketika siang hari jangan lupa siapkan sunscreen nih pendengar. Dan sunscreen ini untuk melindungi kita dari terik matahari langsung ya, yang bisa menyebabkan kulit terbakar. Lalu berikutnya yang kedua ada tumbler nih. Jangan lupa bawa tumbler yang diisi air mineral. Karena selain biar hemat biaya, kita tetap terhidrasi ya, badan pun juga perlu di bawah terik matahari yang begitu panas, bahkan mungkin malam hari pun terkadang masih sedikit gerah ya, itu badan harus tetap terhidrasi dan anti haus nih. Jadi jangan lupakan botol minum atau tumbler nih. Mungkin yang kedua, maksud kami yang ketiga nih, ada TWS nih atau mungkin headset ya. Mungkin pendengar bisa sambil dengerin musik atau mungkin bisa dengerin podcast, bahkan bisa mendengarkan RRI digital ya, bisa update nih ada informasi apa yang ada dari Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Dan itu pun juga untuk menghilangkan bosan saat pendengar lagi mengantri ya. Lalu jangan lupa juga sediakan camilan nih, entah bawa tas kecil atau mungkin bisa ditaruh di jok motor ya, supaya perut tetap aman, lalu mood masih tetap terjaga, bisa tuh dengan keripik atau mungkin coklat. Lalu yang paling penting yang terakhir adalah kesabaran. Ini yang paling utama ya, dikala sudah mulai kesal dengan terik matahari dan antrian yang panjang, pendengar bisa tarik nafas, tahan emosi, dan kita ikutin prosesnya untuk mengantri. Nah, ingat nih, antrian boleh panjang, tapi kita tetap santai dan saling menghargai satu sama lain. Jangan menyerobot tentunya ya, karena kita harus tahu kapan giliran kita untuk mengantri. Ya, semoga polemik bahan bakar minyak ini segera terselesaikan ya, dan semuanya bisa mendapatkan kenyamanan untuk berkendara kemana-mana dan tidak terlalu takut atau panik buying. Dan mendengar untuk menemani malam kita hari ini ada satu lagu dari Ava Max dengan judul One of Us. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal,

Pendengar dimanapun Anda berada, PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan menerima kunjungan kerja Reses Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia di dua lokasi strategis, yaitu Aviation Fuel Terminal atau AFT Cilikriwut Palangkaraya serta kantor Sales Area Retail Kalimantan Selatan pada Kamis 7 Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan sektor energi guna memastikan ketersediaan dan keandalan distribusi bahan bakar di wilayah Kalimantan. Dan pendengar, kunjungan kerja DPD RI Komite 2 di Kalimantan Tengah dihadiri oleh Habib Said Abdurrahman, sementara di wilayah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Habib Hamid Abdullah. Fokus utama pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari ketahanan stok aftur, mekanisme penetapan harga, hingga pengawasan distribusi LPG bersubsidi bagi masyarakat. Corporate Operational and Service Regional Manager Kalimantan, Immanuel Cornelius Silaen, yang mendampingi kunjungan kerja di Palangkaraya, menjelaskan bahwa aftur merupakan produk non-subsidi yang mekanisme harganya mengikuti ketentuan pemerintah dan dinamika energi global. Nah, harga aftur ditetapkan mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia. Meskipun aftur merupakan salah satu komponen biaya dalam operasional penerbangan, penting untuk dipahami bahwa harga tiket pesawat juga dipengaruhi oleh faktor signifikan lainnya, seperti biaya sewa pesawat, lalu operasional kru, biaya ke bandar udaraan, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah. Hal tersebut dijelaskan Immanuel dalam keterangan tertulis yang diterima oleh RRI Palangkaraya. Ia juga menjelaskan, secara umum, struktur biaya penerbangan terdiri dari beberapa komponen utama, yakni aftur, operasional pesawat, biaya bandaran dan navigasi, pajak dan iuran, ground handling dan layanan penumpang, serta distribusi, penjualan, dan komersial. Immanuel juga menambahkan nih pendengar, Pertamina terus berupaya menjaga efisiensi distribusi agar keandalan pasokan tetap terjaga di seluruh titik pengisian. Khusus untuk wilayah Kalimantan Tengah, rantai pasokan aftur disuplai dari Kilang Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan di AFT Cilikriwut, Haji Hasan dan Iskandar. Nah, dalam kesempatan tersebut, DPD RI juga menyoroti nih potensi produk energi domestik. Immanuel menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas produk melalui kilang-kilang dalam negeri untuk menghasilkan berbagai produk energi, termasuk salah satunya aftur nih, guna mendukung ketahanan energi nasional.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

95.9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya semakin sering terjadi dalam beberapa akhir terakhir ini ya. Kondisi ini memicu perhatian serius nih dari pemerintah Kota Palangkaraya yang langsung menurunkan tim gabungan untuk menelusuri penyebabnya. Salah satu lokasi yang menjadi titik pemantauan adalah SPBU di Jalan Imam Bonjol. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DPK UKMP Palangkaraya, Samsul Rizal, menyampaikan bahwa antrean tidak hanya terjadi di satu titik lokasi saja, melainkan tersebar di berbagai titik. Nah, situasi ini dinilai perlu penanganan cepat agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara luas. Menurutnya, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas instansi untuk mengidentifikasi akar persoalan. Nah, tim gabungan yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk Satpol PP, turun langsung ke lapangan guna melakukan pemantauan sekaligus pengumpulan informasi. Hal tersebut sudah didiskusikan dengan Satpol PP dan berdialog langsung dengan sopir untuk mengetahui penyebab dari antrian panjang ini. Dari perbincangan tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas terkait faktor-faktor yang memicu antrean panjang. Nah, pemerintah Kota Palangkaraya berkomitmen untuk segera mencari solusi agar distribusi bahan bakar kembali lancar. Nah, langkah-langkah lanjutan akan diambil berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, termasuk kemungkinan penataan ulang sistem distribusi maupun pengawasan di SPBU.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan dimanapun Anda berada, informasi terkait berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Fatul Haryadi sebagai tergugat di mana saja berada, yang berisi tentang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 45 /PDT.G/2026/PNPLK tanggal 2 Maret 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara A alias Sri sebagai penggugat melawan Fatul Haryadi sebagai tergugat, kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku
1: Lutfi Aulia dengan Apa Kabar Kalian. Nah, dan bagaimana kabar pendengar malam hari ini ya? Palangkaraya malam hari ini diguyur hujan yang cukup syahdu ya. Dan kini kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari yang syahdu ini tentunya dengan melodi memori.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan Palangkaraya malam hari ini sungguh syahdu ya, dengan gerimis yang rintik-rintik walaupun tadi sempat hujan lebat ya di siang hari dan malam hari ini. Baik, mendengar langsung saja tidak berlama-lama, sudah masuk satu penelpon. Mari kita dengarkan bersama-sama nih ya. Halo. Baik, teleponnya terputus ternyata pendengar ya. Oke, kita langsung menuju ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Melodi Memori, selamat malam, salam sehat Bang Uta.
0: Salam sehat juga buat Bang Tony. Gimana Bang Tony, sehat ya malam hari ini kabarnya? Malam baik?
1: Puji Tuhan
0: baik.
1: Cuaca masih gerimis di sini Bang Uta.
0: Iya, betul sekali cuacanya. Di sini juga
1: kadang-kadang masih gerimis. Kadang-kadang
0: Kadang lebat, kadang tiba-tiba ya, gerimis
1: lebat,
0: gitu ya.
1: Kadang-kadang enggak
0: gitu. Waduh, ini tadi
1: tapi, ya. Anginnya sepoi-sepoi nih Bang Uta.
0: Anginnya sepoi-sepoi nih ya.
1: Iya.
0: Berarti ini Bang Tony lagi ada di teras rumah sambil menikmati rintik hujan kayaknya, sambil dengerin Pro 1.
1: Iya.
0: Iya.
1: Menikmati hujan.
0: Betul sekali.
1: Teh panas.
0: Mantap.
1: Sama gorengan ini.
0: Mantap itu gorengannya Bang Tony. Aduh.
1: Pisang goreng panas-panas ini Bang.
0: Iya, apalagi pas hujan seperti ini jadi menghangatkan. Iya, pohonnya apalagi kalau yang lumer itu enak banget, yang empuk.
1: Ya, ada petisnya, ada bawang.
0: Mantap sekali ini Bang Tony kalau ngasih keinginan malam-malam ini. Aduh.
1: Iya, di sini kan enak ya.
0: Betul enak banget. Oke, okay, Bang Tony malam hari ini Bang Tony mau ditemanin lagu dari siapa nih dengan hujan yang syahdu ini?
1: Dari Emen Seran aja.
0: Dari Emen Seran aja. Yang apa nih Emen Serannya?
1: Habis manis, habis rasa sayang.
0: Habis manis,
1: habis rasa sayang.
0: Habislah sayang. Waduh, janganlah ya. Manis walaupun pahit tetap ditemenin ya Bang Tony ya.
1: Iya. Yeah. Sayang udah pergi.
0: Kok dari jadi dark joke nih, dari bercandaan ya, gelap nih bagi saya.
1: Oleh BBM.
0: Iya, betul sekali. Ini bikin gemas sekali ya hari-hari ya, antriannya seperti itu.
1: Berlalu,
0: betul.
1: Ya, antrian panjang, semoga bisa teratasi besok atau lusa.
0: Amin. Semoga lekas selesai dengan polemik antri BBM.
1: Ada yang mau masuk.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bung Tara, persingkat waktu kita.
0: Betul banget.
1: Salamnya untuk Mbak Susi, Mbak Dasa, Bang Ga, Salam Jahat, Wija di Luang Sobo, Roma di Santrit, Putra Pangkalanggung, Yang Celaya, Putra Ciri Kriwut, terus Dian, Desa, Mbak Weni lah, yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Oke.
1: Om Bang Widi di ini di
0: Tokyo.
1: Tokyo ya. Negara Sakura.
0: Siap.
1: Yang lain kita rangkul aja Bung Uta.
0: Baik.
1: Salam sehat, salam persahabatan Bung Uta, selamat bertugas, semangat terus Bung Uta.
0: Semangat. Iya, harus tetap semangat nih menemani. Baik, Bang Tony juga nih.
1: Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam juga Bang Tony. Sehat selalu ya buat Bang Tony. Lancar nih rezekinya tentunya. Baik, langsung saja ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Halo, selamat malam Cika Melodi Memori, Mas Uta.
0: Mantap. Gimana kabarnya malam hari ini, Mbak? Halo? Halo? Wah, ini suaranya tiba-tiba menghilang. Wah, sepertinya sinyalnya Mbak W ini lagi hilang ya. Oke, kita langsung ke penelpon selanjutnya ya. Ini ada Mbak Sasa nih dalam antrian. Kita coba terhubung nih. Baik, halo, selamat malam Melodi Memori. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Sasa? Iya, langsung ya, karena tadi tertolak langsung. Saya langsung bertanggung jawab nih.
3: Tadi itu Mbak Mbak ininya hilang,
0: Iya.
3: jatuh.
0: Tadi udah tersambung terus tiba-tiba sinyalnya tertepa sama angin hujan sepertinya di tempat Mbak Weni. Semoga habis ini terhubung kembali nih habis Mbak Sasa ya.
3: Mungkin oleh ini kali lah, efek hujan.
0: Iya, jadi sinyalnya ini agak naik turun nih. Gimana ini kabarnya Mbak Sasa di malam yang syahdu ini?
3: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Ini apa sama dengan Bang Tony ini lagi menikmati secangkir yang hangat-hangat dengan sajian camilan gorengan nih. Kalau Mbak Sasa gimana?
3: Sudah.
0: Sudah
3: Kemarin
0: selesai.
3: kita bikin kolak kemarin.
0: Ini kolak apa Mbak?
3: Kolak pisang, kolak singkong.
0: Itu enak, apalagi manis. Terus singkongnya itu lumer banget. Mantap.
3: Sama pisang tepung.
0: Iya, pisang gepok itu enak loh kalau dibikin kolak.
3: Iya enak, lama enggak bikin
0: Kalau
3: kolak lagi.
0: kalau bikin kolaknya di sini atau tipenya Mbak Sasa itu manisnya dari gula merah atau gula apa nih, Mbak?
3: Gula merah,
0: Jadi,
3: bisa juga tambah gula putih.
0: oh, jadi ada tambahan gula, tapi emang lebih sedap ya kalau ada gula merahnya itu manisnya
3: Iya,
0: kayak
3: kasih garam
0: manis beda.
3: dikit.
0: Betul. Oke, teman Mbak Sasa ini lagi hujan juga atau gimana nih?
3: Udah berhenti.
0: Udah berhenti, berarti tinggal dingin-dinginnya aja ini ya.
3: Ini dingin sekali hawanya.
0: Dingin sekali awalnya, padahal tadi siang sempat hujan juga nggak Mbak? Atau kayaknya hujan lokal?
3: Kalau di sini siang nggak ada,
0: Nggak
3: hujan
0: ada,
3: sempat
0: berarti
3: gerimis gitu aja, tapi
0: nggak
3: nggak
0: yang
3: deras.
0: deras ya. Oke. Mbak Sasa, malam hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih Mbak Sasa?
3: Dari Tikus Sendang aja, Petualang Cinta.
0: Waduh, berpetualang tak selesai-selesai. Ini buat saya kayaknya,
3: Lagu.
0: buat saya. Petualang,
3: Lagu itu.
0: petualang tak selesai-selesai nih ya. Judulnya, oke.
3: Pasti selesai.
0: Oh, pasti
3: Sampai
0: selesai.
3: waktunya.
0: Pada waktunya. Salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya buat Petuni tadi, Susi, Putra Pangkalan Bun, Putra CE, Mas Putra Pangkalan Bun, Mbak Weni tadi, ayo gabung Mbak Weni, terus Mas Pandu, Mas Widi, terus Mbak Wika lah, Wika, Wika, Mbak Wika lah.
0: Ibu Wiga kah?
3: Ibu Wiga lah.
0: Iya.
3: Ya. Terus sama Yudha dan Bang Jonnya. Tanya bersama aja dari asam budgetnya. Kita ceklek ya.
0: Oke.
3: Dari
0: Mm-mm.
3: Pak Delta dengan peraturnya. Salam sehat selalu, bangga selalu, sukses selalu. Banyak rezekinya, cepat dapat
0: Amin.
3: jodohnya.
0: Amin.
3: Selamat malam, lagunya di
0: Oke. Mbak-mbak tadi
3: terima kasih, dadah, dadah. Apa?
0: lagunya ini kan belum ketemu nih yang Petualang Cinta ya tadi.
3: Ya, Hetiku Sendang.
0: Oh, apa ada yang lain mungkin?
3: Hetiku Sendang atau Endang Estorina, kalau nggak salah.
0: Endang Estorina kan, makanya aku bingung. Ada Endang
3: Endang
0: Estorina,
3: Estorina, aku yang salah.
0: Petualang Cinta. Betul nggak?
3: Iya.
0: Iya, oke, mantap, betul sekali. Oke, Mbak,
3: Ya,
0: ditunggu ya
3: terima kasih
0: lagunya ya.
3: Delta. Malam, dadah.
0: Bye bye, dadah juga, Mbak Sasa. Terima kasih, Endang Taurina nih, Petualang Cinta. Oke, kita langsung ke penelpon berikutnya ya. Ditunggu juga nih, Mbak Weni, buat kembali bergabung. Ini ada Mama Sri nih yang sudah terkonek nih. Halo, selamat malam, Melody Memory. Mama Sri.
4: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, selamat malam. Gimana kabarnya Mama Sri ini malam hari ini?
4: Puji Tuhan, saya terlalu kelas siang kita nggak ada waktu monitor RI, ngurus pekerjaan di rumah aja.
0: Betul, akhirnya ada waktunya.
4: Ini di hujan deras tadi, tadi sore sampai sekarang hujan.
0: Betul. Di sana berarti hujannya ini lebat atau sekarang sudah mulai reda nih, Mama Sri?
4: Masih gerimis ini masih tadi hujan deras tadi.
0: Sekarang masih gerimis ya. Waduh, berarti sejuk
4: Ya,
0: juga
4: masih
0: nih di
4: gerimis
0: sana.
4: banget anak kumpul di rumah nih.
0: kumpul di rumah. Waduh.
4: Teman-teman anakku dari kantor dari mana-mana tuh. Memangnya anakku tuh banyak teman daripada mereka jalan-jalan ke tempat orang, baik di rumah aja.
0: Betul.
4: Kalau di rumah kan kita bisa mengawasinya.
0: Betul. Dan itu lebih aman ya sebagai

0: rukun, karena dalam kehidupan itu serba macam rintangan,
1: Nah,
0: baik
1: setuju.
0: getirnya semua kita rasakan sudah.
1: Iya, bener banget nih Mama Sri. Oke, Mama Sri, malam hari ini mau dengerin lagu apa nih?
0: Lagunya sudah dikirim tadi, Bang.
1: Oke, oh iya sudah diterima ini, sudah disiapkan
0: Iya,
1: juga. Oke,
0: salamnya buat
1: salamnya.
0: Mbak Asmawati, buat Mbak Siti Esa juga, buatnya Pak Umay di Sampit, buat Bang Dedek juga, buat Putra Pangkalambun, buatnya Bapak Memey atau Bang Agal, buatnya Mbak Weni. Kenapa Mbak Weni itu terputus?
1: Iya, terputus nanti. Semoga bisa tergabung lagi nih.
0: Ya, semoga ikut gabung ya, bisa aja nanti menyambung lagi. Buatnya Bang Freddy di Maroko, buatnya Bang Toto juga, Karin di Sebangau, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya,
1: Iya.
0: tanpa terkecuali
1: Baik.
0: dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat
1: Siap.
0: selalu, kalau
1: Amin.
0: pulang nanti hati-hati di jalan,
1: Baik.
0: selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Terima kasih,
1: Terima
0: selamat malam,
1: kasih.
0: salam sehat.
1: Salam sehat juga buat Mama Sri ya, dan keluarga yang setengah berkumpul ya, buat adik-adik dan anak-anak di sana nih. Baik, langsung saja ada satu telepon sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam Melody
1: Akhirnya
2: Memory.
1: Naik lagi. Semuanya langsung khawatir nih, Mbak Weni terjatuh dari udara.
2: Enggak, karena itu apa, kesenggol tadi tuh jadi handphonenya jatuh.
1: Akhirnya langsung tersambung
2: Kayaknya
1: lagi
2: untung aja ya.
1: untungnya. Gimana nih kabarnya Mbak Weni malam hari ini?
2: Ya, puji Tuhan baik.
1: Di sana
2: ini juga
1: gimana?
2: gerimis loh.
1: Di sana gerimis juga.
2: Iya, sama.
1: Waduh, memang ya kayaknya hampir sekalimantan ini lagi didinginkan.
2: Gimana kabarnya Mas Uta juga?
1: Semuanya di sini baik, semuanya lancar, walaupun
2: iya,
1: agak sedikit
2: Tuhan
1: polemik
2: ya.
1: juga ya.
2: Iya, itu dia.
1: Pollingnya kayaknya sama semua ya, masalah antrian nih.
2: Gitu deh. Itunya nggak seberapa, tapi ngantrinya luar
1: Luar
2: biasa.
1: biasa. Ya, semoga cepat dapat jalan keluar ya untuk
2: Iya,
1: permasalahan
2: buka
1: ini
2: aja
1: ya
2: sih
1: Mbak
2: ya.
1: Weni. Gimana nih, semua hari ini lancar?
2: Lancar, semua file-file udah diserahin.
1: Mantap, karena sudah akhir pekan ya.
2: Akhir pekan ya.
1: Betul.
2: Oh iya, aku tadi tuh sempat denger loh, itu Bapak Meme itu ya ikut di Halo RRI ya
1: Iya,
2: tadi pagi ya.
1: benar.
2: Nah, aku tuh curi-curi denger gitu sambil kerja gitu. Mantap banget, moga aja cepat di itu ya Pak ya,
1: Betul.
2: ditingkatin gitu loh ya. Kasian dong. Berapa hari? 3 hari ini ya Mas?
1: Iya, sudah 3 hari ini tentang antrian ini
2: Aku
1: dan
2: juga
1: hampir
2: ngikut loh di
1: merata.
2: situ.
1: Iya, betul sekali. Ikut antri juga ya sama kita.
2: Nah, dapatnya berapa?
1: Kemarin antrinya itu kisar 1,5 jam, itu bensin full 40.000.
2: Sama aja. Aku kalau sudah ke situ tuh pakai topi, pakai jaket gitu
1: Iya, betul.
2: loh.
1: Kita harus siap starter pack ya. Jangan lupa bawa air mineral di tumbler.
2: Lala, panas banget.
1: Betul sekali Mbak, waktu itu
2: Aja
1: saya
2: sih.
1: dapat jam 11 nih baru selesainya, itu 1:30.
2: Iya, yang mau cepat-cepat pergi ke kantor. Ini piye,
1: Iya, lebih khawatir buat yang adik-adik sekolah sama yang kerja.
2: Sama aja.
1: Betul sekali. Oke. Mbak, malam hari ini mau dengar lagu dari siapa nih Mbak Wen?
2: Lagunya pengen dari Stinky aja deh.
1: Stinky. Oke, yang apa nih judulnya?
2: Yang Kuserahkan ya itu ya.
1: Kuserahkan. Oke. Papa mau ada titip juga nggak?
2: Oh, Papa Widuri aja dari Bob Tutupoli ya.
1: Widuri ya. Oke.
2: Bob Tutupoli.
1: Sebentar. Widuri.
2: Ini aku tadi Stinky ya.
1: Iya. Dari Bob Tutupoli ya. Oke,
2: itu
1: siap. Salamnya mau buat siapa, silakan.
2: Salamnya tadi makasih ya udah diajak-ajak akhirnya masuk lagi juga.
1: Siap.
2: Buat Mama Sri juga sehat selalu di sana
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Terus buat Mbak Sasa tadi juga sehat selalu juga. Bapak Meme, makasih ya udah ikutan di tadi Halo RRI.

0: aku ngintip di kantor loh. Maksudnya
1: suara masyarakat sangat mewakili.
0: Iya, ada radio aku di telinga aku kecil banget sih. Sambil dengerin gitu.
1: Okay.
0: Nah, terus juga buat Pak Predi ya, yang jauh di sana. Terus Mas Rian juga. Bapak Meme. Bapak Tony. Ibu Susi juga ya. Mas Lanius juga. Bang Le yang di Kartara. Kartara itu ya?
1: Iya, Kalimantan Utara, betul.
0: Oh, juga terus buat Pak Widi yang di Jepang juga. Bang Dede. Itu siapa? Pak Lisa juga ya. Buat siapa tante Mama Deki ya. Terus kayaknya untuk semua aja. Oh iya, Mas Pandu ya.
1: Iya.
0: Mas Lanius juga. Mas Karim. Oh, siapa lagi ya? Putra CR ya.
1: Putra CR.
0: Pokoknya semua yang dengar aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kayaknya semua kedinginan deh Kota Palangkaraya ya.
1: Betul. Disejukkan memang malam hari ini.
0: Tadi itu yang bikin rendam itu durdar-durdar gitu loh.
1: Yang bikin rendam apa, Mbak?
0: Itu yang di langit itu ya, durdar.
1: Oh, itu iya, guntur.
0: Gak mau sebutin, aku serem banget itu.
1: Betul.
0: Mas Uta.
1: Siap, nge. Sehat
0: selalu ya.
1: Nge.
0: Juga sama operatornya siapa?
1: Operatornya ada Mas Koko.
0: Mas Koko, salam ya.
1: Nanti disampaikan.
0: Mas Uta.
1: Nge.
0: Kok kamu semuanya sing hati-hati neng dalan yo.
1: Siap.
0: Dan selamat nyampe neng omah. Dalannya sing 20 aja ya, jangan ojo kenceng ya.
1: Baik.
0: Santai aja ya di jalan.
1: Siap.
0: Ayo wes toh, lagunya ditunggu ya.
1: Oke.
0: Ayo fan, kita dengerin lagu aku ya.
1: Siap. Terima kasih selamat banyak. Malam. Selamat malam Mbak Weni. Bye bye. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Weni dan akhirnya sudah tergabung lagi ya. Baik pendengar, sebelum kita putarkan lagu ada satu pesan masuk ya dari Bunda Riz. Selamat malam Bang Uta, selamat bertugas ya, salam sehat selalu, selamat malam Melody Memory. Semoga pendengar setiap Pro 1 selalu terhibur. Nah ini Bu Riz minta diputarkan lagu dari Iga Mawarni yang berjudul Kasmaran nih. Terima kasih Bunda Riz, sehat selalu ya buat keluarga. Baik pendengar yang telepon atau kirim pesan ditunggu dulu ya. Ada 7 lagu nih, waduh antri banget. Ada 7 lagu yang harus kita putarkan. Dan ini ada lagu request dari Bang Tony dulu ya, sebagai pembuka dari Dian Pisesa, Habis Manis, Habislah Sayang. Nah kira-kira gimana nih lagunya, mari kita simak bersama-sama ya. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, masih di Melody Memory nih. Dan titik hujan sudah mulai berhenti ya di kota Palangkaraya, dan kini malam juga dingin nih, waduh. Dan langsung saja sudah ada petelpon yang masuk ya, kita sapa nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Ya, selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam Bang Agau.
1: Kita Beruta ya, yang dipancarluaskan di jalan kawasan Husni Tamrin ya, RRI kita Prusato.
0: Siap, gimana kabarnya ya, Bang Agau malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan, dengan diiringi Melody Memory ya, disertai dengan rintik hujan, menambah suasana menjadi apa ya, dingin dan syahdu.
0: Betul gitu. Sekali. Bang Agau, banyak yang mengucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak menyuarakan suara masyarakat yeah, nih terkait polemik yang akhir-akhir ini tentang antrian BBM.
1: Saya kan tadi habis dalam acara pengukuhan jalan adat di Jalan Ratu Juleha ya.
0: Iya.
1: Sampai sekarang pun antrian masih berlanjut. Jadi harapan kita ya kepada pemerintah,
0: betul,
1: supaya hal-hal seperti ini tolong diperhatikan. Jangan terlalu lama polemik ini. Jadi kita disuruti di televisi swasta, iya, televisi nasional. Malu kita Kota Palangkaraya ini. Kan daerah Pulang Pisau aman bilang mereka. Karena banyak keluarga dari Pulang Pisau tadi. Tapi kita nih gimana Palangkaraya ini, aku enggak tahu juga, heran. Tapi faktanya seperti ini, enggak bisa kita elakkan. Yang kasihan kan ya kita-kita ini yang enggak punya apa-apa, anak-anak sekolah, ibu-ibu yang mau berbelanja, apalagi mau beli segala tabung gas LPG untuk masak, bensin nggak ada, mau masak pakai apa kalau di kota ini. Lain kalau di desa masih bisa cari kayu. Kalau kita di kota ini mau masak pakai apa, kuli-kuli bangunan yang kerja di bangunan kalau nggak ada minyak nggak bisa berangkat. Mau makan apa, mau makan batu, mau makan pasir. Jadi harapan kita pemerintah ini harus jeli melihat keadaan seperti ini. Ya sudah beberapa kali saya utarakan 5D itu. Jangan duduk, diam, dengar. Habis akhir bulan dapat duit. Jadi harapan kita jangan seperti itu. Jadi kalian ini digaji oleh negara, bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan tutup mata, tutup telinga. Saya ini berbicara bukan cari popularitas supaya saya disanjung-sanjung, enggak. Tapi demi kebaikan kita bersama.
0: Betul.
1: Supaya polemik yang seperti ini jangan berulang-ulang. Cukup sekali ini saja. Jadi gitu Dewa ya.
0: Iya.
1: Harapan saya.
0: Baik ya, semoga besok sudah bisa membaik lagi ya, dan penyebarannya merata, dan buat adik-adik ya yang mau berkuliah atau yang mau berangkat ke kerja ya, semuanya sudah betul, aman nih ya Pak Agau ya.
1: Kasihan deh, apalagi saya lihat tadi itu waktu hujan-hujan antrian banyak. Aduh gimana itu. Nggak terpikir saya. Kalau saya sebagai pemimpin daerah seperti itu, aduh, gimana, enggak punya hati mereka itu, jujur saja, enggak punya hati. Dia itu hanya memikirkan kelompok, gulungan, atau kerabat mereka. Mereka kan yang diutamakan, mereka janji mereka yang dulu, waktu kampanye dulu, itu yang mereka utamakan. Itu, jadi kita ya terima apa adanya, kita cuma keluar-keluar di radio atau di medsos, tapi mudah-mudahan lah bisa bertobat lah sebelum ajal menjemput tuh nah Dewa. Kalau sudah ajal menjemput, banyak tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, arahnya lain, pasti neraka. Kalau bahasa Yunani-nya itu Hades. Kalau Ibrani kan Seol. Itu arah neraka. Jadi gitulah. Supaya diperhatikan secepat-cepatnya, demikian.
0: Siap, ya itu harapan kita.
1: Baik. Ya, saya
0: siap.
1: Mau request lagu ya.
0: Iya. Lagu apa nih Bang?
1: Dari Emen Serar ini pernah di request oleh bunda kita di Murung Raya, Mama Sri ya.
0: Iya.
1: Dari Emen Seran, Damai Itu Indah.
0: Nah, Damai Itu Indah, siap. Iya. Salamnya mau buat siapa ya nih? Siap.
1: Terutama buat Deuta ya, salam sehat, salam warigas.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan, karena jalan ini terlalu padat dan licin, boleh diguyur hujan.
0: Hujan,
1: terus buat Mbak Rusiana ya, ada Putra Cili Kriwut, Bang Tuni, Mbak Susi, Mbak Weni juga, terus buat Mama Sri di Murung Raya ya, Bang Naparo yang Putri, ada Bang Lenius juga di Kalimantan Barat ya, Subah Sambas, buat Bung Freddy di Merauke, terus buat Mas Dede, Bang Pandu, Mama Yuda, dan Bang Adi ya di Kuta Sampit juga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, kurang berkenan di telinga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian deh Uta ya.
0: Baik.
1: Saya mau undur pamit. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Aga. Ya semoga besok Palangkaraya semakin membaik ya tentunya. Dan semua harapan lebih baik, lebih maju, dan polemik ini terselesaikan nih, supaya kita juga damai kembali, beraktivitas tenang kembali nih. Baik pendengar, buat Anda yang mau bergabung, masih ada kesempatan ya di Melodi Memori malam hari ini. Anda bisa ke line telepon di 0536-3221-779, atau bisa juga nih lewat pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp di 081-5203-123. Baik, sembari menunggu ada satu lagu ya, request dari Bang Agau, yakni Damai Itu Indah. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: 95,9 MHz pusat RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melody Memory dan langsung nih ada penelpon yang masuk. Mari kita sapa bersama-sama. Halo. Iya, ternyata terputus ya. Semoga bisa tergabung kembali nih. Ya, tak lama-lama ya, langsung tergabung. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Malam.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Dengan Navaro.
0: Bang Navaro, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Puji Tuhan, sehat.
1: Bagi dengan Bang Uta.
0: Sebaliknya di sini sehat semuanya dengan kondisi yang sepoi-sepoi dingin, Bang.
1: Iya. Habis diguyur hujan.
0: Habis diguyur hujan. Gimana aktivitas hari ini, lancar? Iya, Bang.
1: Saya mau merekis lagu, boleh?
0: Boleh, Bang Navaro, mau lagu apa nih?
1: Ku tetap bertahan dari Panci Pondang.
0: Ku tetap bertahan dari Panci Pondang. Siap, salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Agau tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Buatnya, buatnya Farsa juga.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Umay.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Mama Sri.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Mbak Yuda dan Warjonnya.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya yang di Pangkalan Bun semuanya. Buat Bung Predi yang di ujung timur.
0: Baik.
1: Di Merauke.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga buat Bang Uta.
0: Siap.
1: Tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dan tetap dikuatkan.
0: Siap.
1: Tubuh badan Bang Uta.
0: Baik.
1: Bagaimana Bang Uta, Piala Dunia sudah mau dekat.
0: Iya.
1: Pegang siapa Bang Uta?
0: Kalau saya sebenarnya ingin menjagokan Indonesia ya.
1: Menjagokan.
0: Ya sepertinya saya akan mendukung pendatang ayo, baru nih kayak dari Jepang.
1: Ya.
0: Kayaknya Jepang berpotensi nih.
1: Saya menjagokan Inggris.
0: Siap.
1: Inggris Bang Uta.
0: Ya. Inggris ya.
1: Ya Inggris. Kira-kira. Atau juga kalau boleh Jepang.
0: Bisa. Kita tidak tahu. Mungkin Argentina juga bisa melejit lagi nih ya Bang ya.
1: Juga Argentina juga.
0: Betul.
1: Boleh juga Prancis.
0: Kayaknya
1: klub Paris Saint-Germain itu.
0: Betul sekali ya. Kayaknya sudah mulai banyak bibit-bibit baru nih yang akan ya, mendominasi ya.
1: Pemain muda.
0: Betul banget
1: Bang Uta.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga Pak Navaro, selamat malam. Ya ditunggu juga besok kita ada variety show nih yang akan membahas tentang Piala Dunia nih bersama Mila.

0: Iya.
1: Langsung nggak mau kalah nih.
0: Iya, ada Lionel Andres Messi, ada Paredes, ada juga Lautaro Martinez,
1: Iya.
0: ada juga Julian Alvarez,
1: Mantap.
0: iya, ada Angel Di Maria, ada Om Samuel Umtiti, dan banyak.
1: Banyak nih pemain-pemain bintang di situ ya.
0: Iya, banyak pemain bintang. Saya terus terang dari dulu-dulu, dari zaman Meksiko 86,
1: Iya.
0: kan Argentina yang juara. Di situ ada pemain yang cukup luar biasa adalah Diego Armando Maradona.
1: Oh iya, ada Maradona, iya. Betul banget.
0: Dijuluki tangan Tuhan ya, kalau tidak salah. Final sama Belanda.
1: Betul banget, di kala itu ramai sekali tuh.
0: Mereka kan banyak, zaman-zaman mereka kan dulu tuh ada Gabriel Umar Batistuta, Uriel Ortega, Roberto Ayala, ada juga nih yang pakai anting-anting itu siapa namanya? Aku lupa juga, kebanyakan pemain hebat di Argentina.
1: Iya betul, betul.
0: Salah satu jagoan saya itu adalah Argentina. Lain lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Langsung tersambung nih kalau udah ngomongin bola itu, memang waduh seru sekali ya. Memang nih wah, kalau ngomongin Argentina ini wah, memang skuad kuat sekali ya, bahkan sampai sekarang mungkin masih bisa bersinar lagi nih mungkin ya di 2026. Wah, kira-kira besok siapa nih jagoan dari pendengar nih? Besok seru nih ya, besok malam kita akan membahas tentang Piala Dunia nih. Kita akan tanya nih seputar Piala Dunia besok di Melody Memory malam hari ini. Baik, pendengar tak lama-lama ya, karena sudah ada satu lagu, langsung kita putarkan saja sembari menunggu pendengar yang lain bergabung ya. Di sini ada Ku Coba Untuk Bertahan nih dari Panci Pondang. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern?
2: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
1: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga, dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
2: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya, masih di Melodi Memoria, dan waktu semakin menipis juga ya kita, waduh. Dan ini ada satu pesan masuk dari Bang Fajar di Sampit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Uta. Selamat malam. Dari Fajar di Sampit nih. Wah, halo Bang Fajar, salam kenal ya. Lalu kondisi Sampit sedang hujan gerimis nih. Wah, kayaknya hujannya memang merata ya di seluruh Kalimantan Tengah nih. Ya, semoga ini membawa berkah ya buat kita semua. Dan request lagu dari Utopia Hujan ya, Bang. Wah, cocok sekali nih ya sambil menemani kopi hangat nih dan camilan gorengan nih kalau tadi kata Pak Tony ya. Lalu titip salam buat semuanya aja pecinta sepak bola Piala Dunia. Wah, besok ya kita ngobrol Piala Dunia nih, jangan sampai ketinggalan nih besok malam. Terima kasih Bang Uta, salam sehat selalu, salam semangat juga ya buat Bang Fajar nih. Selalu ditunggu ya buat request dan gabungnya nih di setiap malam di Melodi Memori nih. Besok jangan sampai ketinggalan ya Bang Fajar. Oke, tidak lama-lama lagi nih, langsung saja kita kasih nih ya lagu dari Utopia, Hujan. Selamat mendengarkan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Shakira dengan Waka Waka. Waduh, emang udah deket banget ya ini sama Piala Dunia nih. Dan mendengar, terima kasih banyak ya sudah menemani Uta dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan jangan lewatkan esok ya di tentunya Melodi Memori di jam yang sama, dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat nih. Dan besok kita akan membahas tentang Piala Dunia nih ya. Bagaimana sih persiapannya dan perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa nih prediksi pendengar untuk pemenang dari Piala Dunia 2026? Dan siapa nih tim jagoan Anda nih untuk di tahun ini? Waduh. Dan pendengar jangan kemana-mana ya, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, atau mungkin ada telepon yang belum terangkat, pesan yang belum terbaca. Dan selamat menikmati lagu-lagu dari Jazz Music. Dan sebagai penutup dari perjumpaan kita di Melodi Memori malam hari ini, tentunya ada satu lagu nih yang juga menjadi soundtrack ya dari FIFA World Cup 2022. Kira-kira apa nih? Dreamers dari Jungkook dan featuring Fadhad Al-Kubaisi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami di edisi Jumat 8 Mei 2026. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan atau sesuatu yang kurang berkenan di hati. Dan sampai jumpa lagi di siaran esok hari ya, di hari Sabtu pagi tentunya. Dan sampai jumpa, selamat beristirahat.

Halo, jumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. "Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan," kata si pemilik toko. "Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak?" tanya si remaja itu kepada si pemilik toko. "Silakan," jawab pemilik toko. "Baik. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai jam berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu yang keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit?" tanya si anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. "Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan?" "Wah, maaf, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu." Tapi belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. "Oh, kalau gitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini." Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko itu. 2 jam kemudian ada seorang remaja lain yang datang ke toko itu dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya si pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu, Pak," jawab si pelamar itu dengan sopan. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula saya membutuhkan pekerjaan ini untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, Pak." Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, "Dua jam yang lalu ada seorang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada. Dan pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda. Tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang.

Pendengar Pro Satwa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2020.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali mengudara di frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Palangkaraya Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di hari ini pendengar, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya. Saya Dewi Sri Tanjung, operator Aditya, kembali menemani Anda hingga siang hari nanti ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, sejuk sekali udara pagi hari ini ya, di sela-sela suasana pagi yang tenang, hujan juga masih turun di luar sana ya. Bagaimana di tempat Anda ya? Semoga juga senantiasa menghadirkan kesejukan dan keberkahan bagi kita semua. Ya, pendengar, apa kabar Anda pagi ini ya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, tentunya juga penuh semangat dalam menjalani aktivitas, dan tentunya alhamdulillah juga kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan menikmati di indahnya pagi hari ini ya, udara yang segar, dan tentunya juga kami hadirkan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan ya pendengar sepanjang hari ini. Dan apapun aktivitas Anda ya, yang mungkin juga sudah sedari pagi mempersiapkan segala sesuatunya, semoga semuanya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, rezeki yang berkah, dan juga hati yang bahagia. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mengawali kebersamaan kita ya di pagi hari ini, sesaat kami akan hadirkan ceramah agama Islam.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita di kesempatan pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam. Dan alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, Ceramah Agama Islam bagi hari ini menghadirkan sebuah topik yaitu kezaliman yang merugikan ya. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa kezaliman bukan hanya tentang tindakan menyakiti orang lain secara fisik ya, tetapi juga mencakup sikap tidak adil, mengambil hak orang lain, berkata buruk, sampai dengan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain atau orang di sekitarnya. Ya, pendengar, dalam Islam ya, kezaliman merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini juga karena dapat merusak hubungan antara manusia dan menghilangkan keberkahan di dalam hidup. Dan tentunya untuk memperjelas ya terkait dengan topik kezaliman yang merugikan pagi hari ini, pendengar, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Ustadz Hanif Monadi MAG dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, baik, kita akan mendengarkan ya, mendengar penjelasan dan tentunya juga pencerahan dari Ustadz Hanif pagi hari ini terkait dengan kezaliman yang merugikan. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu Al-Malikul Kudus Assalam Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanahu wa ta'ala Amma yushrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang memiliki 99 asmaul husna yang suci dari segala yang menyekutukannya. Selawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Radio Republik Indonesia Pro 1, dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kezaliman adalah salah satu penyakit sosial dan hati yang selalu hadir dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Kisah tentang Qabil dan Habil, Raja Namrud, Fir'aun, dan yang lain sebagainya, sampai pada Abu Jahal dan Abu Lahab, menjelaskan bahwa selalu ada kezaliman di setiap masanya. Ketika kita mendengar kata zalim, sebagian kita akan membayangkan tindakan seperti penjajahan, korupsi, kekerasan fisik atau penindasan oleh kekuasaan. Padahal dalam kenyataannya, kezaliman sering muncul dalam bentuk yang kecil yang sederhana, bahkan mungkin dianggap biasa dalam kehidupan. Ucapan yang menyakitkan, mengambil hak orang lain sedikit demi sedikit, mempersulit urusan orang lain, mempermainkan amanah, menyebarkan fitnah, hingga memanfaatkan kelemahan seseorang demi keuntungan, juga termasuk dalam bentuk kezaliman. Dalam bahasa Arab, Imam Al-Khalil bin Ahmad, Imam Al-Azhari, dan yang lainnya mengatakan bahwa zalim atau zulmun adalah melampaui batas, menyimpang dari posisi yang seharusnya, atau menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Makna ini menjadi sangat luas. Kezaliman bukan hanya tindakan kasar, tetapi segala bentuk pelanggaran terhadap hak dan ketidakadilan. Menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya, maka banyak pemahaman yang bisa dilihat di situ. Memberi amanah kepada seseorang yang salah atau tidak kompeten, ini disebut juga zalim. Menggunakan ilmu untuk menipu, ini pun adalah zalim. Atau menghukum seseorang yang sebetulnya terbukti tidak bersalah, ini juga adalah kezaliman. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, memperlakukan orang secara tidak adil, atau melampaui batas dalam sikap dan tindakan, maka ia telah melakukan kezaliman. Agama Islam menjelaskan bahwa manusia terkadang tidak hanya menzalimi orang lain, tetapi juga menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 44. Innallaha la yazlimu nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini menjelaskan pelajaran penting bahwa sumber kerusakan seringkali berasal dari manusia itu sendiri. Banyak manusia merasa bahwa dirinya bebas melakukan apa saja, padahal tindakan yang ia lakukan sedikit demi sedikit malah menghancurkan dirinya sendiri. Ketika seseorang meninggalkan salat, tenggelam dalam maksiat, hidup tanpa kendali hawa nafsu, atau merusak akhlaknya sendiri, maka sesungguhnya ia sedang melakukan kezaliman terhadap dirinya. Dalam jangka pendek, mungkin ia merasa senang. Tetapi dalam jangka panjang, ia kehilangan ketenangan, keberkahan, bahkan arah tujuan hidupnya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, selain menzalimi diri sendiri, bentuk kezaliman yang paling banyak terjadi adalah kezaliman terhadap orang lain. Dalam kehidupan sosial, kezaliman dapat muncul melalui lisan. Banyak hubungan yang rusak, putus, berantakan, bukan karena disebabkan pukulan, tetapi disebabkan oleh ucapan. Gibah, fitnah, penghinaan, ejekan, dan mempermalukan orang lain di depan umum adalah bentuk kezaliman yang sering diremehkan. Apalagi di masa media sosial saat ini, seseorang dapat menyakiti orang lain hanya dengan beberapa kalimat pendek yang ditulis di layar handphonenya. Komentar yang kasar, penyebaran hoax, atau bahkan cyberbullying menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat mempercepat penyebaran kezaliman. Agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa seorang Muslim adalah yang pada kaum Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. An Abdullah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW qala, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa ukuran kesalehan tidak hanya diukur dari rajinnya ibadah, tetapi juga kemampuan menjaga hati dan perasaan orang lain dari kerugian dan penderitaan. Kezaliman juga biasa terjadi atau sering terjadi dalam bidang ekonomi, dalam transaksi dan urusan harta. Islam sangat menekankan kejujuran dan keadilan. Menimbun, menipu timbangan, mempersulit pembayaran utang, mengurangi kualitas barang tanpa penjelasan, mengambil keuntungan secara berlebihan di tengah kesulitan masyarakat banyak, hingga sampai pada korupsi, merupakan bentuk kezaliman ekonomi yang sangat merugikan. Dampaknya bukan hanya kepada individu, tapi juga kepada masyarakat luas. Ketika kezaliman ekonomi menjadi kebiasaan, maka kepercayaan sosial akan hancur. Masyarakat akan menjadi saling curiga, rasa aman menjadi hilang, dan kehidupan ekonomi dipenuhi dengan ketidakjujuran. Fenomena panic buying misalnya dapat menjadi contoh kezaliman sosial modern. Ketika terjadi krisis atau kelangkaan, sebagian masyarakat membeli dalam jumlah yang berlebihan demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan kebutuhan orang lain. Akibatnya masyarakat yang lebih membutuhkan justru kesulitan mendapatkan barang tersebut. Dalam situasi seperti ini, kerasukan individu telah berubah menjadi kerugian kolektif. Muslimin dan muslimat, sahabat Radio Pro 1 dimanapun Anda berada, kezaliman juga sering terjadi dalam lingkup kekuasaan dan jabatan. Ketika seseorang diberikan amanah sebagai pemimpin, sebagai dosen, sebagai guru, pejabat, atau bahkan kepala keluarga, maka ia memiliki tanggung jawab untuk berlaku adil. Penyalahgunaan jabatan, pilih kasih, memanipulasi aturan, dan penggunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi adalah bentuk kezaliman yang sangat berbahaya. Sebab dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang sekaligus. Banyak masyarakat yang hancur bukan semata-mata karena kemiskinan, tetapi karena hilangnya keadilan dan meluasnya kezaliman. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kezaliman sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan bahwa Dia sendiri tidak menzalimi hambanya. Oleh sebab itu, manusia juga dilarang melakukan kezaliman terhadap sesama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ungkapan zulumat, yakni kegelapan-kegelapan, menunjukkan bahwa kezaliman akan menjadi beban di akhirat. Mungkin di dunia seseorang dapat lolos dari hukuman manusia, tetapi tidak akan lolos dari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam mengajarkan bahwa menjaga hak orang lain adalah bagian penting dari keimanan. Dampak kezaliman bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Secara spiritual, hati pelaku kezaliman akan menjadi semakin keras. Ia sulit menerima nasihat, mudah marah, mudah emosi, dan kehilangan rasa empati. Doanya pun terhalang karena hidupnya dipenuhi hak orang lain yang belum diselesaikan. Secara sosial, kezaliman melahirkan kebencian. Kezaliman melahirkan konflik. Kezaliman menimbulkan hilangnya kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemimpin atau pedagang atau bahkan sesama tetangga, maka kehidupan sosial akan menjadi pecah. Sahabat Radio Republik Indonesia, Pro 1 sekalian dimanapun Anda berada, Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk rajin beribadah, tetapi juga membangun akhlak sosial yang adil dan penuh dengan kasih sayang. Islam bukan hanya hablum minallah, namun juga hablum minannas. Bukan hanya hubungan kepada Allah, tapi juga adalah hubungan kepada sesama manusia. Sehingga salah satu solusi utama supaya terhindar dari kezaliman adalah menghadirkan kesadaran bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesadaran bahwa hisab atau hari perhitungan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia sadar bahwa ucapan, tulisan, jabatan, dan harta yang dimilikinya bukan hanya kenikmatan, tetapi juga amanah yang diemban. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya empati. Nabi Muhammad SAW

0: لنفسه رواه البخاري ومسلم. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seseorang tidak boleh mencari keuntungan dengan cara menyengsarakan orang lain. Semakin tinggi empati seseorang, maka semakin kecil kemungkinan ia menzalimi orang lain. Islam mengajarkan keberanian untuk mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Banyak yang gengsi meminta maaf, meskipun tahu telah berbuat salah. Padahal meminta maaf dan mengembalikan hak orang lain adalah tanda kekuatan akhlak dan ketakwaan. Kezaliman yang merugikan bukan hanya tentang tindakan besar yang terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam hal-hal kecil yang dianggap biasa. Cara berbicara, cara memperlakukan orang lain, cara menggunakan jabatan, bahkan cara memanfaatkan media sosial dapat menjadi jalan kezaliman apabila tidak dikendalikan oleh iman dan akhlak. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak cukup hanya bertanya, apakah saya sudah beribadah? Tetapi juga harus bertanya, apakah ada orang lain yang dirugikan oleh saya? Jangan sampai kita sibuk mengutuk kezaliman di luar sana, tetapi lupa memperbaiki kezaliman kecil dalam diri kita sendiri. Terkadang kehancuran masyarakat bukan dimulai dari dosa besar yang tiba-tiba muncul, melainkan dari kebiasaan kecil yang terus dianggap wajar, yang terus dianggap normal. Semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang menghilangkan kezaliman, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di sekeliling kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, ada yang ingin bergabung ya di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Hanif Munadi, silahkan di line telepon 0536-3221-778 atau di line telepon 0536-3221-779 atau melalui WhatsApp ya di 08 11 520 3123. Baik, sudah ada Pak Saiful. Halo Pak Saiful, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Kapuas, Mbak.
1: Dari Kapuas, oke, silakan.
2: Silakan. Yang ngaranya dulu Julak Nihau.
1: Julak Nihau, iya. Julak Nihau, ada pertanyaan.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Ulun Pak Ustaz lah. Ada mengutangi kawan duit tu Pak Ustaz. Si Din itu kepepet Pak Ustaz, hendak mengawinakan anak. Itu terjadinya tahun 2008. Ada banyak Pak Ustaz, 100 juta aja. Tapi waktu itu harga emas Pak Ustaz 200 juta sekilo. Kalau 100 juta itu kan berarti setengah kilo kalau dihitung lawan emas tenang wajib. Nah, harga emas sekarang berapa gitu nah? Sudah 1 miliar lebih kalau setengah kilo tuh. Nah, ini sudah 18 tahun Pak Ustaz kalau pernah bayar dia.
1: 18 tahun.
2: Mengutang ini kada hubungan Pak Ustaz karena ini orang sugih tuh nah. Kalau mengira ulun bisa menipu gitu. Jadi sudah berapa kali ditagih karena mau juga bayar-bayar gitu Pak Ustaz. Nah itu kerugian orang itu kira-kira di akhirat kena lawan ulun kayak apa itu?

0: Ustaz.
1: Oke.
0: Atau keuntungan ulun nang ngutangin kada dibayarin apa Ustaz? Kayak apa kira-kira? Ini mengganggu banget Ustaz, saya udah 18 tahun ulun menderita nih. Itu aja Ustaz lah, mohon penjelasan pian. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Julak Nihau di Kapuas ya. Oke, baik. Silakan Ustadz Hanif, penjelasannya seperti apa nih? Kerugian orang yang tidak mau membayar hutang di akhirat nanti.
2: Iya Mbak, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Saiful ya, Pak Saiful dari Kapuas sudah ikut bersama kita di dalam Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia pagi ini. Memang berhutang itu pada awalnya tentu kita niatkan untuk saling tolong-menolong. Untuk saling tolong-menolong, untuk membantu sesama. Sehingga kita mengharapkan keridhaan Allah di situ. Mengharapkan kita mendapatkan keridhaan Allah. Namun hutang ini, hutang piutang ini adalah satu bentuk suatu bentuk kegiatan sosial yang memang diperlukan kedua belah pihak untuk komitmen dan memiliki tujuan yang sama dan memiliki komitmen yang sama untuk sama-sama menyelesaikannya. Hutang ini adalah salah satu perbuatan yang bahkan dapat menahan kita dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hutang itu akan membuat kita tertahan sampai hak yang kita hutangi itu dilunasi. Bahkan dalam suatu kisah dikatakan bahwa walaupun meninggal dalam keadaan syahid, namun tetap ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya tersebut itu dilunasi. Sebagai kita yang menghutangi, maka kita punya kewajiban untuk senantiasa mengingatkan. Dan mengingatkan hutang ini maka memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa. Saya yakin Pak Saiful telah memiliki kesabaran yang sangat luar biasa karena tadi dikatakan sudah 18 tahun hutang itu tidak dibayang-bayangkan. Maka kita selalu berikhtiar, selalu berusaha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita. Dan kita doakan mudah-mudahan yang berhutang kepada kita, maka Allah bukakan pintu hidayah. Allah bukakan pintu petunjuk sehingga bisa melunasi hutangnya. Allah bukakan kemudahan sehingga bisa melunasi hutangnya kepada kita, dan hubungan sesama manusia di dunia itu menjadi lebih baik, menjadi bagus, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi menimbulkan konflik. Dan saya yakin Pak Saiful ini termasuk orang yang sangat penyabar. Dan sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan yang dihutangi maka kesabarannya semakin besar, diberikan Allah kekuatan untuk bisa menagih dan sabar dalam mengingatkan, sabar dalam mengingatkan tentang hutang itu, dan mudah-mudahan yang berhutang tadi maka itu dimudahkan Allah untuk dapat melunasi hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya.
1: Iya, demikian tadi ya jawaban Ustaz Hanif ya untuk pertanyaan yang disampaikan Julak Nihau atau Bapak Syaiful di Kapuas. Ya, baik pendengar, silakan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung kembali atau ada yang ingin ditanyakan dengan Ustaz Hanif ya, pagi hari ini masih kami tunggu kebersamaannya di line telepon 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp di 0811520313. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Ustaz. Bagaimana langkah-langkah untuk bertaubat Ustaz jika seseorang pernah melakukan kezoliman kepada orang lain?
2: Iya, iya Mbak. Jadi bagaimana kita melakukan taubat jika kita telah melakukan kezaliman kepada orang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Taubat dari perbuatan kezaliman itu, maka kita mesti ada biasanya. Jika itu berhubungan dengan sesama manusia, jika kezaliman itu adalah kezaliman sosial, maka dikatakan ada empat tahap untuk melakukan taubat tadi. Yang pertama adalah mengakui kesalahan ini sebagai bentuk kesadaran bahwa memang dia melakukan kesalahan tadi. Jadi yang pertama itu adalah mengakui dulu. Mengakui apa yang dia lakukan. Lalu kemudian yang kedua, setelah mengakui apa yang dia lakukan, dia harus memiliki niat yang kuat. Yang kedua adalah memiliki niat yang kuat untuk tidak melakukannya lagi. Untuk tidak melakukannya lagi. Setelah mengakui, lalu kemudian memiliki niat untuk tidak melakukan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan taubat nasuha. Untuk mendapatkan taubat nasuha adalah memiliki komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Jadi memiliki komitmen untuk tidak melakukannya lagi itu adalah niat yang tadi diucapkan, niat yang tadi sudah dia tetapkan di dalam hatinya, lalu kemudian itu menjadi komitmen hidup untuk tidak melakukan kezaliman yang sama. Nah, sampai di sini maka ini kezaliman jika tidak ada hubungan sosial, kezaliman yang dilakukan memang kepada diri sendiri, gitu ya. Jika ada kezaliman yang dilakukan kepada hubungan sosial yang kaitannya dengan orang lain, maka ditambah satu lagi, apa itu? Meminta maaf. Meminta maaf kepada yang dizalimi. Meminta maaf kepada yang kita zalimi. Ini yang kemudian Allah dikatakan hablum minallah, lalu kemudian hablum minannas. Sehingga untuk menjaga hablum minannasnya adalah kita meminta maaf kepada yang dizalimi. Ini jika kezaliman itu dilakukan kepada manusia yang lain atau kepada makhluk yang lain. Nah, dengan empat tahap ini, maka ulama mengatakan taubatnya bisa disebut sebagai taubat nasuha. Jika misalkan ada salah satunya saja, boleh jadi tidak mengakui, yang dari awal tidak mengakui bahwa berbuat salah, maka tapi kemudian dia niat ibadah dan komitmen. Nah, ini juga taubatnya belum mencapai tingkatan taubat nasuha. Kita kalau sering kita sebut ya taubat sambel gitu. Taubat sambel itu kan kita udah tahu itu pedas, tapi besok, tapi nanti tetap kita pengen lagi makan pakai sambel. Nah, kan kalau taubat sambel gitu. Nah, kalau misalkan taubat nasuha ini bukan taubat sambel, sehingga ada komitmen, ada niat, dan besok-besok tidak dilakukan lagi. Memang sebagai manusia kita memiliki banyak godaan, memiliki banyak ujian yang kadang-kadang kita jadi lupa dengan komitmen yang kita lakukan. Nah, itulah tantangan, itulah tantangan ujian yang Allah berikan, sehingga yang mampu untuk komitmen, yang mampu untuk istiqomah dalam niat, ini yang menjadi muslim yang sejati, menjadi muslim yang diakui, muslim yang hakiki. Mudah-mudahan, saya biasanya tutup, selalu saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan jika kita, saya ataupun para pendengar radio sekalian dimanapun memiliki tekad yang kuat untuk taubat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik dan hidayah, sehingga taubat yang kita lakukan itu menjadi istiqomah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta apa-apa, kita hanya pengen bahwa kita diterima, yang amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui apakah amal perbuatan kita diterima atau tidak. Tidak ada cap atau tanda tangan setelah kita mengamalkan sesuatu. Sehingga kita hanya mampu berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Itu Mbak jawaban saya.
1: Oke. Baik, terima kasih Ustadz Hanif Munadi ya, atas ilmu dan juga pencerahannya yang telah diberikan tentunya kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini. Dan pendengar, semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz Hanif ya pagi ini menjadi ilmu, pengingat dan juga motivasi tentunya bagi kita semua untuk senantiasa berlaku adil, menjaga lisan dan juga perbuatan, serta menjauhi segala bentuk kezoliman dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekecil apapun ya, kezoliman ini dapat membawa kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan sikap adil ini akan menghadirkan ketenangan dan juga keberkahan hidup. Baik, kami akhiri ceramah agama Islam pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: 5-6 hari ini lah. Semuanya antri di mana-mana?
2: Semua antri.
3: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Warga Palangkaraya mengeluh mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM karena harus cukup lama mengantri di SPBU. Pihak Pertamina pun telah mengimbau seluruh SPBU untuk menambah jam operasional hingga pukul 12 malam. Informasi selanjutnya disampaikan Edi Suroso.
1: 5-6 hari inilah. Semuanya antri di mana-mana.
2: Semua antri.
3: Masyarakat Palangkaraya mengeluhkan antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Salah satu warga Alfadin berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya dengan menambah stok dan distribusi pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Kota Palangkaraya agar antrian kendaraan dapat berkurang.
1: Pasti terhambat oleh karena semua kan tergantung BBM ini kan tergantung untuk aktivitas kita sehari-hari ya, untuk pekerja, untuk sekolah dan mengganggu lah aktivitas kita dalam berkegiatan di kota.
4: Sudah berapa hari antri?
1: Kalau antrian ini sekitar 5-6 hari inilah.
4: Semuanya antri di mana-mana.
1: Semua antri.
3: Menurutnya, antrian panjang di SPBU sangat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. BBM dinilai menjadi kebutuhan utama yang menunjang berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini membuat mobilitas warga terganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah aktivitas kota. Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Bagas Wijaksono memastikan, Pertamina menyatakan penyaluran BBM terus dilakukan setiap hari dan pihaknya bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan agar distribusi berjalan lancar kepada masyarakat. Pertamina juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan.
5: Animo masyarakat yang sangat tinggi ini harapan kami ke depannya bisa beraktivitas seperti biasa dan juga melakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan saja. Terkait isu stok gitu ya, dari kami dari Pertamina sebenarnya stok insya Allah aman, recover semuanya Bapak Ibu, baik produk Pertalite, Pertamax, dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya memang ada kebutuhan, nantinya kami akan tambah kuota dari masing-masing SPBU sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari Pertamina, kami mencoba untuk memaksimalkan jam kerja operasional dari SPBU. Kami sudah menghimbau ke seluruh SPBU untuk bisa menambah jam kerjanya, dari mulai mungkin selesai jam 10, kita tambah dari jam 11, jam 12 malam. Ada juga yang sudah open 24 jam.
3: Tingginya antrian di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir dinilai dipengaruhi meningkatnya antusias masyarakat akibat isu yang beredar terkait ketersediaan BBM. Selain memastikan stok tetap tersedia, Pertamina siap menambah kuota penyaluran BBM di masing-masing SPBU dan menginstruksikan untuk menambah jam operasional sampai jam 12 malam apabila kebutuhan semakin meningkat. Pertamina bersama pihak terkait juga terus melakukan koordinasi dan monitoring harian untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Warga Palangkaraya semakin resah dengan antrian pengisian BBM di SPBU yang makin hari makin bertambah panjang. Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi hal ini. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah.
7: Pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
6: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi yang di sana. Panjang. Jadi kira-kira ini ada yang janggal. Selama 3 hari ini BBM sangat-sangat langka. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak kalau terus-terusan di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kita lanjutilah hal-hal seperti ini, tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
7: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjang yang terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
2: Ya, dimohon tenang ya. Tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin. Makanya kami meminta kepada pihak berwajib yang kasih ampun yang penimbun maupun SBU-nya, kami kalau itu ranah kami pasti kami akan kami ini apa namanya akan menutup SBU itu ya kan. Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerja sama semua ini kayaknya. Tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu ya.
7: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Katingan yang dipimpin Bupati Saiful menggelar rapat evaluasi penanganan permasalahan PDAM bersama jajaran terkait guna memperkuat pelayanan air bersih kepada masyarakat. Rapat berlangsung di ruang rapat rumah jabatan Bupati Katingan. Dikutip dari Instagram resmi Pemerintah Kabupaten Katingan, rapat tersebut membahas berbagai langkah pembenahan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan tata kelola dan evaluasi operasional pelayanan PDAM. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian agar pelayanan PDAM dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Katingan berharap melalui evaluasi ini, pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat semakin maksimal dan kebutuhan warga dapat terpenuhi dengan baik. Program bantuan sosial menjadi salah satu harapan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat. Melalui Kartu Huma Betang, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hadir memberikan dukungan nyata untuk membantu meringankan beban warga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
8: Ya. Lanjut saja. Lagi buat orang-orang yang janda, lansia itu kan perlu.
9: Ya.
8: Itu kan perlu gitu loh. Apalagi yang sudah tua-tua.
10: Program bantuan sosial melalui Kartu Huma Betang Sejahtera terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako seperti beras dan minyak goreng, serta bantuan uang tunai dinilai mampu meringankan beban ekonomi warga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Sejumlah penerimaan bantuan mengungkapkan kehadiran program ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meski belum sepenuhnya mencukupi, namun demikian bantuan tersebut tetap dirasakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Salah satu penerima bantuan, Susanti, menyampaikan bahwa bantuan yang diterimanya memberikan dampak positif bagi kondisi ekonomi keluarganya. Ia mengaku bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan dapat digunakan untuk menambah kebutuhan.
8: Kalau bisa ya.
10: Yes.
8: Terus
10: lancarkan
8: aja lah, yeah. Lanjut saja. Lagi buat orang-orang yang janda, lansia itu kan perlu.
9: Yeah.
8: Itu kan perlu gitu loh. Apalagi yang sudah tua-tua itu berarti perlu.
9: Perlu sekali.
8: Banyak kalau yang punya suami kan banyak oleh ada ini kan ya terbantu juga. Cuma kan yang lebih penting banyak kayak lansia sama janda-janda itu.
10: Meski demikian, Susanti menilai bantuan tersebut masih belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan harian. Ia berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan tingkatkan, terutama untuk membantu kelompok masyarakat rentan seperti lansia, warga yang hidup sendiri. Hal serupa juga disampaikan oleh penerima bantuan lainnya. Titi yang mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima karena dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
11: Ya, itu namanya kan anu, maksudnya tuh kayak saya kan orang anu, orang gak punya lakian, jadi itu sendiri.
10: Sebagai warga yang hidup sendiri, Titi berharap adanya peningkatan jumlah bantuan agar lebih mampu menunjang kebutuhan sehari-hari. Harapan ini juga mewakili aspirasi masyarakat penerima lainnya yang menginginkan keberlanjutan program dengan cukupan dan nilai bantuan yang lebih optimal. Program Kartu Mabetang Sejahtera dinilai telah memberikan dampak positif dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Kedepannya, masyarakat berharap program ini dapat terus berjalan secara keberlanjutan, semakin tepat sasaran serta mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian Prayoga melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Kegiatan donor darah yang digelar di Bandara Cilikriwut Palangkaraya mendapat sambutan antusias dari pegawai bandara maupun masyarakat. Selengkapnya Randy melaporkan.
13: Donor darah kali ini yang kami selenggarakan di Terminal Bandar Udara ini adalah merupakan rangkaian Hari Peringatan Buruh Sedunia.
14: Kegiatan donor darah yang digelar di Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya mendapat antusias tinggi dari pegawai bandara maupun masyarakat. Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian peringatan Hari Buruh Sedunia yang diinisiasi oleh manajemen bandara bersama Serikat Pekerja dan PMI Kota Palangkaraya. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Imade Darmawan mengatakan, selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah, kegiatan ini juga menjadi upaya menjadikan bandara sebagai ruang publik bagi masyarakat.
13: Baik, donor darah kali ini yang kami selenggarakan di Terminal Bandar Udara ini adalah merupakan rangkaian Hari Peringatan Buruh Sedunia. Jadi kami bersama dengan teman-teman Serikat Pekerja untuk melakukan inisiasi melaksanakan kegiatan sosial berupa donor darah yang bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan PMI Kota Palangkaraya sehingga kegiatan ini terlaksana di hari ini. Dan harapan kami ini bisa mendorong dan menjadikan sebuah kegiatan positif bagi pekerja-pekerja yang ada di Bandara Udara.
14: Selain donor darah, pihak bandara sebelumnya juga telah menggelar sejumlah kegiatan publik lainnya seperti yoga dan senam bersama. Hal ini dilakukan agar Bandara Cilikriwut tidak hanya menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang, tapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya. Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Bandara Cilikriwut M. Hanafi mengaku bangga dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, donor darah sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Palangkaraya yang masih terbatas.
15: Kegiatan donor darah ini kan sangat bagus ya, sangat baik karena kita dapat membantu sesama yang saling membutuhkan, utamanya di Kota Palangkaraya ini kebutuhan darah yang sangat minim. Jadi kita berharap kegiatan ini dapat berlangsung berjalan seterusnya.
14: Melalui kegiatan donor darah ini, pihak bandara berharap kepedulian sosial masyarakat semakin meningkat sekaligus memperkuat peran Bandara Cilikriwut sebagai ruang publik yang aktif dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Demikian, Randy melaporkan.
0: Masyarakat di Barito Utara dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan melalui media sosial dan WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat pemerintah daerah. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara Mastur mengatakan, masyarakat diminta berhati-hati terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang mengaku sebagai pejabat pemerintah. Mastur menegaskan pihaknya tidak pernah meminta bantuan ataupun menawarkan program melalui nomor pribadi tidak resmi. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara Muhammad Ihsan menjelaskan pihaknya juga menerima laporan terkait akun Facebook dan nomor WhatsApp palsu yang mencantumkan identitas dirinya. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi dan tidak mudah percaya terhadap permintaan yang mencurigakan. Informasi lainnya, pendengar, orang tua perlu memberikan pendidikan dan etika pengawasan gadget untuk membentuk generasi muda yang berakal dan beradab. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
16: Lalu akhirnya dia jadi cuek dengan di sekitar. Dan agak kurang empati sebenarnya dengan sekitar itu.
17: Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi memberikan kemudahan akses dalam berbagai hal bagi masyarakat. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memunculkan berbagai persoalan. Salah satunya, berkurangnya etika dan empati anak di lingkungan sosial. Anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, kurangnya etika dan empati anak tidak hanya disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar. Menurutnya, keluarga justru menjadi faktor utama dalam membentuk karakter dan perilaku anak sejak dini.
18: Sebenarnya, hilangnya adab, hilangnya etika anak-anak sekarang itu bukan karena pengaruh circle atau tidak hanya pengaruh lingkungan sekitar, tapi yang paling besar adalah pada keluarga. Karena kan kita madrasah utama seperti yang kita bahas minggu kemarin, madrasah utama anak-anak ini ada di rumah.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kalimantan Tengah, Rosmawiyah mengatakan, perkembangan gadget dan media sosial turut mempengaruhi sikap anak-anak saat ini. Menurutnya, anak kini lebih banyak berinteraksi melalui dunia digital dibandingkan dengan lingkungan sekitar.
16: Nah, kalau sekarang anak-anak itu kadang dengan yang di sebelahnya dia tidak tahu, tapi dengan yang jaraknya jauh karena melalui gadgetnya tadi itu mereka bisa terhubungi begitu.
19: Yeah.
16: Lalu akhirnya dia jadi cuek dengan di sekitar dan agak kurang empati sebenarnya dengan sekitar itu.
17: Oleh karena itu, peran keluarga dinilai sangat penting dalam membangun etika, empati, dan kemampuan sosial anak sejak usia dini. Orang tua juga diharapkan mampu mengawasi penggunaan gadget serta membangun komunikasi yang sehat agar anak tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Semangat kebersamaan antar insan media di Kalimantan Tengah terlihat saat kegiatan Forveo Fun Mini Soccer Bola Gembira yang digelar di lapangan Twins Mini Soccer belakang kantor RRI Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyemarakkan Piala Dunia 2026 melalui olahraga persahabatan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
20: Dari kolaborasi antara tiga lembaga, KBN Antara, RRI Palangkaraya, dan TKRI Kalteng, karena memang menjadi arahan pimpinan.
21: Semangat kebersamaan antar insan media di Kalimantan Tengah terlihat dalam kegiatan Forveo Fun Mini Soccer Bola Gembira yang digelar di lapangan Twins Mini Soccer belakang kantor RRI Palangkaraya. Jumat pagi, kegiatan ini mempertemukan tim dari RRI Palangkaraya, LKBN Antara, dan TPRI Kalteng dalam pertandingan persahabatan menyambut semarak Piala Dunia 2026. Seluruh peserta yang terdiri dari wartawan, reporter, hingga karyawan media diharapkan menjunjung tinggi sportivitas, kekompakan, dan kebersamaan. Selama pertandingan berlangsung, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara media dan organisasi pers di Kalimantan Tengah. Koordinator Bola Gembira TPRI Kalteng Febri Ibin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara TPRI Kalteng, RRI Palangkaraya, dan LKBN Antara dalam menyemarakkan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Melalui berbagai kegiatan kreatif, salah satunya Pan Mini Soccer.
20: Ya, ini bagian dari kolaborasi antara tiga lembaga, KBN Antara, RRI Palangkaraya, dan TPRI Kalteng, karena memang menjadi arahan pimpinan bahwa kolaborasi ini kita membuat satu event. Nah, event ini adalah menyemarakan penyelenggaraan atau ajang Piala Dunia 2026 yang dimana ada event yang digelar namanya Bola Gembira. Nah, dalam Bola Gembira kita dengan inisiatif dan sekreatif mungkin membuat satu event apa saja untuk kolaborasi ini, seperti kita bikin event di Car Free Day. Nah, dan seperti salah satu yang sekarang kita gelar adalah Fun Mini Soccer. Jadi kita mengundang selain tiga lembaga antara TVRI, RRI, dan Antara, kita juga mengundang PWI Kalteng yang terlibat dalam acara Fun Mini Soccer ini.
21: Selain menjadi ajang olahraga persahabatan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antar media publik dalam mendukung sosialisasi penayangan Piala Dunia yang akan disiarkan di TPRI Nasional dan TPRI Sport. Pelaksana harian Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, Supriyani, menjelaskan dukungan RRI dalam kegiatan ini diwujudkan dengan menyediakan lokasi pertandingan serta melibatkan tim internal RRI untuk ikut bertanding bersama media lainnya.
4: Yang pasti memang ini kolaborasi antara media yang ada di Kota Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah untuk menyemarakkan Piala Dunia dalam gelaran Bola Gembira, di mana ada RRI, TPRI, Antara, dan juga melibatkan PWI. Dan ini memang sudah kita bicarakan bagaimana kolaborasinya untuk mensonding Bola Gembira dalam rangka semarak Piala Dunia, ada mini soccer.
21: Sementara itu, pemain dari LKBN Antara Kalteng, Rendik Andika, menilai pertandingan persahabatan tersebut menjadi momen istimewa karena jarang mempertemukan media pemerintah dalam kegiatan olahraga bersama. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana melepas penat di tengah padatnya aktivitas jurnalistik sehari-hari.
19: Yang paling menarik, yang pertama kita ambil momennya, yeah. Ini menyambut apa namanya pergelaran Piala Dunia, mm-hmm. dan ofisial penyiarnya di Indonesia kan ada tiga ya, Antara, RRI dan TVRI. Itu yeah. salah satu momen yang menarik. Kemudian yang menarik lagi, kita ini kan jarang ada kegiatan bersama nih, olahraga bersama. Yeah. Itu juga momen yang istimewa lah, karena jarang-jarang mempertemukan tiga media di bawah naungan pemerintah ini.
21: Melalui kegiatan Pan Mini Soccer Bola Gembira ini, insan media di Kalimantan Tengah diharapkan dapat terus menjaga kekompakan, mempererat hubungan antar lembaga, serta membangun kolaborasi positif dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Demikian, Hesa melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini kami hadirkan editorial dengan judul Kartu Huma Betang Sejahtera dan Harapan bagi Warga Rentan. Naskah disusun dan dibacakan Septina Trisnawati.
22: Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyalurkan bantuan melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS. Pada tahap kedua ini, penyaluran bantuan pangan menyasar warga di Kota Palangkaraya dan ditargetkan rampung dalam pekan ini sebelum dilanjutkan secara serentak ke kabupaten dan kota lain di Kalimantan Tengah pada minggu kedua Mei 2026. Program ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Bantuan KHBS tidak hanya berupa paket bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula, tetapi juga bantuan uang tunai sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, pada tahap pertama, program ini telah menyasar sekitar 120 ribu penerima manfaat di seluruh Kalimantan Tengah. Pada tahap kedua, terdapat sekitar 74 ribu usulan melalui sistem online dan 40 ribu usulan offline yang masih diproses. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dimutakhirkan setiap triwulan berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia. Distribusi kartu juga melibatkan relawan Kartu Huma Betang Sejahtera yang terdiri dari TKSK, pekerja sosial masyarakat, pendamping program Keluarga Harapan, hingga pendamping desa. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa Kartu Huma Betang Sejahtera merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Program yang diluncurkan pada 20 Februari 2026 ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya. Melalui kartu tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses bantuan pendidikan, beasiswa, layanan kesehatan BPJS, hingga bantuan untuk sektor pertanian dan perikanan. Kehadiran bantuan sosial seperti ini memang sangat dibutuhkan masyarakat. Kondisi global yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, ditambah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, membuat kelompok rentan semakin membutuhkan perhatian pemerintah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada September 2025 mencapai 141,75 ribu orang. Sementara garis kemiskinan September 2025 tercatat sebesar Rp683.664 per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Karena itu, bantuan pangan dan uang tunai melalui program KHBS diharapkan dapat membantu masyarakat prasejahtera bertahan di tengah tekanan ekonomi. Namun demikian, proses verifikasi dan validasi data harus benar-benar dilakukan secara ketat agar bantuan tepat sasaran. Jangan sampai warga yang sebenarnya tidak masuk kategori miskin justru menerima bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program Kartu Huma Betang Sejahtera patut mendapat dukungan dari seluruh pihak sebagai upaya pemerintah daerah hadir langsung membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Penyaluran bantuan hingga ke pelosok daerah juga harus dipastikan berjalan lancar tanpa adanya penyusutan bantuan di tangan penerima manfaat. Selain itu, pengawasan bersama terkait ketepatan sasaran penerima bantuan sangat penting dilakukan agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
12: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk

Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kalau kita menyimak berita, informasi ataupun tentunya media sosial ya. Memang antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya ini menjadi perhatian banyak orang. Karena ini dikeluhkan masyarakat ya dalam beberapa hari terakhir, dan kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas warga ya, karena harus menghabiskan waktu cukup lama ya untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, pendengar, kepada RRI ya, salah seorang warga bernama Wahab ini mengaku terpaksa ikut mengantri ya sejak pagi agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Karena menurutnya kelangkaan BBM ini juga mulai dirasakan hingga tingkat pengecer. Ya, Wahab juga menyebut jika pun tersedia di pengecer, harga BBM misalnya jenis Pertalite ini mengalami kenaikan sampai dengan Rp15.000 per botol. Dan kondisi ini dinilai cukup memberatkan masyarakat di tengah kebutuhan ataupun aktivitas sehari-hari yang tetap harus berjalan. Ya, pendengar, tentunya antrian panjang ya di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya ini memang luar biasa menyita waktu ya, apalagi sampai dengan tadi ataupun pagi tadi ya. Mungkin kalau Anda melintasi di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya, kendaraan roda 4 memang sudah berjejer begitu ya. Apalagi mungkin bagi Anda yang memiliki banyak aktivitas setiap harinya, tentu kondisi seperti ini cukup mengganggu dan membuat masyarakat juga harus menyesuaikan jadwal kegiatan. Belum lagi mungkin sebagian warga harus rela mengantri sejak pagi atau sejak malam hari ya, hanya untuk mendapatkan BBM agar tetap bisa bekerja, mengantarkan anak-anak ke sekolah, berdagang, ataupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan sementara di tingkat pengecer ya pendengar, ini juga mengalami kekosongan. Kalaupun ada, ini juga mengalami kenaikan yang tentu memberatkan masyarakat. Ya pendengar, tentunya kita semua berharap ya bahwa permasalahan ini bisa segera diatasi sehingga masyarakat bisa kembali memperoleh BBM dengan mudah, kemudian aktivitasnya juga berjalan lancar dan kondisi bisa kembali normal seperti sedia kala ya. Semoga distribusi bahan bakar minyak ini juga bisa segera stabil ya, sehingga tidak ada lagi kita melihat antrian panjang yang menguras waktu, tenaga, bahkan biaya tambahan bagi warga ya. Bagi Anda yang mengantri, tetap sabar, tetap semangat, dan semoga keadaan ini segera membaik ya untuk kita semua. Ya, baik pendengar, informasi selengkapnya ya terkait warga yang mengeluhkan antrian panjang di SPBU di Kota Palangkaraya ini juga dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk